Rekaden Rai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarjaya mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan pembangunan akomodasi agar sesuai dengan tata ruang. Dijelaskan penertiban melalui mekanisme audit dan pemeriksaan lapangan tersebut sedang digencarkan karena di Bali diisukan terdapat ribuan usaha villa ilegal dari yang tidak berizin hingga milik WNA tidak memiliki dokumen perizinan yang sesuai. Menurut Iwayan Sumarjaya, pemerintah Provinsi Bali pun mendesak Asosiasi Bali Villa PVA ikut mendata akomodasi yang ada demi mengoptimalkan penyerapan pajak daerah serta pungutan wisatawan asing atau PWA yang saat ini realisasinya baru menyentuh angka 35%. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Anggung Krisna, sampai jumpa.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam periatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah. Lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggih seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce, dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggih utama seperti gedong, saren, pelinggih taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titiang Agung Krisna ring acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputne jam sias mangbali jebos. Majareng Rekelan Rai sane arse muali nyaringi duru saringgala on air 0361 223361. Ge utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878 988 22420. Ge selamat pagi, Ibu Vera ring Tabanan. Ge kecarum demen wenten niriki kirim mereka. Ge suksesan niki Ibu Vera sama nyaringin ring WhatsApp. Ge ring 223361 sanggre titiang ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gengge Krisna.
0: Inggi, selamat pagi niki Mbak Indira.
1: Bunga di atas meja pas.
0: Inggi, punapi niki sampun jangkep sarapan wedang putih susu.
1: Nah, niko kan cedumun pagi niko ini putih putih beningan malunan entah putih bulu ketan durinan gitu. Inggi. Enggak sampun boleh menyandera semang mungkin.
0: Sampun bubuh Bali niki.
1: Dan niki mbah nak jauh dagang bubuh Bali gak nanti ngelanang.
0: Niki nak agen niki dangin RRI wenten niki yang kecubung wenten do.
1: Niki nak wenten mau di Bandung Banjaran mbah ini wenten. Kulo nak nupetang kena nak membelanja mbah tengah ising bukan membeli bubuh dari negara. Tapi mungkin ada cuaca di mana terang-terang lagi kayak
0: cuaca terang.
1: Topi daun kemangi.
0: Kemangi.
1: Alias
0: kecarum.
1: Bu Vera jem semangi kadang kemangi.
0: Semangi nih di Sanggul Bali nih.
1: Terus balapan kayak Krisna wau semangi itu ani di siran yang on yangul bu kepuro. Ada Bu Vera jem nawang kemangi
0: nih. Nah nawang nih medek jinah nih cenuasa nih jen satu skede.
1: Ada anak mobil nih barak-barak tuh dia jekampihang bu malu alih dah nih gada.
0: Oh, bang doang asong perjani kerauhan gitu. Aduh lo, gitu
1: langsung. Aduh, abu-abu beramu. Nah, yang mengenai kemangi contohnya kayak ni. Yang sana bumun mbah nak ngelah lah masih punya cara nikah enggak biang yoga dah dua-duang pun mbah ngelah dah waktu itu kayak.
0: Emang mentek pedidi ya tapi nanam nih kimbah.
1: Mentek pedidi nih kau kayak. Pas ragu pamen pujian rainan galungan tu kan utang lulu kayak. Nanti yo gitu pun pelihara mbah gitu. Waktu ni kau dah di dagang kemangi bin mbah kayak.
0: Okay, enten bi ikatnya je kudel mang tali.
1: Dan awak niko nu di ₹100 ke?
0: Oh ₹100, geng. Oh geng.
1: Niko geng dados dagang kemangi, niki nak wenten dagang rumah makan Mekarsari niko pun ada pin bilang sanyo alihang pun oleh medagang aji ₹100 awak niko di siu kita geng.
0: Ampun duang tekor boleh bubuh tu.
1: Ampun boleh botol jogliu buman bubuh. Bubuh yang beli yang bubuh. Yang simpan
0: pelang.
1: Ada ampun kenten ya. Mungkin dan das juk suka saja ngalih kemangi gak tenwenten mentik muning utang luluan juk sing adu mentik.
0: Oh mungkin berarti tenwenten dekan te aning ye.
1: Oh pada ngangon utang digalong tu kecarum kan ngangge masih gak tu mentik benar. Dan masih yang nyambah batu neten bunga nanti koten masih
0: gak. Oh, kuang mantra berarti tangan Mbah Indira. Aduh.
1: Ini kuang mantra, nama liman Mbah jelek.
0: Oh, Nike tangannya gomiang yoga selang coba.
1: Dan Nike bosan tangan biang yoga napi celak angin. Yang Mbah juga sekan-sekan makin gak terus terang gak napi juga tangan Mbah juga mentik. Jelek panas nih kianu.
0: Mekudus tangane tenyak hidup ya
1: kene. Tenyak hidup ya kene. Nah, cuk membedakan iko Jawa Bali tiang ten nawang. Kaden tiang ani kemangi ani don gede-gedenan iko aja tiang kaden tiang ani gedenan ben man rabu atau tanah mubugugan kinten kaden tiang.
0: Ten masih uning tiang iko anak-anak nene uning nak sering masak yo berarti sane uning.
1: Iko sampun iya yakin iki nak di muka umah tiang wenten nian pas tiang liwat mekena nunu gerang jeung ide bo. Bu tuh ide ke carung. Oleh bu paringal min melembung keto.
0: Senang nih niki mbah dilalap napi daging masakan niki.
1: Nah yang melalap kan dia numas niko pasti kau pun daging kan dia. Yang mbah masak nih niko angin mepes kayak angin kayak mencari sup. Ikan kaper itu gak jeng sajian bu mantap lo bumbu lo jangkep pinter kau daging lantas kemangi ya dan ya yang makario jukut nangko masih dagingin itu kemangi masih jen dados nge dan mepes pinang nah tapi jek patut nih ke tatain daun kemangi masih cocok ya. Pokoknya banyak fungsinya daun kemangi ni ke gak? Seduh doyan, lantas sempur lemon minum, masih anu ni ke ngilangang bau badan.
0: Oh kenten.
1: Kenten yang lah si kakek. Nah namanya lelaki kan dia bau kan badan gitu. Lagi resik kenan sini kenan gitu.
0: Oh kenten. Nyak jakti hilang kenten nak bau badan ni ke?
1: Gigisan juga nak. Nak muani mungkin ada tentang peluhan.
0: Gege.
1: Nuru tirago sebagai pendamping ni gitu.
0: Gege.
1: Ia nak make sajian gunaan tu gak daun kemangi kentan. Niki yang terutama niko di yang itu bersiap niko gak. Niko pun genang baso tingkih lebihin tingkih nge baso jangkep niko. Niko pun ketak-ketakin ampunang penyahang bersiap ketak-ketakin gitu lah nge kakek nge kentan.
0: Tinggi.
1: Jangin don kemangi, jangin don lulam, jangin don jeruk purut, dan ya, nah masakan si kakek nak enak ya, yang orang di mati anak terlalu dawak jenang cumi-cumis malunan kan mencolekan mau jenang nanti.
0: Tegak itu aja ya. Inge suksesnya nih kima, sampai nyari. Kita
1: nanti di ramang nih kan, kayak menurut si mo baso.
0: Inge suksesnya nih kima, sampai nyari.
1: Kalau kembang nak perlu nih kau kedek pang kembang baru tu, dan gak gak. Kali yoga ketawa aku dengan 70 kali ketawa satu hari gak.
0: Matu, tu kedek kau dia petek meh. Inge suksesnya nih kima, sampai nyari gini kinge.
1: Yang nama dua ni 398 tenuning dengi enggak hangkaran. Oh, gak gung biang mesen ni kita mendaging petian 334. Ni tu mungkin kena gung ngaji ya gelis kena gung biang. Entah ni kita ler siro yang ni kita mali. Bu, ini bagas ya. Ini bagas.
0: Nih raja. Suksesnya ni kini sampai nyari. Nih
1: mungkin kau dengungnya gak Krishna. Majang gung gak Krishna. Raja tugas kalah wali yang mas. Ina petuk Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Engge matur suksesan iki nini Mah Indira nggih sampun nyarengin nggih. Sarebage moali ring 223361 nggih Sanggra Titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi.
2: Rahajeng semenggeng geng.
0: Kengken ne, biasane nak paling si malu nejek lijani wau metangi.
2: Nah, on air siang kantun ring kamar mandi mesiram.
0: Biratu, jek sampun mas sepok mangkin nodorono ne tu.
2: Mana ulian galung mangkin tan sibuk aduh. Paling jebos rapat evaluasi ngiring ide betare.
0: Wih ratu. Nene damuh sayang nene.
2: Kada natu ring kantor ge wonten rapat evaluasi nyen nak ring ide betare nak keto masih jani subo suwut galungan jani ulian kengken kel metaki taki ne kuningan. Apo kel benah ne nak keto bo sido busanto. Pasti pasti ningang.
0: Ah Nabi pun nikah dia nak Bu Eka kan ni uning nikah hayalan Bu Eka.
2: Oh, pasti meningat menjoh, bo tidak fokus gitu. Tahu lah, bo Eka gitu loh.
0: Inge, nah mangke topik ne, niki kemangi.
2: Kemangi lah, jadi sekali bos memahin dirame, wah makin rere.
0: Oh,
2: biasanya yeah. yang di sawah-sawah, niki kan ake nak tumpang sarir.
0: Inge.
2: Mula nak tuwong. Atau makuh di pojok-pojoknya pasti mah daging biasanya kemangi gitu, kecarum.
0: Kecarum gitu. Ya.
2: Mungkin kan wenten jadi nak ngadol ring pasar jarang, mungkin pangeh do.
0: Oh, men dagang lalapan kan wenten juga kan mah daging kemangi. Nah,
2: siang nak kan senang nunas lalapan, oh. Tapi kadang kayaknya mah daging ya alemar jenik-jenik niko pangeh di tiangnya. Niko anak-anak kereng numas mah daging bedik-bedik niko. Kepisan
0: pom daging kan
2: ye mungkin jarang ya di punya kecarum utawi kemangi
0: niko nge
2: yang mungkin nak ngepes saya be ulam ayam niko daging ayam niko biasane pasti nak don pengit-pengit niko ngena tuh nge
0: don pengit-pengit napi tuh don pengit-pengit
2: puk-puk gigit kan ayam
0: don kesimbuan
2: ini kok buat kesimbuan ini kok paling merame nangin menjak daging ayam
0: peh bone kanti mecek cungut yang tuh
2: aduh si Nampura peh yang nak joh ngecas nak jerumade Sutirto kereng setato ini kok nyarang gue jeru canro ini kok nge wawu piang piragi yang pun ini itar ajang nih sibuk-sibuk sami lagi nini-nini di asun nini kentengnya tenaganya kalau bisa masih dipakai untuk pagi ini kok lebih bagus kalau kicak-kicak jumur
0: nge tetep lah gerak nge
2: bersih ini kok kan sampun becik ini kok nge tapi nini ita sana kelihan ini kok mahandira kelihannya di tiang tuh kok nge
0: oke enten nge
2: Inge rajang-rajang genten nggih sareng sami ring yen ngenenang indik nika sampun kemangi dumun iki dah omahna akeh wentenna tuh.
0: Oh,
2: pis cepet mati lah tuh.
0: Oh, kenten.
2: Nggih, tuge bungane nika nggih, pun as-asuhan mati biye ngeres ya cara jelemo mesti ya nggih. Yen dia nak lingsir nak tuwo lemo tuh kan ngotuo-ngotuo ngenyeni-ngenyeni ing ngeres cek nang kelon biye terus nggih.
0: Nah, kenten langsung nyereneng.
2: Heeh, nika sampun tuge besik mati kuping pun malu. Mati itu anehnya kan penyengat nih paling malu mati sih depo apa nyanan tepes barak
0: tepes barak pikir
2: barak paling gila seru jakne biru tuh ayah nane hijau gak nuk
0: nge
2: kenten mana nanti gengge
0: nge
2: siangnya udah jarurung nge pun nampak nge siap-siap jadi senang butut genri nge
0: yang
2: kena sereng kami sama niko mantannya tuh gengge
0: iya suksema
2: tak boleh nyarang niki kanten bantan nuga niki kirangan asap bimbi ampun nutuh asap tuh meneh gitu mana
0: aduh
2: meneh suut mahin dirahnya kenten mana
0: oh ne damu nenek nge ngucuk kang on air
2: Kimang pandu niki penapi gak tau niki mang mugi kena mangge semeton niko nge sato biasanya harang semang-semang nge
0: nge
2: maniko dumun kong nge
0: sek sama
2: hajang niki ngemarga yang rerainan jagat ulian galungan benyang macoan anggung nge
0: nge
2: jagi impun busuk mulai mal niki jagi nyangro kuningan nge sek sama do kong nge
0: ngering
2: krisna pengentar sarang sami rahajang kak mangku sedani durung boleh nge rahajang nungah makin sek sama galah kata tujuan
0: pamit
2: om santi om
0: nge sek sama majareng bu Eka WB niki nge rakel Andrei melebas nggih muli ring 223361 sare mangke ning ring titik mesanakan tumang dumun.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Takelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Petang dasa menit sampulangku saking jam kuta semeng. Kantung kesara yang titiang Agung Krisna ring acara Rahajeng Bali. Kantung sepupuatnya jam sias mengmali jebos. Selamat pagi Niki Dumun, Buninda ring kum. Giwawusan membenten. Dumogi rahayu nyanggera rahina kuningan. Gewenten gomiang mesin ring keramitan. Ama duwe Niki kemengi. Duang pun opnam kalain opnam madi kongge ring pasar keramitan wenten seneng sareng kemangi nggih suksema gong yang mesin kena ngelantur niki nggih ngelantur kemangi patah ten sareng Selasih patah ten nggih. Pirep-pirep lah kenten niki nggih agak beda sih niki nggih. Nggih ra kelan rai sanemangken muali ring line telepon 0361223361 nggih sang gratis ya. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu nasib mulo agak asal lampun buge siaran pasti kenyedak masuk.
0: Oh ya diastun Miki duri-duri pole on air kenten ge.
1: Nak wau bangun keng-keng malu nang on air.
0: Oh kenten maro bangun pih ratu.
1: Iye di payangan nak wau nih kencur jam pitu.
0: Oh kenten, oh wow ya kene siapa tedun gitu,
1: tedun. Niko sampun kan kenten Nini ampun nang bangun besemang Nini nak sampun suwo sampun linsir nyanan gerayat geruyut di ulu ngegede nan gaen cucu kecang kan cucu
0: oh,
1: Nini.
0: Oh nyak dados tengahi bangun kenten.
1: Nyak dados niki ampun selet dadan maro tolehin jam pitu di jame.
0: Oh kenten pih dewa ratu asane niku penyengaan nih kari kunang-kunang durung mesugi nih keten.
1: Jaten ampun jam kuda niki gonge.
0: Aduh ten nuning ten pole nyengak jam tiang niki ngeramang jam pisage. Tapi
1: raja yang rorainan sampun antaran tuh dengan biar pun nak ngerosang piragi ini selesai adong anoang sekar kone aji mone nekene aji monto dengan gongge jam tenang mantan ya pasti memargi pasti meresidang tekan-tekan
0: nggih astungkara ya pasti meresidang megalung mekuningan
1: nah ngerawasang ulam bawi kone jimuniki ayam jimuniko yang penting tekan-tekan ngongge napi jadong ngejurusin
0: gitu kangen. Hingga makin topiknya kemangi. Mau duen tek kemangi Rika ring puri.
1: Oh kemangi gongge.
0: Kemangi kecarum ke nge.
1: Nah niko sampun gongge yeni ragot. Makario Banten kadi galungan kuningan ten tetap rasmen niko ngangen kecarum.
0: Kecarum nge. Yen wenten yen boleh ten ngenten ya.
1: Angge harus boleh ten gongge. Anini dumun kan na anteng gongge.
0: Makin lengit ngenten.
1: Kecarum. Bukenten ngererah nini kecarumnya asli kecarum Bali gongge.
0: Oh nge.
1: Gongge uning membedakan.
0: Napi bedane kecarum Bali
1: kan. Kecarum Bali nih ke agak ijo gelap daunnya agak tebal lah. Mungkin nak liu ne palsu panguning gongge.
0: Mungkin carane palsu
1: aku. Tulasi niko nak mirip caro ke caro.
0: Oh tulasi niko nge.
1: Ampun kedo na kedo. Ampun ada penak di pasar nak alo hidup na niko. Bukenten ini nak ahlinya tak kenten. Ahlinya ke carum. Mak nini ampun daun na niko agak tipisan baunya beda. Dong kecarum ne ada ana ne tulasi tapi nada di yang onobat di ajang tekenan ini kalau kecarum kemangi uning nasen ini itu agak putihan daunnya lumangan Terapan ya paling enak nih ke Carum kuno, ke Carum Bali asli. Agak hijau gelapan, agak alis ten daunnya.
0: Biasanya seneng
1: penyamen padu.
0: Seneng ke lalap utawi daging masakan niki. Yen bujur.
1: Oh, yen niko ini keduanya. Yen makaryo ini sayur kelor, dagingin ke Carum. Yen makaryo sama lindung, lindung niko matunu, bawang matunu, tabio matunu, dagingin ke Carum. Yen makaryo lalapan mentah-mentah, ini demen talak dagingin ke Carum. Yen kacang sahur niko di matanding galungan atau kuningan, cuman masin ini aduk-aduk niko jak ke Carum. Nasi harus nasi ini agak katosan gongge.
0: Oke, dan geng.
1: Napi malah ini kal ketakenin gongge.
0: Niko manten ya sampun pupu.
1: Sekretaris sampun munggah sareng benahara.
0: Sampun jangkep nggih.
1: Oh nggih niki ayu manik wangi nggih sareng sami manuk enak rahayu. Nggih kok nggih katur kalah nggih. Om santi.
0: Nggih matur suksema Ibu Jero Manurageng nggih sampun nyarengin niki nggih. Ibu Putri mangge selamat pagi. Suksema niki sampun nyarengin niki nggih. Wenten mule sekareng satung payangan satya nyarengin kemangi kurenan tiang seneng pisan Gong Krisna. Inggih suksema mule sekareng payangan nggih. Inggih mulih ring 223361 Sanggre Titia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rayang semua.
0: Inggih selamat pagi niki jero mangku Sudani.
2: Inggih. Sampun api maduwe gatra.
0: Gatra becik ke mantan jero mangku.
2: Kak kalor BBM.
0: Nggih, sampun boleh penyemang niki.
2: Ampun itu ni toyo putih. Daging SOSO.
0: Nggih.
2: Jangan sampun.
0: Ampun.
2: Pirang kak asan anuna apa dan kemangi.
0: Kemangi.
2: Kak nak kenawang po kemangi. Anu mana
0: ke Carum nggih
2: bukan rasa ni orang kenawang kemangi kan ke Carum kemangi.
0: Napi wenten tek nerika jero mangku
2: yang makin kan yang banyak dengan ke Carum atau kemangi itu akses saja gunaan ke ini kalau kuningan sih cuman ngalih gitu yang rasmen. Ayan ke Carum kak uling teruno nu demen gitu kek.
0: Oke, enten.
2: Ayan dikari ke boleh lindung. Tunu lantas ni ke njakin lindung. Dikata bejak lantas jangin bu kemangi.
0: Kemangi. Oh, berarti senangnya ni ke dagingin masakan dan lalap kenten ke?
2: Iya, lalapan demen masih. Bada ketan. Yang ngecekirkan anu nape, anu lindung, jangan kita juga enak sih. Yang ngayukut orang keladi, jadinya kita masih
0: mencikah.
2: Anu yang goreng gerang, atau kenunu gerang, jangan kita mencikah, ya. Banyak ngetang nyerang gerang. Ya, siosa saja, kayak anu Bali, ngejakan ini beli-beli lalapan, kayak.
0: Gini.
2: Ya, anu Bali nak ni sih nak. Anu kemana pasar umur, kemana kayak mana apa je ban ngerabuk, apa je ban nyiram, pasti semua kacau mati ya mati.
0: Oh, tergantung tanah ni berarti nge.
2: Nih, kalau buat kang lemang mau pengok, tengah pasti mau mati. Jadi nak ya ni lagi panak nak. Anu carang dan anu cekang nyak masih hidup nge.
0: Kenten.
2: Makin yang bermati itu kan sambungan yang pelayan yang punya pangkasi telah sambungan.
0: Oh kenten, harus antos nanti telas nge bunganya nge?
2: Telas, itu kan tuh bungan gue nge. Yang ada getap mentas bukel nge. Tapi nabut akah nge, yang nabut akah sih hilang urugan buat baton nge.
0: Oke.
2: Cuma makin jaduh pun cek nge benang kalau nge.
0: Nge.
2: Biasanya gampang nge kecoh nge.

0: Cucuk saling keluarga.
1: Mm-hmm.
0: Nih, suk semua Tegala.
1: Mm-hmm.
0: Sama pamit.
1: Ngiring.
0: Om, Santi. Sanji,
1: Sanji. Inge, matur sesama jero mangku sudah ninge pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali Semang Demangkit. Selamat pagi Niki Dumun, wenten kami yang misi ring kerambitan, kecarum selase uku-uku, satu rumpun sami metiosan baunya dados ajeng, uku-uku angon boreh. Keten, nge, sesama kami yang misi sampai nyaring ini, nge. Sada mangkin temang Dumun, rekalan rai ngiring biar sang-sang-sang.

Narangin ide dan ring acara Rahajeng Bali ya mulai jebas ring jam sia semang Susan Gater Bali di tiap jam wali nyarangin ide dan ring sesi acara sadetiasa tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rekda dan Rai Ketua PHRI Bali, Cokorda Arta Ardana Sukawati mengatakan di tengah beban operasional yang meroket, masalah klasik perizinan akomodasi pariwisata kembali mencuat ke permukaan. Diakui masalah penataan hukum diperparah dengan maraknya isu keberadaan ribuan villa ilegal milik WNA yang beroperasi tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak. Cokorda Arta Ardana Sukawati mengingatkan Pemda untuk mengaudit dan memeriksa ketat ribuan usaha villa ilegal termasuk milik WNA tanpa dokumen perizinan yang sesuai. Demikian Gatro Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
3: Pa, HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
2: Tenang aja, Jack beli.
4: Halo, Pak Agus. Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
8: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
9: Rekalan Rai pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Susmaning mana turang titiang, Rekalan Rai kentu satio meskian iriki, Rek FM 106,4 MHz, Programa 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selantarannya pekat tutut muali nyarengin Rekalan Rai talar alit-alit dedane, melarapan acara satu Bali, antuk judul Sanggah Penjor, ngiring biar sang sara-saran.
10: Om Swastiastu. Majeng ngereng dedane pamiar senarang sami. Angayu bagia sayu wakti manah titiang setelah pisane makahawinan. Kewendan wandari kiring jagat Bali pulina. Risejerone sampun sida ngemargiang. Risejeron pemargi. Sekala kalawan niskala nepunika. Nggih, sida rahajang rahayu antar pemargi ring sejerone nyangre. Rerayanan galung sane sampun lintang. Antuk pasuecan di desang yang pramukawi. Sayu wakti. Sida rahajang rahayu kuwentan rikiring jagat Bali pulina. Nika wantah pengap tiniraga senarang sami. Wantah rikiring jagat Bali. Nggih. Nah, sedereng punika lurayang rintiang. Nah, mopi tekat majang ngering pinake cucu. Nah, para yawana naler. Naler para penglingsir-penglingsir titiang. Sane onang sayu wakti satya reng sironeng. Miarso yang tutur satu kadiga sapuniki. Kewendane wanda rekiring programa budaya rekiring RRI ring dan pasar kadiga sapuniki. Inggih, mugi sinarang sami pada kena. Majang ring jeruan titiang ring jeru pande ring jalan noja senarang kalih lanang istri. Kenta narara ka angga ring pekambing ini takameru. Nalar punika jeru candreng muali malih titiang mapungu matur suksemu. Jeruan titiang wanda ring sanur, jeru madi ring gulingan, jeru cenaga. Kak Diu wantah ring singgi dan kak desa punika. Nalar surian titiang sanetio sementan ring sanur mako sami. yakti maosan nggih miarsa yang mirengang tutur satosane tutur niti yang wantah dikiring rad napi wastana dikiring program budaya nggih nah niki sampun wenten malih nggih jero sampun sampun nyarengin matur suksemu nggih nggih kadhesa punika pawuh Sumatera majeng ring pamiar sendarang sami kewenten titiang pekak tutut teriki selam was lampah warsa titiang margi yang suwagino nuturan satwa riki majantan enten sida paripurna makweh sayu wakti nge ka awadah yuda sarang pekak nge rahajang rahayu nge majantan makweh kekiranganipun tiyo sangring kadipunika ka angga aksamang sane pacang tuturan ditiang makin ngenane seperindikan sangah penyur. Nggih. Yen manah-manah ditiang maka sami para pengliksir para lur-lure. Tur maneng sampun uning ring kewentane penyur punika. Sake wantan ringgalah makin ngenane seperindikan sangah penyur punika pinaka pemucuk pemurdan yang tutur satu kadi makin. Utamanya kewendan riki pekak baris nggih sareng cucun nipun iwayan cucun duantah muatan pisan punika ngenane saparindikan sangah penyor punika kadiasa punika nah jeneng cucun pekak kajak makajang naler para penglingsir di tiangga gereja jeruma kesinarang sami nggih wenten sayu wakti iwayan cucut wantah mewali pacang tuturan di tiang. Ipun ngelah kak. Sane mewasa kak bares wadah megenah hari kering ponok ring pegunungan. Kadia sapunika. Ngih kesah saking desa nipun. Nades memondok ring gunung saho. Ngih metetanduran kewentan ring tegal. Ring tegal punika. Sahana neng sarwo tumuhan inggih punika saro pemulan-pemulan sanesida ngerauhan pala inggih pala bungka pala gandung kuwentane wantah hari kering tegal wantah ka desa punika geginan pekak bares inggih sayu wakti yang nunengan di tiang punika tan kadi-kadi langgeng inggih langgeng ngemargi yang suwagino nggih memulan-mulan dari kering tegal ini ke tatmaku mucihna bakti majang ring paraga yang ibu pertiwi nggih niki kak bares niki kadiasa punika wantah pemargi kewenten raris puniki wayan cucud wantah saking pun truno mangkin sampun sat maka sampun mepikuran tur maning sampun ngelah piana ipun wayan cucud nggih puniki suwaginane pun wayan cucud wantah dados guru agama kantun dados guru ring SD ring sekolah dasar nah kuenten daler kuranipun nggih sekantun kuranipun bajang wantah sampun dados guru naler sake wantan ring taman kanak-kanak guru TK ka desa punika nyanto sampun nipun medrebe pianak punika antuk satya nipun sinarang kalih wayan cucu nalar kuran nipun yakti-yakti pada neleben pisan ring sejeroning daging agama punika turmanin aler nenten lempas ring ugar-ugar sane kewenten ring kulawarga nggih ugar-ugar aler ring bebanjaran kenten aler ring desa yakti-yakti wayan cucut-cucut nggih cucut sayu wakti kewentenipun mangkin wenten wadah sane buatenipun wayan cucut pacang metaken malih majang ring peka ipun sane wenten ring pondok. Sane pacang taken ini pun enten jawenten tios ngenanin saperindikan sangah penyor ipunike. Nggih. Nah, kuwentane sayu wakti. Kuranenipun wayan cucut. Yakti-yakti ngewerdiang ngajagan kantun sekadi pemargi-pemargi sane ke petampiang majeng ring lur-luripun. Kantun nipun ngemargi yang peragayang anak luh. Rikalan lerayen puni ke kantun nipun langgeng ngelantur pemargin pejalan mantuan nipun sane luh kenten alir. Kewentan ipun mekaun ayah uli genah ipun lekat. Mungkin naler ipun ngayah haring genah ni iwayan cucud ka desa punika. Naler kecunduk sarang matwa lanang kelawan istri matwa luh matwa mani. Nggih. Duane ka desa punika sayu wakti kewentan yang duane ipun merasa ngelah kuranan iwayan cucud. Dados guru agama raris punika. Nggih. Ipun yakin-yakin lebeng daging-daging sastra agama. Naler ipun ten lempas ring ugar-ugar utawi awe-gawe gering desa-desa pekraman suang-suang kewentana ring wawidangan ipun. Nah duaneng ring desa sanetiosan pada metiosan sangkana wenten sima derste. Desa ngawo cara. Desa mawo cara. Cara rika, cara riki, cara ditu, cara dini. Dan kadesa punika. Pada metiosan sima derste punika. Nah puniki naler patut. Tuantah ajaga ngewerdiang punika ring suang-suang desa pekramane punika. Nih, ka desa punika nalar titiang pekak tutut pengabdi nih. Mewali titiang kewentane majang ring. Wayan cucut sayu wakti nalar kurananipun. Yen sampun rerainan punika yakti. Kantun nipun. Nah ngelah ipun pianak luh sampun mawaste. Mau sekolah sampun ring SMP. Tentan nge. Nah. Irike naler pianak ni tinut pisan. Majang ring meme ni pun. Kurana wayan cucut ke desa punika. Irike meme ni pun naler ngajain pianak ni. Metetuasan. Mereringgitan. Mejejaitan. Kenten nalar ring mesejeroane metetandingan ka desa punika. Nahipun getut sekadi pemargin matuanipun kentenipun merasa dados pinake meme nalar ipun inget ngewehan pianakipun pengten niscal punika. Nggih. Pengtetep punika aja gereng seron para istri ini bisa metotuasan. Nah, mejahitan. Diastun makin nenten kantun. Nge menawi yang ring gunung, ring desa-desa, ring pegunungan. Kantun sayu wakti ngangin semat punika. Yang sampun manggah ring kota. Nge metiosan sampun ngangin cepret kenten nge. Kadiasa punika. Nika dan presida antuk ngandag. Kadiasa punika. Wantah kewentan. Kadia mangkin. Ringap jagat. Kadia mangkin. Boyo jayuang. Kadiasa punika. Sani patut wardia yang ajagan. Mang dene para istri-istri. Anak alit-alit. Mang de bisa. Ipun mata tandingan. Kadiasa punika. Mututua sendiastun ngangin. Nggih kadia sapun itu nentar ngangin semat. Patut peraga yang guru rupake, peraga yang istri ngajin para istri-istri ini, para alit-alit dulu ini. Mang datan nisjal punika saneka bos budaya ini kadia sapunika. Pengabdin titiang newek. Nah niki kewendan haris kuranipun wayan cucut sayu wakti. Sampun sida sayu wakti pun. Ngemargiang napi sani ketitahang majang ring matuanipun. Duhanengipun mekaon ayah wantaring umahipun boyoyoipun mepamit mepekaon ngayah ten kantun ngayah ring umah pelekadanipun dadosne dijoyipun mekurenan ngetuturi sekadi lampah pemargi matuane ring genahne anggena matu ring tongosane ring peruso kadesa punika. Nih, kadesa punika sekadi paungatur titiang. Mewali malih titiang pacang nutur ngeri kewentening. Wayan cucud. Nih, sampun sat mako sampun wenten. Ring genah peka ipun. Nenten jawenten tio sering peka baris kadesa punika. Nggih, kadisa ni sampun-sampun darisipun cucut sayu wakti matakin. Irike raris sampun wendan irike, niki naler ajak. Kewendanan ipun, iris sejerone mecapu sangre. Kandun dilebuhe sayu wakti sampun ada ceciren. Iring kubun ipun peka, bares. Ngelahane madan cicing, ngelahane madan asu. Sampun asu ni punika, cicing ni punika. Ani ubuh ring peka. Baris, jak ngongkong. Sampun. Nika ceciren, wentan anak teka. Ngah, irika sederengi pun. Ngeranjing masuk kumah dinatah peka. Ni sampun, ni pun saking ngawit sampun. Meduluran pengaksama atur. Ngaturan pangas tungkara dan kadesa punika. Inggih kadesa punika kewentan ini pun. Mungkin iwayan cucut meduluran. Pangas tungkara panganjali pun. Om swastiastu kak. Om swastiastu. Ih dewaratu. Kaden nyene wayan mayan. Beh, kengken apa ane kelbuatan ceneng buin teke mai ke pondok peka nah mai dini malu dini je biasa ane tu subada tu kak ngelalap ubi tu tu apa jada ane dini nah cara ane subo sing nyandang yang ceneng kimut ketonya nah neng jening sat maka ngelah ngada ni dini sang jada len win pidan kak mati pasti ke subo di subo ni jening warda tua patuh cara peka pasti ke subo jening bakal ngungsi tongos ada ni dini tu nyan pengabdin peka ananeng masa dewek tiang kak. Mun apa ni buat bakal takon aja neng teken peka buin. Tekon ni mai. Nanti ni nak negak malu. Nah, jening cucun peka kayak makayang. Kenten aler pamiarsa sinareng sami. Muali rarisipun iwayan cucun metaken teken peka ipun. Kene kak. Tekan tiang mai sing jada len win saja cara raos cara adan tiang sing je seken peka kan tiang cucut metakon idah sebut tiang kan penglingsir-penglingsiran ni ada di desa kak status saja cucut di tiang metakon anu sing tawang tiang metakon tiang kan penglingsir-penglingsir kan pewekan-pewekan saja kanti anak ngerawasan sing pelih saja ibapa emang tiang adan wayan cucut nyak saja tiang ingat kan adan tiang madan cucut peng saja ragon cucut metakon nah gitu tekan tiang buka mai jani kak ane takon tiang sing jadelen ini nagung biang yoga matur semua nggih. Ane takkan tiang sing jadi len kak. Tiang merasa subuh dadi guru agama kita di. Nah di tu pengada anggon tiang bekal di saget ada murid metakon pengbisa tiang nyawis nyawa petakon murid dek. ne unduk ne kene ka. Nah, ane subuh lihat saja tiang jumah tu. Subuh nyangre di penampan itu. Nah, tiang subuh nyujuk ngangai ane madan penyor ka. Dan subuh penyor tu subuh masih tiang nawang, subuh masih tasai tiang urin murid deh. Penyor itu senjada lensat maka simbol-simbol niasa itu saat maka gunung. Itu subuh masih kak ngurin tiang. Ane cucu dan tiang jani tako dan tiang siwire. Di galung, di penampan galung ini, sebuah galung ini, sebuah tepuk tiang liu subuh. Ida dani pun ni. Di geria, di jeru, di jumah, di pemesuan, suang-suang. Liu sebuah tepuk yang ada penyor. Yang unduk pemesuan ni lantas kak. Yang di desa ni sebuah jumah liu sebuah di bebanyaran jumah di desa kak. Ada pemesuk kaja, ada pemesuk kelod, ada pemesuk kangin, ada pemesuk kau. Ni ada lantas tepuk yang tiang tu di di desa ni jumah ni kak. Jok mempah saja apa ni tutur tiang di sekolah. Ya ni ada masih na. Sebilang tiang liwat pengkuda ada galungan ngeliwat yang dilebuh. Ida dane ni di desa ni jumah kak. Yen nancap bang penyor, yen leg penyor, yen pepesu kangen, sing kangen leg tekau likau. Penyor melag kan ya, leg penyor ni. Pemesuan ya ni, ya umah ni dauh ni, pesu kangen, sing alih kangen leg ting penyor kangen kan gitu. Ane soleh tepuk ang tiang kak. Sangah penyor lantas kak. Bisa membading dadi kak. Yang orang di lawangan dan contohnya ada aneh madan lawangan misi masih pemesuan rong ni dadu pemesuan ya kangen rong anu ni miyap miyap kangen. Sake wala yang ia ngastawa ditu dileboh ia ni subuh ia meyap kau. Nah, sing tiang bani melihang tu. Ni subuh gitu nyan. Jani ane mebading ni subuh. Cien muka sujatin ane benah kak. Jani sangah penyor ni bading ni. Leg penyor ni kangen, sangah penyor ni meyap kau landas. Soleh aja tepuk nanti angkat sakewala tiang sengbani. Sakewala subuh jak kuli kudang warsa subuh jak tetap ke kitu dogen. Nah sada di sejarah neng pewarah-warah dharma agama ditu ni pelajin tiang kak. Ditu yang subuh leg penyore kangen. Leg itu sanggah itu ngetut yang meyap kangen sing gitu kak. Sing mebalik sing urin nang dadi yang cara rago ni muo ni meyap kangen jadi ni muo sangah sat maka mebading sat maka diduri ya didurin tiang eh. Tu ane buatan tiang kak suireh tiang subuh ngurin pada alet-alet eh murid-murid eh tu kak tiang ngurin. Nah kengken berlag penyor kamu tu tenian kangen lag penyor ane, jadi sangat hamiap kangen subuh tiang gitu, jadi suwiri hado jadi kudang warso tepuk ang tiang sing ya ukut liu masih membading kak, cian jadi benah tu ane dot tiang metakon teken kak, weh dewa tu. Jag melah pesan tu nyan potakon cening. Yen pidan saja ada kok itu neng. Sake walau ada ane ngelemehkan. Sebab ada ane ngelemehkan ya tu. Jagnya saja membading. Sangah penyor ya ne. Ngenutang leg penyor ya. Yang nganginan cangkem sangah tu leg. Muan sangah tu meyap kangen ya nya. Subuh tu. Umun cara raus cendengnya ugan galung ni liu masih cendeng nepuk ang adonu ke kita. Ia pesu kangen, mabading no. Nah dini ia sing ia pelih tu ning. Sing ia pelih ya tu. Sake wala keliru. Disastra. Pewarah-warah dharma agama tu ning. Nang ingat tang raga wening. Sesai sebuah pekak nuturan masih tuning. Ngurin jenis-jenis. Ida dani pune. Nah cara kak pemesu tinggalan tu penyor kak tu dilebuh. Pemesun kak eka. Pemesun kak ekau. Tui waska dan leg. Meyap kau masih cangkem. Pelanune sanggah. Sing mabading sing durin penyor yang kak. Nganut yang leg ni. Nah jani kini nang jening. Resepang ni. Di pewarah agamu ni tu tuah hiragu ni. Subada angin sesuluh titilan pengancan. Kitu masih para pewikan. Ada ni di wawongkon ada di desa ni ragu ni temalu ni. Ada masih anu memengkung. Kekitu nu ada. Sake walo liu masih sana subuh. Nagingnya sekadi pewarah-warah dharma wacana. Kitu masih pewarah-warah dharma agama. Ya, di agama sastra agama. Neneng. Subuh nyak adung. Sake walo cening. Dutu sangat. Do nyan masih cening melih anak ke buka ke kita. Sing dadi pengsing nulian tu nak salah tampi nyan. Dastun ya uli kudang warsa tetap ke kita. Tepang malu ke kita. Yan jani kak ngurin tu sing pelih nak keliru yan kadika yan ke kita ning. Maka sujati ni raga ni ada ni. Hidup. Di jagat Bali ni, agama Hindu Bali. Sing lempas teke ngadau ketekan tuane madan. Papat, catur. Catur tu papat. Ketekan papat, mebukti saja wiraga ni. Ada pempatan catur dewata satmaka. Catur buana. Iraga ni kajau kelod kangen kau raga ni itah ni teken pasih masih. Kelada nak ngastawa ngelah disangah ni gedong catur. Ada ngerawasang catur buana. Ada ngerawasang catur segara. Penyawangan ni dah betara segara. Yang kenah-kenah hang saja tu. Kaja kelod kangen kau hada nyan pasih ning. Nah, jani kini ning, resepeng ning, yang cara kae, kak sing yang melihang tu keliru yang ada ni ke kita. Maka sujati ni raga ni agama agama Hindu. Sebilang galung raga ni nyujuk kang penyor, ngayan yang bajan penyor. Penyor tu sing jadalen yaso tu satmaka gunung. Tu satmaka gunung. Lagu ni tongo se pemesuan-pemesuan ni dah dana ipun ni. Ada pesukelot, ada pesukaja, ada pesukangin, ada pesukau. Papat masih tu. Kita masih sejeroning. Iraga ni di pejuman, di sebuahnya raga ngelaran gerhasta asramu. Yang nunyidang, yang jening ni marah besik ni, pianak. Yen tadi yen nunyi dahan jeneng kak sing ya makso nyen jeneng ning kursahan nyen pengidang yang ngelah piana apapat kayo kelod kangen kau wayan made nyoman ketut pengnya gitu tu seimbang subadan itu kak ningah ngesubah satwa. Nah, suwiri hadone madan kabe keluarga berencana gitu nah. Ngopi dan pidana kanti wayan balik, made balik, nyoman balik, ketut balik gitu. Bah kutus bisa nak ngalahan no. Mau ciri lantas tu di... ane manggah di catur dasa pitra itu. Ada kelakat itu itu sesuluh masih total. Nah si bah kelakat itu total merapat dua-dua. Kutus saat maka itu. Nu masih sebeng dua. Di tengah musulut saat maka perusahaan perdana meme kelawani bapa. Yang panak kutus total munsing ada meme bapa pasti goyah. Kemu saat maka abu pekak. Nah, jening cucun peka, kajak maka jangkan dan nalar pamiarsus narang sami. Mewali malih titangan anang sangah penyor punika boyo jepele, sake wantan keliru. Ri sejerone nyangger rayanan galung rauh kekuningan sane jagi rauh puniki. Kenten sat maka ragane magama Hindu Bali, rikiring jagat Bali. Sami sat maka diastun dohane di gunung masih ya ngai penyor. Diastun raga ngoyong di koto. Tetap subuh ngai penyor ngadnut lagang penyor yang pesu kau kangen lag. Yang pesu kangen kau lag penyor kita. Yang pemesuane kangen. Kita masih ya raga ngoyong kau mepesu kangen. Nganut tu masih lag penyore kangen gitu. Gitu masih sangah penyore dah bading na. Durin penyore tadi. Dia setun raga ni ngastawa kangen. Maka sujati ni subuh nyatur pengastawa ida dana ipun ni. Ane pesu. Lag penyore ni kangen. Dia pesu kangen. Sangah penyore meyap kangen. Ane ngastawa pasti ke ya meyap kau. Yen subuh meyap kau nyen ke astawa lantas tu sing jade len ide ke astawa ide yang maha dewa ke ide. Dauh. Subuh tu neng tu keliru sing ya pilih. Mirip ya jajah nang pengsing ya meyap kau. Sebenarnya jalan tu kita yang mirip yang tawang kak yang tu neng. Keliru tu. Yang subuh raga ni meyap kau. Ngastawa lantas kita masih. Rong apit lawang raga kan meyap kangen. Nah raga ngastawa meyap kau. Sebenarnya raga percaya ada ni ane madan catur buana catur dewata. Dewa tu sana maha dewa kata stawa uli kangen raga. Ngastawa hang ido sat mako sana melinggo. Dauh ne ido sing yade len sangkane ngering sejarone penyor. Dauh ne pasti ke sebuah kuning. Pajang ne keketu ning. Yen jane ngelah pemesuan kau uli kangen ya mebading ya uli kau ya ngastawa sane ka astawa sing jade len ide betare suara itu masih yen meyap kelod pemesuan rago ne kelod agama bading meyap kayo ngastawa ide betara Wisnu. Gitu masih yang meyap kayo rago nuli. Kayo rago ngastawa nyujur ide betara Brahma. Brahma Wisnu si suara. Mahadewa. Situ. Mahadewa, Wisnu, Iswara, Brahma. Cob. Nah, tegarang kena hati cening. Kitu nyan keutamaan. Iraga ni risijero dengan margi yang yadnya. Siapa je saka luwir panca yadnya yang kekitu. Masih tu papat membubuh bin besik adanya di tengah. Di tu ada sesuluh risijero dengan raga dengan astawa. Ngai ane madan caru tu subuh masih ada ceciren. Tumpeng kuning ni kau, tumpeng selam ni kaja, tumpeng putih ni kangin, tumpeng barak ni kaj kelot tu. Uli ditu patut tiraga ni masa suluh. Di sastra agama ni tu. Ane bin besik ada sada ni di tengah, tu ane madan manca warna. Pengurip ni di tengah telung dasar telu. Itu mesikian membesikkan di tengah-tengah. Gitu yang jening. Kak sing ya melihang tuannya ke gitu. Yang mula sideban mausaha badingan sanggah penjor yang pesu kau. Nah tetap iragone yang pesu pemesuan aga nganginan. Tut lag penjor pengnya adung. Tuh. Subuh neng tuh. Yani itu sangka nengri sejarah neng ada nak melihatnya sekeluire ada nemadan nyatur catur dewata ngastawo satmaka ada neng ada panca yadnya dewa yadnya pitra yadnya resi yadnya manusia yadnya buta yadnya tu. Di tengah-tengah subuh tongos. Nang tegar tu kenahang. Cening dari guru agama. Sengja pelih cening nutur suwiri hada ane keliru. Ditu nyan cening bisa ngurin murid deh. Gitu masih dimulat-ngulat kelaka titurin. Nak mesulub nyan dadu tu ngalih bucu tak ada. Sengja ngentuk je seret gitu je. Tu, nuketo-keto ingat neng. Nah, cening cucun peka kajak makajang. Kenten alert pamiar sesenarang sami kade sapunika pawah sekadi penyawis peka bares majang ring ketibo majang ring cucun nipun niwayan cucun. Mewali sekadi titiang peka tutut mapungu atur. Mangden sayu waktu sekadi piceket. Pekak baris ketiba majang rengwayan cucut. In saget wenta ni dadane ipun. Iri-kiring jagat Bali Pulina. Saneng Arianang Penyur. Yang kantun keliru sampun neng kadia sapun ni ke pengten ngurin ni sanggah. Penyur sampun yang angin ni pengten nikimu meyap kau. Tan dianya adung. Metulih engkau ya padan lag penyore kangin. Nah sekali atur pitekat pekak baris sewawu. Pasti ke kadia sapuni ke kewentanane. Sampun dikalane ngerare yang galung nyangre galung sat maka catur dewata sampun kastawu kadia sapuni. Nunas pas wecane de sangkaneng penyore ke pinake. Niasa gunung. Sangkane kekantan dari kewentan nak mekarya ngentak linggih napi punik kewentan karya memasar. Nyenuk dan kadesa punika. Wentan aris gegendingan sampunika. Nah wentan gegending kining wayan cucut. Kenten ala ridadani pun senarang sami. Rikalane nak nyenuk wentan gegendingan. Ngeh punika. Wenten sana ke bos, gending punika angin, bibi-bibi rangda ni punika. Bibi-bibi rangda, namun pai durus karyan je bibi. Bibi mejauman, ring pura, oh, bibi mejauman. Janing anut, reken tongo si raga ni. Ya nak makarya di desa. Jeru-jeru ban desa sampun durus karyan jeru. jeru mejauman ring pura dalam pura desa Bali Agung subuh dan ikitutit yang abu alat bunyi sesanganan kawat jaja sirat kekuluban bungan duren duren duren ijo sumangke ne kuning gading kadi lampu muda salah nang ke kali asemara ronce ronce ronce paku paku ne paku aji plawo gadang barak ke adanen pe endong ane angin mayasin penyor penyor penyor puni kepinah ke lembang gunung gunung batu karu gunung batur gunung agung di Karangasem ngiring aturan bakti ring ide sarang sami nunas pesan ide mang de si de jaga teker teraharjo tuh gitu dingah rikalana de nak nyenuk terus gitu cening de subo tu bo sat makan ya segunung gunung tu ingat deng tu suireh makajang sangkane raga dadon di jagat Bali dini irago ni yen subo yen sare di beleleng eh kelo de pina ke kayo yen nasional sing pelih tu. Yen ale yen nak magamole na di Jawa di Jawa je luwir itu ya raga di Bali kadung subuh kajo-kajo luas ke gunung. Maka sujatinin di jagat lenan ada lot gunung. Iterakan gunung. Jalih lantas di kenyataan itu. Ini pos saja itu. Ya kajo, ya tetap kajo. Kelod tetap kelod. Kangen kau. Sangkanan dicaru itu ngenah. Kau pasti bo kuning warna yang kaya selam yang kangen putih yang kelot barak di tengah berumbun tu sesuluh mau tamu tu sing ten pegat tu raga ni di jagat Bali ngelaran emadan panca yadnya tu pasti ke membukti lantas raga ni iring sejarah ni yang rerayanan galung sat maka di penyor itu sat maka sesuluh sesuluh mau tamu ngastawa catur dewata sebesat maka kastawa rikalane ngayat di sangah penyor itu yen mayat kau nur ke ngastawa hidup betara maha dewa yen merap kaya ngastawa ida betara Wisnu yen nyap kangen ida betara Iswara yen mayap kaya kelod ida betara Brahma tu nah jeneng cucun peka kajak makajang kenten aler pamiar sesinarang sami sekadi picekat kewedaning peka baris ewawu mausaha ngiring kayun-kayunan sane munggah ring sejaroning pewarah-warah dharma agama punenta punika nenten pisan dados mapas dan dados lempas ring pewus kadesa punika pewus dharma sastra dharma agama maka mewah dharma negara dan wentan sane mausan pasti ke sampun sida antuk kering sejeron kantun keweh nurip majang ringida sang yang pramukawi yen sampun sekala wantah irage ne wenten ring pawong ring paumahan suang-suang nggih yen sampun sayuwakti ajak kuda menyamu irage ne yen sampun paras-paros memargi jak punika wantah sengulati sude sidi-sidi.

ribu wantah-wantan musuh renganggu musuh hiragu nepunika sana patut somiang yang wantan ni rada sana emo jajal meyagang ngajak sesama ni ragu dua ni ragu ni sapun keliput antuk kerode berangti punika nika ke pertama tensida antuk ngicalan yen mawari sampun padam punika wau punika pacang tan kat kantor kayu nan sampun padam sampun mati sangkan ke bos ring padam ring mati punika rimat padam punika kocap wau kenyang kesukseman hidup eh. Nggih yen artiang punika sampun mati masuk ke semau dan nggih napi tan ayu nang male sekanton urip majanten waspada majang ngering isadripu sane lekat rengiragen duaning sesuluh ring pengulu ring pelinge manjangan seluang ring sangah suang-suang yen kewan dah dado sampun tengak kidang angin ulun manjang ane punika sane mo cino idem pukuturan yenah yang sesuluh iraga na dos jana nggih rauh ko sako ne majantan punika wentan sako magantung dadu sako ngantek ke siki sako inggil eka ware luang ane di tenggak manjang ane punika nika yang tarik bata ke ungkur punika kuri bakta majantan sampun sako magantung layut-layut sako ni siduri sat maka batis sako ni diap sat maka tulang ni raga ni katut ke sirah ni tulang belakang ni raga ni raga kenten yang para pada raga darang pu pada yang resi para dang yang edumun dan kadi-kadi pewikan itu ngeweh ngesesuluh punika ngerikala nengarian pelinggih merajan merajan ageng pasti ke sampun medaging manjangan seluang ngeh punika ingih kadi sapunika pewa sematra mewali malih titiang mepi cekat ilingang punika boyo jo iwang yang kewan dah dados anut tengering adeg penyore pemedalan punika nggih pangten bading na ka desa punika inggih ka desa punika bapa ngatur titiang pekat tutut ka desa punika sekade peblebagan wau sane petake ne wayan cucut sane sampun ka cawis sareng pekat baris ka desa punika mugi-mugi wentan pikenohnya ne ledang aksama yang sekade titiang pekat tutut ka desa punika sida antuk titiang nguning ayang ngenane saparindik sangah penyur inggih pinakausanan yang atur puput yang untuk uncaran pramesanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, peringatan Hari Krida Pertanian 2026 menjadi momentum untuk menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Salah satunya adalah dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang turut mendorong kenaikan biaya produksi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S, Amerta Giri Lesung, IKD Agus mengatakan, menguatnya dolar berpengaruh terhadap harga sejumlah sarana produksi pertanian yang diimpor, mulai dari pupuk, benih hingga alat dan mesin pertanian. Kondisi ini membuat biaya yang harus dikeluarkan petani semakin besar. Menurut Agus Indrawan, di tengah kenaikan biaya produksi, sebagian besar petani masih menghadapi persoalan pendapatan yang relatif rendah. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Rahayu ngatur titiang majang ring para pemirsa sami sani kandun misi kian ring pro 4 suara budaya Bali. Dan dijugi pada megenah dumugi kantun pangin titiang stade kena. Dede Mahendra sani mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring kalah siang. Ring rahkine redite selikur Juni warse kali tali 6 likur kandos puput galah duene jam 3 sore mali jepos. Jagi iring titiang ring acara sani sampun kesiaga yang. Lan durang ditiang acara duene ringgala siang mangkin atau ngatur orang siaran Rahino Ayu pacang katur Arje seni ngambil judul Antesape Bage Kaping 3 durus biar sayang.

sewarak dan penedep bunga tani nganggu kita yang rasa ya bandeman hati ini sih aneh ngerana yang temen sing jadelin sesuka di dewek nyerake nyat pada ada nih dini madan di jagat kerde winang ngiring sapa wacana nide sesunan sugere sane pesengan nide sang prabu sile janre mesemeton sarang kali arin nide ne mepesengan raden sile da.

kan. Jadi nyalulut asih, asah asih asuh, salunglung sebayan dake. Diap gumi nyaninya, mesemeton kita dewa ratu bengong, bengong idewe. Mapan liu idewe mancontoh. Adem menyamu kewala jak saling suntik, sing jek ini anggono kerana, sing jek itu anggono kerana. Ane ranang idewe, ane kelihan doak. Yen aliang di sastra dewa ratu jak rata bana sastra ni tawang kewala laksana ni landasan kapining aden ni dewa ratu jok tepuk. Mawi nang dini konden karawan kebisane menjamin lah keranggon bisa menyamo beraya konden karawan. Mawi nang adena kena osang tingkah kayu nomor satu keperatnya na nomor kali nomor dua dua ke laksana ni ane rahayu tu nomor satu suge berana kaping tiga kaping empat ke opo becik suge harta berana liung lapipis nomor telu nomor pat opo tu nomor pat lo pun ni aku ngemel-mel kedidian. Ikartalo dijoy lakonu jelemawedut kartalo aden beli mairah-mairah

0: Kenau.
1: Eh, segar je bae.
2: Ngadong emang ngadongan rasot nediatik angon pragat urip ketekenik ngetekang tukik

0: Bot lagi jemak ni gending tak guna peragat. Apa kapan limo? Onden sir sir no dah peringan. Legone mu pulawak, no dia paraning muka. Maro nanya.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Alih lego nak kewah di sebuah bakat lego ben kewah ngoyong tu acara bahasa jani mempertahankan
2: blogging awin ang lecor bulat balik mano madi
0: aduh mawina gak gedo dadi nak blog itu nak ngerasa yen dadi nak blog blog blog kok bener ne melu do dadi nak blog
2: ya
0: yen nelung dadi apa
2: nak tuak.
0: Yang ketua ambil saya berjalan ruang ni dah. Yang mekejang ni duak ni orang beli duak ni.
2: Singidang mekejang ni duak yang ajak musaha kerajaan dan ngalir duak onyang.
0: Utaku telah harapan karya sing paga-pagakan.
2: Nah, bu pasti sing. Patuh jani yang adi ni tu maro.
0: Benar.
2: Jani yang ajak onyang duak sing berjalan ruang beli dana nyek kerana orang nak belum. Di desa pekeraman, di pesangkepan, di banjar, jak dia udah dah kita. Umpama jani.
0: Luir ne.
2: Seri mangkin di dadane sarang sami.
0: Kamu banjar.
2: Kamu banjar.
0: Ne melingkar dengan aja ngan ibu cu ampun boleh.
2: Nah, pasti kan mangkin. Nah, si kita yuk bilangang.
0: Benar.
2: Jani kan di desa pekeraman di bebanjar kan ada nak bagai dari pegawai negeri ada buruh di.
0: Nak ini kaitu artinya liu pengalah kesibukan.
2: Benar lah kesibukan.
0: Cara beli ngajakan sebilang dino kapal benu memangin banjar apa kerana no?
2: Apa kerana?
0: Lah kepentingan.
2: Kepentingan.
0: Jadi pergi no.
2: Keperluan.
0: Nadat katung, nadat at ijo ngayan alia mayan. Ejo ada yang mau anesin mang.
2: Begitu ada sebulan dasang itu sinali tunggal ngarau sing tadi nekel sing tadi mayah kedat. Apa ada pertedunan arus naga tedun di ngewang tungkulkul arus tedun apa kerana yang jadinya jak onyang nekel ada pura nyen lakar ngencanin sing je mungkin jak onyang yang kita peragat rawas itu
0: terus mana rawat tuh
2: oh jadi makanya yang subah ada yang lapan nak manian tuh
0: nah
2: lapan di kota masuk lantas
0: ngoyong di luar luar kota lewari kota ngoyong di kota
2: maru tawang wasa
0: maru tawang wasa ini dugas yang ngomong konen ada panang lah kepentingnya
2: nah
0: atau di ragu satuan bisa aja beli. Ini beli kekir ngalih naga gelih ngalih pilih anak bisa tuh. Ia singlah kepenting ni ragu bertawar ragu ngangin makau. Ada ngangin kau ragu ngalih utama gumi juma.
2: Saja.
0: Apa orang nak kaito? Ngejar ragu yaso ngejar ragu keti di gumi anak yaso cebeli bersai beli ide gaya kencang.
2: Saja.
0: Di kekir ni. Tawar kekir perayaan beli beli ide gaya kencang kencang ulung gian biar ada di juma beli.
2: Nah.
0: Jadi sedang ngenai pun tu jauh kena laku no. Kita wadi kekian beli, kau bawa bocang macang aja cang di kekian saling ketang beragoh.
2: Benar.
0: Itu robong ya sang nak sebuah dot agam agam beragoh. Saya ngeragoh nyemak, bisa nyemak gaya ke kene gaya ke itu ragoh ngidang. Mapan gaya nak mekejang maji kadem bisa ngemaji gaya itu.
2: Beh, jang maji itu.
0: Kau kasar yang ragoh terasa angkap pusan sesuatu yang bisa saja. Nak dijadi sebuah kita jadi pangsing kita kekian cara ngelimakan. Banyak adung.
2: Ya keseimbangan pengmejalan. Nyak bin milih kalian. Jangan iya akan pok pengtawang masaan ini misi kita perlu.
0: Jangan betuntut balas nama dah.
2: Oh, jadi sing juga ngawin nang gumira hayu nih kita jangan ngai timpali benyah maru cocok.
0: Pas.
2: Alis jangan mulu saja saja ngelak skill.
0: Di samping skill berdasar bandar di sekul.
2: Sekul ngelakan madan pendidikan.
0: Latar belakang kita ngerosin. Nah. Ya sebuah latar belakang si munduk keken ngelih latar depan.
2: Background
0: misalnya. Background yang pas saya pertunjukkan flashback. flashback kita flashback orang.
2: Flashback.
0: Nah itu artinya karagung orang. Yang lagu kalangan pemimpin jadi. Yang perlu usir lagu kadim ini limo tuh.
2: Haa.
0: Dia mulu Leon T. Lewong itu ngerosong tu. Karisma itu.
2: Saja.
0: Yong-yong jadi cari beli tu. Berteko yon. Adik itu. Yo ajak yang ni pembitung siang kumi. Kenasan mana tinggal jaya tu. kemau ya kede di mulai nih abah kenyam tu. Kemau ya sih ngabot apa tu di mulai nih ngabot saya ngajelek tu.
2: Benar.
0: Ragu kemau ngabot di mulai dah perlu ragu saya ngabot apa.
2: Nah,
0: nih angon sih.
2: Jadi umpama lah. Contoh jadi ada si Nali Tunggal anggota Banjar Iragon yang ngoyong di pedesaan sih gitu.
0: Benar.
2: Nah, ni madan jiwa seni. Cara cair langsung itu kamu main ayah sih gitu ya.
0: Benar.
2: Nah jadi apen sih idang lakar tedon langsung ngajak menggerada geruduk.
0: Nah.
2: Cara di sopok krama.
0: Benar.
2: Jadi di kalane ada petoya nih yang ada odalan liyoi dien gae jadi. Hmm. Pengadong lakramian sih gitu.
0: Di samping idin gae kan belum saja merakan gae.
2: Merakan tang gae nah nih jani.
0: Nih perlu
2: kesempatannya ada kang.
0: Nih angon mau yasel. Dini raga bisa maupun ada ini angon angon angon sudok tu kita.
2: Bener.
0: Dini raga harus mengerti cikan dari Braille. Dini yang lah timpal ini timpal lecak mengada geruduk. Senyanda sih raga nyeluk kene nyeluk kito.
2: Ah yang orang kene yang orang kito.
0: Kenapa kene? Nu senyaman kok kito.
2: Mawinang nak ajak makejang pada ngelah gegunan.
0: Gegunan ini angon ngale kawi gunan. Rasun emo kerana adong, adong emo nadi luwek, luwek emo kado melak melak yang rana yang bacik, angin dap dap ngap di jagat, sang yang widi dah tingit. Subuh ketah dah beli. Kekin beli ngajak canglah rasone raso apa patuh kekin beli.
2: Benar.
0: Rasone mau kerana wadung. Ya subuh rasa ambil ngajak cang apa itu patuh. Beli ngelah. Pidap-dap mune cang. Sesidan pancang patuh kan ngursang panggelah beli dap-dap buku ke situ. Nadap ngapo?
2: Man.
0: Nadap pang melah di gumi. Kerana beli ngoros ngada guru wis iso. Guru wis iso nyandang idin pejalan pegalang di sekalan ini ngada.
2: Saja.
0: Ngadong gimana di luwe ya subuh beli adong ngajak cang mau nyamuk kita rosang
2: iya
0: udah sih saya lingga kita masih metuan untuk seorang kali beli ngajak cang rosang sama lu beteben
2: oh
0: oto adong gimana di luwe yang subuh ragu adong rasa luwe luung melah
2: sama
0: luang luung tali luwe kimo kado melah tuh nah yang subuh beli ngelah kena luung ada apa buen neket lah lantur dengan ide sang yang guru swadi ayo luwung luwe hatur beli ke satu beli apa beli langsung pangkongen beli apa kadang beli ngelah kebisan megending ngigel toh angon sumpang kongen tu melah ke ngerana yang becek yang support beli demen ngan melah di gomi pasti gemah ripah lo cinawe asing cinandur sawaning nupu asing sinu mahal sarwaning murah. Tu, angon lantas nadapan ngabdi jagat, angon rago ngabdi ngutsahan ngulati jagate pangkerte rahayu. Kerto cerita gumik ayuk menawo dirga Yusuf Yusuf kunang negari.
2: Oh,
0: negari lekarang orang dingin. Gumi, maluin di kereng nyangle-nyangle tu. Sang yang widik dahat pingit tu. Nah, kekeh beli nyamat hidau. Kutiang beli mekang kan hidau bataro.
2: Aja.
0: Udang beli nyesel kan hidau bataro. Hidau nak singkingkin, apa kerana? Cara punya-punya nak subah dan wuldiakah. Ngadari ya buasa ngulih dicarang. Ngadang iya buah kan boleh dibungung masih cerbuan poh yang saya kena bungung ada sing poh ni no buah nak ada sing ni no kita ragu
2: sumar ni janit akah ingian bongkong
0: nah
2: mapan adat agama lan budaya satwalu ya ipunyan kayu
0: saja
2: agama akah ni
0: nah.
2: Bongkol ni
0: saja
2: jani ni madan
0: matang
2: adat ni ni ipunyan ni
0: awak ni
2: awak jani bunga buah ni budaya anilah karena kang jani apa ada investor
0: nekang
2: tamu luar negeri itu saat pada itu tamu lilingan di kupu-kupu
0: ngomong investor nih bocah bingung ada lah investor adap kiri adap kanan
2: Jadi nih duduk-duduk anu adi sandang dadi bang investor investor.
0: Hati-hati ngeros ke kita.
2: Bang anu sing sandang do dipasakan
0: jalur hijau kita ngeros ini.
2: Oh.
0: Kebanding hijau jalur kita jadi lo.
2: Jalur hijau.
0: Itu jalur hijau. Oh. Beda di jalan gitu. Cien nyanang anu jani lestarian. Cien nyanang tekek gisian mau ngado adat budaya lan politik agama. Salah satu tu tu nasinya berkompeten singidang beli nyujuk gumir lah lah.
2: Ini dia sang prabu kan nular gumi Bali ni kengkeng.
0: Bali kita ngerasa tu.
2: Wali Bali wali patuh tu.
0: Sing tadi palas.
2: Mawinang jadi di Bali ada ni madan PKB pesta kesenian Bali di ni ada masih.
0: PKB.
2: PKW.
0: PKW.
2: Pesta kesenian Winangun. Kertu Winangun.
0: Ada yang ceng kumpulan dagang-dagang itu belinya.
2: Tu jadi kekaryaan ini untuk ide.
0: Benar.
2: Mengenap ada ni ada parado parado lomba lomba tu lomba nyaster ada
0: parado ada lain konsep parado jam lomba
2: lain
0: aneh mau parado berarti rago perlu yang sudah dilestarikan perlu kita dikaji ulang
2: ya diastun sih ngalih nomor
0: yang pernah orang parado ada ni jadi parol atau jadi atap pun jadi raso ketujuh rago ngedam PKB sen ingin melestarikan seni-seni yang punah. Ndak badeng boyo lestari de punah seni penjani.
2: Ndak punah kan.
0: Pasang pas sama pemeragat.
2: Oh.
0: Saja yang sing ada pesing saja peragat kesatuan pi badak de je deng nuah takon ada sing ada.
2: Benar benar.
0: Kota ke peragat gaya negak ada di muka dah.
2: Ah.
0: Alah.
2: Tuh tuh po.
0: Nyok. Yang makado.
2: Nyong ko ken tai
0: po. Oh yang tai ke bo yang ko mengul. Dan jaran nong ko mo. Sepan nang bitung banyak tu mo.
2: Ada anda di kebon ni mereka di tai ni.
0: Cang ada di dagang itu. Kami pemimpinnya itu lato. Ada ya buku yakah yang cerpunya dengan maklah madan Eko Permano.
2: Lan siam ya.
0: Siam.
2: Punya punya subur.
0: Sekunder punya siam. Kita caranya.
2: Men.
0: Jak biang ya pupuk.
2: Aduh.
0: Pupuk tak rabu. Tu saat mako persatuan rakyat tidak dapat batas pemimpin tu.
2: Benar. Ap. Ian-ian punyaan kayu tadi rabuk baru dalam makan.
0: Benar.
2: Kewalan ini lagu masyarakat jadi orang baru ini pertama contoh anggota jiwa seni apa pun ngerabuk.
0: Apa kan?
2: Ada dadua.
0: Cian.
2: Jasmani, rohani.
0: Nah.
2: Ani madan jasmani, ani madan arto berana bang, ya dana.
0: Nah orang boh. Nah.
2: Pipres.
0: Perangsang.
2: Perangsang. Ani madan rohani dilokin dia kapa-kapa bang, ya semangat.
0: Apa
2: jiwan yo ne?
0: Apa kerana dilong di rohani nak raso tu
2: pengang
0: hati. Kau pak di domat main das. Ada orang kan sih ngapa apa? Modal kau kena kene modal apa meragat pan kair?
2: Coba.
0: Ne.
2: Yeah.
0: Coba. Kau pelan sih ngaget tengah. Ia ragu kau memberikan salam hormat.
2: Wah, yang pemimpin rauh, Pak Bupati rauh, ademan. Ada jadi tekain nogen berdemen lagi.
0: Iya, pokasihnya ada kau macam, acin pokasih sih langsungus, maraso yang lahang.
2: Iya jadi benese rauh.
0: Iya jadi pandai rauh.
2: Pandai.
0: Tuh. Apa kau jadi pandai? Ia ragu widang menggambal, gambal usaknya menin. Dagang petako kadang beli.
2: Saja.
0: Nih, dan nih jawapan nih. Nih, sebenarnya pemimpin kesatuan Primara beli pemimpin agama politik budaya sing nyanang ragu-rawas di Bali bin tu. Yang suboi saat make banyak iakar mekilet, iyo ngajak tanah dekat bang siang ibu pertiwi sing ada goyah calon pemimpinnya.
2: Ya,
0: duduk itu nih. Apa buan beli kelawan cang? Man lantas kretis sekadilingi kita
2: mau ini bongkoli ini harus tekekang
0: nah.
2: Apa aja yang sebut tekak bongkoli jaksinah kuat bongkol beten kelawan bongkol bedur
0: makawin ngada pundasi yang ngai beli wangun di tembok apa nyenang bangun malu sing kondian sing anang itu ngerak bedur
2: nah
0: undasi tekek betian-betian dari jajaran terdepan
2: tuh. Aduh cara buku negara ada nih apa angon dasar nih pengen tekek Pancasila nih
0: tekekang ini Pancasila angon kekuat dasar
2: undang-undang dasar
0: iya ada di wawangun ada madan Pancasila keramu semua luwung sikut sata luwung berhadap kumi lantas
2: nah
0: jadi yang subuh nyak ke kita apa kegoda ada singgitang.
2: Nah, apa?
0: Apa kena benar dasar apa lu?
2: Nomor satu.
0: Apa budak di Bali angon menteng gumi apa? Senjata na adalah yatnya.
2: Uro yatnya.
0: Itu nanya nanti ni di gumi tu. Yang nyiling ka dilingih kita nunas gede sang emur dan yang jakat.
2: Tidak sang prabu sila
0: cara sila linga linga caca cara.
2: Dasar.
0: Cara.
2: Artinya ngetisan.
0: Ngetisan saat makemang lantas ulu. Okey tu yang ambak ambak ida sang peranaca. Mas metuan sarang kalik.
2: Idus Raden Sila Dharma.
0: Raden Idus Sila masa linga linga tato. Dharma
2: kebenaran.
0: Sing ten ngelaran itu warot warot tu di jagat kerto winangun.
2: Winangun.
0: Roh nak bidan zaman kerto.
2: Zaman kerto.
0: Pekedek pekenyume. Agama ne dong saratan. Mang do dadi jagat iki pang dadi besik do agamo ning rosong agamo melah ning rosong do agamo luwung nak mekejang agamo ngelah
2: agamo mekejang luwung
0: apa buat agamo ngelah mor satem jagat itu tujuan agamo raga
2: ane sing luwung oknum ni sing luwung
0: oknum ni manusia ni
2: manusia ni nyen
0: beli saya jeng orang sing ada minuman keras
2: saja
0: ane keras
2: min
0: ane minum
2: keras mawinang i manusia jadi pepesan biasa melihang di kengkeng itu mekejang timpali pelihang ada satu ane
0: ane ngabok ane iluli di kunang-kunang ada kento
2: coba jani capung maling
0: jani capung maling
2: bawa mangkok kelimpang ngabur tumbak takkan dulu kemenutukin kenci je ngabur tumbak
0: main ilah-ilah kenci ngabur tumbak
2: cara gumi genteng gen
0: dia cara gumi wok gen
2: saut iya iya capung mekengkeng nangi belatuk ngulkul. Ah saja blatung
0: ngulung-ngulung. Saya belah masih blatung ngukul. Pun apa tu mak tu?
2: Betul lah dah tak kali
0: ni blatung. Takon ana.
2: Kengkeng ci jeng ngulkul ci blatung kan dia. I capung maling ngabotumbak bela. Ah kena sing ngulkul mentoi itu misi ngajang umah. Ya puun timpale nyelenan umah timpale yo ngapa api tu.
0: Oh.
2: Ya kunang-kunang ngapa api gitu.
0: Kunang-kunang tu misi.
2: I kunang-kunang ngapa api?
0: I kunang-kunang ngapa api? Sing dia blencot lah yo.
2: Maafin nang ngebukul-kul ya
0: ngukul.
2: Jadi alih kau
0: ikunang-kunang
2: kengkeng cimilah kau bawa api
0: peteng-peteng cik bawa api
2: kengkengang itu terus
0: kengkeng pasal ikunang-kunang
2: di jalannya ada lubang ada
0: bolong
2: ada bolong ikut tu ibu duda
0: ada song
2: ada song uyak-uyak jalannya bodoh neng lanang berarti ibu duda
0: boleh dona boleh langsung opa ibu duda
2: kencing awang belum bang di jalan-jalannya di
0: penyah belum bang
2: jangan dugaan tahi ini sampi samping ngawak bejuk ente
0: jadi belum sih samping benleh
2: hadai samping
0: samping makrano
2: alih samping kencing ngawak
0: menjuk di jalanan menjaga kebersihan
2: wow kencing cangcing jalan menjuk tercungu cangnya metlusuk nyen lusuk i menuso
0: akhirnya
2: ini menuso
0: nah itu dah den berarti ya raga saling belehnya kan menang
2: tuh
0: jadi ada dong mas dijo raga harus introspeksi diri. Mungkin je sebenar-benar ban melaksana ngaros. Si Duri harus unas gengerno pangampura.
2: Mawinan to gamarane uli dicapung maling, ada sid i blato kulkul. Begitu itu misi ngajang umah.
0: Itu kunang-kunang.
2: Ulian ngajang umah itu misi ulian kunang-kunang
0: abapi.
2: Api. Kunang-kunang abapi ulian ada belum bang.
0: Jalan benya.
2: Ada belum bang ulian i bedudo. Ada bedudo itu ulian di sampi meju di tu manusia.
0: Mu campur lo tebal. Kayaknya nampak i manusia. Batara i manusia kon dari makhluk sosial, makhluk individu, makhluk paling terhormat.
2: Intro ceros ini mana jadi lan ajak onjang introspeksi diri.
0: Nah, melah karena kemudian sifat fleksibel.
2: Mapan tetelu sifat imanusa
0: abesek
2: abesek manusia ada mawinang ke bawah manusiawi
0: nah.
2: Manusia ya yang berduor dewa ya tadi sifat dewa memaafkan
0: tadi saling memaafkan
2: ada sifatnya buta ya
0: ya masih kerawasang buta
2: aduh ya ini ngecang ini nah, sifat buta
0: ini perlu nih kerawasang sekundian raga ke dewa ya sih kita
2: buta sifatnya.
0: Nah,
2: ya ning wasin diraga doh dewa ratu jeung memecang gelah anak bakat jemak gelagu pis bumi bakat jemak korupsi apa luwih
0: reta sing kita ya rakyat
2: oh ulian kepentingan pribadi
0: ya suba karangsung dening buta
2: buta
0: ya buta kada orang sing apa
2: sing tepuk apa
0: apa ben de je kekalep mare buta ge bisa nepuk apa mekejang besuk emosi
2: sekan
0: iya dok berjalan sing tepuk apa karangsung ban kalau lah sekalau kita ada waktu tuh lah kepepet kenal seperti itu didong-didong itu aneh.
2: Nah
0: kesatuan beli itu
2: nomor dua mare imanusia mawina ngada rawas manusiawi ya ngadanin
0: itu beli
2: dia itu tadi kita di nenek manusiawi itu batas manusia nih.
0: Nah
2: jadi kalau yang banyak ningkat nih bodewo itu
0: soalnya
2: senyum, nah, meramah tamah, memaafkan,
0: mengampuni,
2: sabar.
0: Sifat ida sang yang widiwasa. Berarti ngale dewa yo proses perlu.
2: Proses yen bemenek lakuna ke spiritual, yen tuun lakuna ke spiritual. Tapi widang beda tipis antara spiritual ajak spiritual.
0: Jak spiritus. Berarti yang ngerasa ke proses yang biasa gue ngodoh dah di nombor
2: iya iya tetap anda ada
0: yang selalu berenengu selalu berenengu utama tunggu nurib kekatanin ya ragang lah tua hidup kekudang ibu janini
2: saja
0: apaan boy karawasan gue dewa ya benar karago boy tadi ban mengampun tidak beli jadi kudang ban ngabat untuk ke kita
2: ide sang prabu nak sebelum kejang wikan
0: tadi kelinga kita nuna sugera sesuai beli kita rahadian silo candara beli masa meton sarang hari ni dek raka dia silau dharma nganut teng madan raka rai ya. Dadi contoh tu ladan di gumi ni dadi pebengong ni banyak beli kesatuan beli tu bina rasa bina raga tu leah saja semeton sarang hari ni dek walau kena dua je wikan-wikan saja dok.
2: Padang anak kasor.
0: Ni perlu nyanyang raga angon pertiwimo di gumi keken carane.
2: Yang biasanya mereka dibeli kan angkuh.
0: Angkuh.
2: Angkuh dah dikelikan.
0: Makanya hak aja wang.
2: Jangonya gati adi ini jaga.
0: Bang, dori-dori sisan-sisan.
2: Sing tadi. Ini dia sing.
0: Sing ada unuk.
2: Diberikan dia hak.
0: Onan.
2: Nani madan ham hak asasi manusia.
0: Hak asasi perlu.
2: Diberikan kebebasan.
0: Perlukan kejalan ini benar.
2: Nah.
0: Mau ini jak melah. Biasa kita uli di parap, uli di arannya itu silo dharma, silo silo candra. Sing nak kajin dani nunas gudo subuh beli ni micayang.
2: Pituntun pituntun
0: bisa mana itu jadi jadi nu beli ngajak candu kah dulu dari parap ini tu.
2: Aja.
0: Bisa mana kelihatan. Do dewa pati merebab ni ada nenganu tang tingkah. Silo dharma, silo candra ni.
2: Rago ni kelihkan Allah kan.
0: Allah ke rago. Derago cenik do masih
2: bas. Do bas masih memeter-meter.
0: Patas sing gelah dewa do tangkang-kang mungkin rago ngelah keterbatasan pemikiran. Mungkin gelah dewa di gumi ni. Mungkin gelah yang banyak. Mungkin gelah nak durat negara. Pang bisa cening membinan-binan.
2: Rago dah dikelihkan nyen dewa sang sila candra. Do nyen jeng ngawak nyen ngulah lakuang ada ni dewa ni.
0: Mani wakas dewa dah di pemimpin dah di gumi. Di jagat ini kata winangun dah mengkejang angun patien tu
2: nah
0: di sini ngelesarang senilan budaya kemana nyentuhnya nani
2: gitu itu
0: sarwa prani tangkara di jauh cening melestarikan madan seni di jauh cening nandang ngai pengerti pesawit paling panjang itu cening nandang izin untuk muas
2: pelih kadini bedik nah tu jani aksamayang mapan tananu uang swasta anulus do malu-malu iju-iju dewa nyepekang nyamuk
0: yang dewa iya kan kengken pak kami banyak
2: nah jadi kan subuh jadi sobiahang istilah hukum nyepek angin nih di bebanyaran pleh anu nih anggota banyaknya sepekang itu udah sing tadi menghilangkan ham bu melanggar ham deh hak asasi manusia apa buin di pumahan di keluarga merup nyamuk pleh jak sepekang nyamuk aduh itu sudah tidak benar
0: nah buin ngonen ning ke desa di jumah melu becik melu
2: jumah malu benar kan
0: bah benar tak pleh pesing
2: nah
0: ya subuh benar
2: jak ngodokan
0: di Banjar.
2: Banjar di tuan nu.
0: Papan batis Banjar jak liu. Kewalu sebenarnya jadi enggak ada yang mending lakuan malu najak liu tu.
2: Nah.
0: Bod wong di Banjar apa lantas tingkat desa. Mau ada desa pokraman ikramu jak mekerja ada nang unduk rago di Banjar. Tekan di Banjar ulah di rumah. Ya subuh luung tu bino eko tu ngalik.
2: Tu madan Pancokerto.
0: Pancokerto.
2: Kerto adnyano.
0: Kerto adnyano di Sarawa. Sarido.
2: Kerto keluarga di keluarga.
0: Karangan.
2: Kerto desa
0: di pedesaan pokraman.
2: Kerto negara
0: di negara
2: Nusantara. Kerto buano di gumi.
0: Gumine deh. Mak wen karos sing buano agung dan buano alit agak sing luung. Ingin karos buano agung luung. Bok dari uban pemikiran tidak boleh uban.
2: Ya.
0: Bok putih tengah harus putih masih. Hmm. Nam kejang bedan dari putih ulang selam tu.
2: Nak buat perubahan ada itu.
3: Dajil, nekengkan jangan peragat-peragat satuani pun dah kelawani wijil sing ingat kapan kewajiban.
2: Tuh.
3: Dajil.
0: Sirip-sirip niki.
3: Jaguli tuni cing sing pragat-pragat satuan cai ni ben cai ngidung ngeng banyar data-data rambang cing cida diapo cai dini
0: ma mangkin dumun pangten tiang pati kapluk cai cau madur si roh yang ditang niki
3: ya menyadar ni sing kena ban cai ngingat tenggel aja
0: ide sesuatu tiang unasuk roh
3: rahadil silo subuh ane nyencengan jaga te dini
0: cai roh
3: benar
0: ada beli menjalan-jalan bladep apa mui bau len beli pamu ciplak ciplak ada megai itu tu agung ni sesuam di Raden Silo China lo
3: sajaan saya kena bancing ingat tanggal lagi
0: kena bancing ingat ingin nu masih bilai melap melap melap melap
4: pembina upacara
0: memasuki
4: lapangan upacara semua pasukan siap gerak
0: ngajang kedele gerak
3: ada misi ngajang kedele berakengken tuh
0: jele-jele ini jang pandan kenten kengken pangbaris bersikap
2: iya ngajang kedele ada kuang sing rawas sing jo ngajang
0: apa
2: nyilsil kedele
0: sing lo nyilsil
2: iya nyilsil bedek-bedek iya nyulsul melulu
0: pang mau wibawa pang jok len cirin dani medal baris natur beli mimpin.
2: Nah,
0: pang siaga ngomong pin manik nih.
4: Sebelum upacara dimulai. Ada
0: kata sebelum. Barisan siap sebelum minam ragat kae.
2: Oh, sing jangan gitu.
0: Semua barisan.
4: Semua barisan siap. Gerak.
2: Nyak cara upacara 1 Juli ya.
0: Wah, lho. Walantang
2: kesaktian Pancasila.
0: Ya, ini ada masih kesaktian tuh. Lingi wibawa benteng itu. Lencang kan. Ngelem-ngelem.
2: Kanan.
0: Lencang kanan.
4: Tegok.
0: Aduh, sakit bangkit ketak.
4: Hormat senjata.
0: Nelu. Rak nyanyau tu apa?
2: Di anu tepuk beli.
0: Saya kayak itu, saya gelor-gelor, saya gelor. Cerah, pop cecupak
2: bos kau. Di anu harus ada itu.
0: Bro, ada itu abut eh.
2: Di apa ada tinju tu di pertandingan tinju.
0: Apa bang? Nah, apa yang ni?
2: Petinju dan di petinju itu kan orang lantang-lantang saja. Umpama petinju dari Bali bernama Nyoman Sunan. Kayak kedijal yang membasang gila motor.
0: Menana, hormat. Gerak. Tengok. Gerak. Aduh, jauh-jauh nak kok. Aduh. Lah iya dia.
3: Tetangga Mayu malu pang saja barisnya jag rapi. Boto. Ni kengken kakas kekes yang tadi jangan bersiap harus siap.
0: Nu nyisil mut. Weh beli. Yang nak membaris ngap. Da menek tuan jar menek bener plak
2: di plak. Ngutang yoi sampi metekap dicarik. Ambil yang metekap mah yang ngamis padang dipundukan nih.
0: Dini nak disiplin keken wak dah diparakan pananda sang pada mawang ratinut. Dia berbaris pang disiplin sekap nak digitu nih.
2: Iya, yang sing banget aku ciplak-ciplak. Biar ngep gen terus. Gen,

0: kali gaya alu.
1: Inggih.
0: Sangkal cai pinaka kiwa tengah gelah kengken bencai panyak meriah jagat gelah dini dikerta winangun.
1: Amangkin nonton wenten panyak pura napi malai panyak jagat nonton wenten ngasor.
2: Napi malai kedelai berkokongan.
0: Bedek kan si prakak ngitung kedelai gaya cai ini tawa cai nguik-nguik angke ancinan.
2: Uning kedelai berkokongan.
0: Apa kedelai berkokongan?
2: Bedek buahnya kuluk ketik-ketik.
0: Oh, ni gede ni luang.
2: Ni ku berkokongan.
1: Apa boleh kokong pekokong
2: bekokongan
1: bekokongan
2: len kaki kokokan kaki
0: kokokan ada kedelai bekokongan
1: pancing muntuk ke besu satu ada tu.
0: Oh, nak mula keto belencai nak mula kreatif di jaja pasti kau ya jak sengoyong-oyong kewang ale parakan cara belencai jil
2: mawinang di mulut kedelai itu ada nyambah.
0: Ada nyambah
2: tu. Ini nyambahan kedelai seret meduak-duakan iki takaran ini ukurannya wenten di gemelane. Yang dilaku sing bisa nakar di gembalan ini bisa liu, bede, liu pangrata dini
1: di nyambah
0: kan masih yang letak empatani amat ya kreatifnya belen cahit
2: hidup ring pono gitu ajak pengendokan sampi di tiang kulas kengken
0: nak mula gitu
2: iya sampein di tiangnya ngamah banyu.
0: Oh sampein cahit
2: ini pun medaging ngewot membejak ambil yang bejak kang banyu langsung di tiang pilihin si leo ini belih-belih
1: ini melu sampi apa ngamah banyu.
2: Iya banyak
0: kalau kita di desa.
1: Titi anak sing gitu.
2: Kenapa amane?
1: Hamburger.
2: Badah tu sing. Nak banyu dasar itu.
0: Oh banyu misi selo.
2: Si daging selo pun daging hot. Ani gede-gede anu selo caplok di tiang.
0: Ah gitu. Mana dosing barang tidak sampi mana?
2: Yang menyamuk apa kaku adi ya sampi.
0: Eh benar sebab kini awak cajek gomoh kini cara bungting cik ini. Do nak benar keto yang sebuah untuk baburon baburon bang benar sing nak di benar barang di tu.
2: Kenang basangnya layak kenten.
0: Oh dua aja saja keto nak merdo masih ada anak.
1: Daripada yang kelapar dan sampi kelapar kenten mana pun.
0: Dah je.
1: Iya.
0: Inya tu nak tugas saya ni Suwadarman saya ni memarahkan dini.
2: Sampo nanti yang tain masih di ke nunu muluk di gembalan tiangnya.
0: Apa nunu?
2: Singlah
0: muluk di gembalan ni.
2: Singlah sang memen tiangnya gembel nang dah semenit muluknya kebus belebang berarti kita.
0: Oh, jadi yusan riwayat naik pun doyan gitu. Man kengken sebuah lebang nak di muluk.
2: Keras coba napi je gembal dia ni pasti panas. Napi malai misi anuang dek. Gerak
1: je
2: panas.
1: Nih malu muluk.
2: Aje pecek ke berpanas.
1: Muluk ceng tu.
2: Kekuatan irago ni muluk ni
0: macam. Bayu tu.
2: Inge.
1: Ceng sakit urat saraf ni tu.
2: Nak manilmu beli. Nak bodoh uli jamah dan imaso dan gitu.
0: Oh nak ada riwayat. Ini man kengkian tu imaso tu kengkian tu. Nak cai dia nawang ni uli jamnya. Nada nawang ini. Man kengkian tu imaso tu.
2: Imaso ni kau gembal muluk tepuk tiang pun bulan ngayah di pura kenapa tu so muluk. Sing tunuk ayo gembal kan lebang gitu. Coba tiang yang saja.
0: Kayan cai nyobaan coba.
2: Nggih.
0: Jag lebang ya saja.
2: Jag sakti lebang ni
0: kau. Meh nak saja masih gitu sangkal nak pidana sing ada korek. Pangidang masih ada api. Kayu sakti konekan yang usuh tu banyak masin nyidang hidup.
2: Oh,
0: nak sing jelempas tu nak lingsir bidang-bidang. Kayu
2: kenyang pesu api.
0: Bener, kayu sakti carang dada apa tu?
2: Oh, kalian dia pesu ye.
0: Nah, sing joket tu.
2: Oke, entah.
0: Dajil.
1: Itiang.
0: Ya namoni kemeriahan jagat gelah dini di kerta winangun di jali yang saya.
1: Dan nyamin pada sami pada siaga. Ih, mererot panjang lolonde umul-umul. Penyor dan wenten bani megising wenten siki bah berdoa.
0: Nak mula gitu.
1: Nasi cang.
0: Ada ne bah, ada ne majujo.
1: Inge.
0: Dajil.
2: Bin soleh ne jani rago dini di ketawi nangun kuala dijadijo kita. Botogok bomisi kaman bomisi saput bomisi gelungan misi gelang jani biin kaman nina biin udang nina. Oh, bin jangan ne saput togok bo peragang.
0: Mau ciri khas,
1: mau ciri. Ado karyo
2: artinya itu kan memanusiakan togok.
1: Benar.
2: Ini ada yang digambar togok bo peragat dan bo mekaman.
1: Ben,
2: bo kabihin.
1: Raso,
2: ado. Gelungan mudang keuangan jangan helm.
0: Nang udang seneng helm ben.
2: Bersih tu uneng saya kan ado anu niko.
1: Beli.
2: Keamanan.
1: Dok cacau beli ngomong yang sebuah siaga pindah
0: dapanya. Baca caba cece cai inget tu napa kemana jani napang mau wibawa pemedal gelah tetap gagung nak suarang.
2: Ah.

0: Ramadan.
1: Banyak sampun pada rawo sami.
0: Mekejang panjang nangudang nangudang ide dua agung medal.
1: Dorma punuh
0: man
1: nyanto sang sang Prabu medal.
0: Ngaton kalau weh ide sang Prabu susun beli bakal medal enjing nguli di kori barai. Aratu nunasukiro sampun siaga antu titiang medal palung ucok aratu.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

Sahabat budaya, potensi hulu minyak dan gas, migas Indonesia dinilai masih sangat besar, baik di wilayah daratan maupun di perairan. Pemanfaatannya diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional, namun tetap harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan laut. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut Direktoral Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Didit Eko Prasetyo mengatakan penataan ruang laut untuk sektor hulu migas harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Ia juga menegaskan pengelolaan ruang laut harus mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektor energi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Untuk itu, pemerintah terus mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar pemanfaatan potensi hulu migas dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian, Getro Bali bersama Dede. Sampai jumpa.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iyan subuh hidung menalang bawa cana mau tegar lantas saat mage ngawe karno hayu

0: pada ratu.
1: Tapi malah jaga bacang nyai kan. Tak terpunan.
2: Masa matuk ngajak dadu.
0: Hancur.
2: Jag. Jag-ja lawan Aden gelah. Aden gelah cenik ke wala gelah nu agung ngin Aden gelah.
1: Ingat tios. Mami bawa oleh di busana. Sarwa enak. Sarwa bermas.
2: Cedah ni ngulun.
0: Yang ring dia.
2: Yang ring geleng segara kayak apa tuan tu.
0: Ayah nak ada yang terlenging samudera.
2: Apa nak?
1: Man, yang beli?
0: Napi samudera kaler, napi samudera kelot.
1: Ada raja
2: kelot. Ada raja kelot, peran.
0: Bintalin, baler, berdarah beleng lah.
1: Yang kelot.
0: Berdarah sanur lah.
2: Nah, ni berdarah kelot, caranya ni lah.
0: Sani berdarah kelot, ratu.
2: Benar.
0: Napi ring tengah, napi ring sisi.
2: Yang di tengah, caranya ni lah.
1: Pangsakan, beli, pangsakan.
2: Caranya ni lah yang di tengah, dah.
0: Dia ada ring dalam yang segara, yang di tengah-tengah ni, ratu.
2: Benar.
0: Napi kambang, napi nyilang.
1: Nah, ini marah.
2: Mesti ada kambang nyilang peran ni.
0: Situasi ni ke.
2: Nah, yang ada kambang caranya ni lah.
0: Sang yang pelampung, ratu.
2: Meh, dongke ni sang yang pelampung.
0: Sengidang nyilang kecuali kedat ini kan, be.
2: Oh, luang sang yang pelampung.
0: Sirin ni, niki ngedetin be ngamen. Ada be jenik, ada be gede.
2: Oh, pelampungnya mulai ngedetin.
0: Niko ngemang keciri.
2: Oh,
0: yen be gede ngamin ngedetin bareneng, wah, cut, pejalan pelampungnya kita nungguan nyilam.
2: Oh,
0: yen be cenek len,
2: man kengen,
0: dit,
1: apa dong?
2: Be cenek, ngedetin be cenek, beliau sadia ngelawang salah, mana ada cenek ngedetin pelampung itu?
0: Ingat sekarang titian.
1: Macam ni kata didit ni.
0: Ah,
1: yang baik kata yang ada.
0: Yang baik kata cedut.
2: Nak keluar ke desing macam cedut ya tu. Yang macam ni didit. Nyasa ni masin.
0: Dan yang wibawan cokori dewa waluyo sang yang baru ni.
2: Mago sang yang baru ni tu.
1: Dewan segara.
0: Dewan segara ni.
1: Napi je lewat. Tak tamplik tu.

0: Uruf nu sirereng weda, bakti sirereng dewa.
1: Tarmo lupeng
0: pitera
1: bujil.
0: Masih, sirereng lawan suwa
1: kotera kabe. Mekejang dah di besik. Sing lali ring ida sang yang diwasa ngatawa.
0: Apa buin nak terangkan kawita?
1: Apa buin sekalaan ring semeton?

0: ditieu yeun ama sewa keuring deupat are siweura ditieu deung des sangyang Surya
1: Baskara Dipati
2: Haji mulan nini ale gelas semangat cayna mengabdi ka peneng seni yang dadi benlan aja mekejang ngelestarian seni budaya ne pangsida ajeg
1: Haji Ditiang
2: teu wijen langgu diang ke bucu teh
1: kayeun palung ngocok ratu
2: deuna cika kaskeke sing dadi ci males-males ngireng ngelahireng ngelajani mesolah kone ngelestarian seni budaya Arjo mian moni parade ne masing-masing kabupaten subada Arjo yani kengkeun bencai pangsida ajeg seni Arjo ne
1: mungkin menapi tiang bangun tiang
2: bangun cai
1: aya
2: aya
1: ngireng palung ngocok ratu mesolah
2: bener kebaten saput ne
1: iya makin demen bangun
2: jangan dimelengiskan disirane.
1: Nah, ya suboraga bangun mulai nandang awak nakeh awak
0: metandang metangkep
1: metek ngagem ngagem teh lebih ngagem asing ngagem kan ninggal inggih sampun tiang sampun api makin lima tiang sampun ane ring kan ning kerengawan lima sampun
2: iki lima tiang sampun teh jemaah
1: ini mah sampun teh
2: nah pangke tu marah kanggo semangat si kang ireng gelang ayah jani
1: beli cang sampun beli wawa beli nyemit-nyemit
0: belikan tempeng amat
1: tempeng amat lelah susutlah kiap bayu
2: nak beliin cahaya sesepuh seni nak mula ketu bang yang ngoyong malu yang namun tu gedean basang ni kengkianan ni ngigal
1: ngih
2: gagulian ledek tu beliin cahaya sesepuh tawangan ni igal ni luwong ni igal ni sing luwong dijang alih cara beliin cahaya
1: dal igal ya sing luwong masih itu
2: ah dah ketuang
1: ayo kita mungkin kengkian
2: yil
1: ya
2: iring gak masalah
1: udah masalah apa lu ngucuk orang tu.

0: keto mulo ceciren anak mulo luwih ngutamer solah aneja padat singkat
1: solah itu nang orang apa solah itu
0: laksana
1: ya raga jabang sih ringkah itu nak ngelaksani itu jujur laksana rincuran parik pari laksana rikalan itu medal pawocano apa sebuah bambang itu
2: Kantun Kesarang Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
0: Mekejang misi arti itu
1: metegas ngarti bin sing ngangon sintra sing ngangon suduk mekejang ngangon wah utama itu nyekunan itu sang prabu
3: ya Jil
0: dia
3: zaman jani nak mulok itu tepat singkat padat itu neluwong yang tadi banyak liu nak senang masih neng ada nak senang kin manis ada senang kin masam ada masih senang kin gado-gado angkal kewa ngalap ker kayu nana.
0: Kadi ajang-ajang aneh dengan Dan ya.
3: Bener.
0: Dan aneh demen lalah.
3: Dan aneh manis.
0: Dan aneh demen manis. Makin pengnyak simbang dangin lalah manis.
3: Lalah manis itu nih luong.
0: Artinya lalah pengmisi. Dek manis pengmisi. Dek.
3: Campur nah. Artinya tuh. Kalau yang kini sing sebut yang dijang ale sebat yang kini saja purin gelah meriahnya dini.
0: Aduh napi malih di kalan yang palung ucokori dia nggak mungkin tenang. PKKW Pesta Kesenian Kerto Winangun Patah kadi PKB ring Bali dan itu nikah angin perlu ngucokor dewa contoh
3: Pertiwi mo itu sing lading sapeng tuh
0: akeh menikah pengawin tenang kegiatan lomba-lomba parado-parado kadi bawas perlu ngucokor dewa lan cokori dewa boleh galah meninyo nyingakin ngaksi punapi kewah panyake tuyuh panyake latihan sene pacang tampil ring PKKW puniki
3: kadang sebuah cahi sukserah gelah najani dijo-dijo aja panyak gelah kewah lo sebuah demen lakar mengabdi kapeneng seni sebuah demen lakar ngajakeng seni budaya Bali ya kewah lo bisa matur kenggelah apone katunas apone keuangan ya gelah sebuah lakar micang
0: nah nak niko boyo ya jinah mantan sani picang punika utama kewantan cokori dewa perluak ngepisan buat ngepisan makna terjun langsung nyingakin ngaksi banyak-banyaknya latihan itu niko sani yang ngenu demen kan banyaknya sepon niko
3: nak mula digumi jani mula do dan luang yang suwece lan bakti sida tunggal apa aja saja nerincikan pasti ke sukses apa buin persatuan kesatuannya jani dini di jagat gelah di kerto winangun subuh saja tunggal kesatuan persatuan kesatuannya dini di jani mirip ada kuang cian mirip ada banyak-banyak gelahnya demen lakar ngajak ke seni budaya Bali gelah sing terjun
0: ten kantos kadi jagate sana tiyosan mi banyak di latihan megimah di banjar di sangar jakan tayana denengok pun ke pemimpin dan amat ya
1: tadi beli terus makan ke kita beli
0: nada
1: ngin orang beli sing denengok
0: di gumilenan kita beli nang orang di gumilenan
1: ini ya ada yang motor kita beli yang sing ada
0: di yang ida kan len bol langsung terjun be mekejam genap
1: wicen wawin ida ke
3: pelosok pelosok gelak kengkian banyak banyak
1: gelak. Sungkeman jani ben gih banyak sih ban mulu asih punya bakti adong.
0: Di gumilenan tepuk beli ado ke kita.
1: Jadi di ini sih ado ke kita. Jadi yang gumil itu ado ke kita. Jadi ido ado masih pasti ido meminan kasih. Ya tuh sih mau bidang ido sih ido beli.
0: Nah.
1: Menang ido masih mencicingan apa nun pada pening siring gakat. Nih calon pemimpin utama.
3: Nak mulai pemimpin menang naik hujan madan rakyat sih gitu. Cara gelak. Prabu wenang nak yung panyak-panyak
1: Suryo tigone patutang patut rago ngerati tigumik kumine tindekang pesan jagat ane centen tindekang datu amangkinan jak sami sampun ngembali ke tertanikang negara
3: ya namun mung panyak lane cian ada mirip bahasa kewah ada raskin subuh kepicang lapang kengkin subuh cahaya ini jadi ke pelosok-pelosok yang tadi ban pangsing jo lan ke sugian angon seger yang subuh iraga segar to pindah ke kesugian.
1: Noro apa dan beli noro arto noro arto dan kamu pi dunia tan yaso. Yang itu nyak sing ngoyo sama pot di paman pembeli paman hasil. paman terus jalan ngene keto
0: pangan arte tan kamu pidonya tan yase tu sejemu tangane madan arto brano
1: yasto ni dem korban korban liu kita rawan melu mepicau menano gen banyak
0: ya demi kepentingan masyarakat
1: demi kepentingan umum penting golongan pribadi dorian
0: wow pang keto udah di pemimpin mare
3: apa buen di puri kene puri agung adane sing ada sade banyak menjelang ngapung ke puri kengken ada ane puri nah. Sing jak puri be puri nisto ya ada ane jin ya walau yang dini di puri kerto winangun sing jak lean banyak ke jak beria brio saling asah saling asih ane cian subo kuangan subo picang lah ane sing lahuman agi nunas pipis kabi apa tako subo picang lah pangkengken ben gelah
0: konten kadi sini panggil-panggil titian di TV berde berarti di masa kompanye dagang joh-joh alih ke petani joh-joh alih ke gelut weh dia warna itu ramah sepuk di tiang kompanyo dah perlu bon man kedudukan ada selamat deh mih tepuk itu aja merukan tako nino gen nah. Telepono sing angkat SMS sing balas amat ya
3: dosen di subuh man tegak ada gitu sakal ada nak mau sing ada nak negak ngunyi ya nak negak nak tua puri itu balik gitu
1: baca nama negak bolos malu jit nih saja beli kesatuan beli baru beli iya nah. Nak kok gitu nak mementingkan sesaat kepentingan memenuhi kebutuhan sendiri ada iya kok gitu jadi ini subuh-subuh yang ada no gitu hilang nah. Berantas tuh apa karena no gitu mau kejang subuh sadar iya ragu pang singgumi yang ngomong pelajaran pang digumi ragu melacak mapan sih ikut izin gumi nanti iwan tuh apa sih ada di gumi nih mau kejang ada nyadang sebelum tuh
3: ane ngerana yang lega kayun gelang ngisi gumi apa nah, keadaan cai
1: maka hawin sapun
3: itu yang jenis banyak-banyak ini mekejang sebuah ngukung dan madan agama ngukung dan madan yadnya tuh ane mulai kayun gelang seraino dijo-dijo je banyak gelang pasti kemah yadnya tuh bangun kayun gelang aku doja bakal nunas ke puri jag gelang mulai lakar micang apa buin nangon mayadnya
1: saja beli
3: ya jil
0: dia
3: tuh nak cik ini lengo nak ingat tugas ini matur kin gelah jani ya kangon cik pamer gelah jik geng-geng kena cini atur bungut cah ini
0: oh bungut
3: ya apa ada aneh tuh matur cah
0: matur di ginten
3: matur cah itu
0: napi aturan di jang mangkin merangap cerita nih
3: nah ilah cah apa jani pakem nih jani gelah sebuah medal pang mau wibawa
0: ramayana maka barata
3: nah
0: arjuna wibawa
3: ni wijil ada jian gitu lampanya wijil ada apa
1: ya ramu
0: makin yang ya ramu ya ne pun boleh di tiang dari Sugriwo ini Kordewo dada ramu
3: gak ada di ramu
1: yang dari kemana beli
0: sih
1: ada di prajurit
0: lutung peceh
3: lagi ada di apa cahaya laksamana
1: ada yang jelisnya lutung no ada yang di bojok dong
0: banyak Sugriwo si bojok
3: oh cahaya tadi
1: seluang bojok lutung
0: batuk
1: oh
0: luas bojok teke lutung
1: sing lain ada sing lain jenang tuh mana kada ceng lain
3: oh artinya jani wijil dari lutung yang cair dari Sugriwo gelar dari sang Sugriwo dari
0: sang Ramo
3: sang Ramo menai makna
1: pang mau wibawa bau ngin pelingnya kita
3: nah matur cair
0: hari wawu samangkan umatun sini kapi raja Sugriwo nada tekan wadah wow.

0: sek.
1: Ya gaeng kepek Sugriwo.
2: Di dalang dadi Sugriwo.
1: Nak dijauh kena ya manuduk igal Sugriwo ketut.
2: Tetap sampi puluhan bos Sugriwo.
1: Kan dikelias kancut nebet ngentung Sugriwo. Tapi lenang lenong dong.
2: Beli bangun. Eh, sabuk ipun lenong ni, sabuk ipun ni.
0: Kelas tengah sabuk.
1: Lah, Pak Yang Sugriwo.
2: Bagi kebit peninggal. Apa kok aliang yang? Apa aliang bubuk?
1: Nak kengen, mat luang selimu angkiana yang sur.
0: Pun umur.
1: Dah mana hayagang polomu dah dipergi.
2: Mana apa aliang yang beli ni? Benar-benar dia ngomong beli. Nasi.
0: Yeah.
1: Tetangga Mayu, tetangga
2: yang. Nah, yeah. Itu ya putih.
0: Yeah, putih.
2: Ya putih tak polos.
0: Si.
2: Isi apa?
0: Gula dek.
1: Ayen dia lagi.
2: Yang gula dan itu. Sing yang gula dan itu.
0: Putih mesti gula susu dan itu.
2: Oh, jadi depan mau susu kan? Ben bercampur.
0: Jangin.
2: Apa?
0: Roti.
2: Sampai nopo dari besi?
0: Roti kembung.
2: Ah. Itu nak dunia sampai kembung.
0: Sing dini, sing roti ya.
2: Dijau.
0: Sudarsana ngelah roti.
1: Jangan ngawat. Sudarsana dijau ngelah, Sudarsana ngelah roti.
2: Jumlah.
1: Nak dijau cuman udah igal Sugriwo ketu. Jang mekejang repe, cai mekejang gabag, cising dadi, cing igal ketu ngiring gelah.
0: Gak ada harus.
1: Benar.
2: Orang ni.
1: Sing dadi cing ketu ngiring gelah, jang mekejang repe.
0: Gak ada harus.
1: Sing.
2: Kena
1: tetangga Bayu, malu tetangga Bayu, malu tetangga Bayu.
0: Ada kekeh tadi.
1: Temenang, nami si grapa grepe itu. Apa gabag cima ini?
0: Kadung iseng.
1: Isang geng-geng.
0: Ipun ni kan, alam aja di tiang. Check and recheck.
2: Nang bedeng ni mah gaya. Dari Sugriwo, ngipuk, ngigal puluhan bebah. Dan bayu segar, di sini kita perlu dia pemimpin. Ngipuk batin, nak beli tuyuh.
0: Ini cik ni matur lah, eh.
1: Kau nak beli dia, mbak matur cik nak geng-geng.
2: Ramai, dini yang perapuk, munyin beli rapat. Apa, saya kata.
1: Dia nah. Jepragat melih yang beli, sehingga dia waktu itu menyamuk.
2: Anas besar.
1: Itu gila nak toleh, nak kengkian kelah mesemetuan ini di puri. Jadi cahing lah tugas, jadi ciman tugas, jadi.
2: Cik matur, jil. Cik
1: matur, jil.

0: காற்று பாட்டி
1: மச்சலான்னு
0: மச்சலான்னு

0: Mando Uning.
1: Ada beli. Milu saya uyang-uyang dah semakin mantap. Rasa demam ni nak jangan beli.
0: Ah muluk itu.
2: Jaglah melengis kan di gidat yang menggening amat ya saat yang menggening tuh.
0: Nggak wayah pun gidat dia melengis.
2: Merado. Kan di sing mempok ya kan di lakang lajian gening itu. Kecos
1: kina dan kan di sinom.
0: Gini nanti mau kecos ke sinom.
1: Jadi uyang-uyang nasem di.
2: Dagang awajil, dagang awajil.
1: Nanti saya nunggu nikah seperti woi puna bodoh.
2: Oh nu milu cik rejang-rejang.
1: Ingi.
2: Lung bayu, malu jadi belum bayu yang cain.
1: Ngomong kena aja makanya tuh. Ngih, ratu nunas gede. Rikan yang medal semang kadi makin sampun di tiang parang sarang kali napak ering ajang palung ocok ratu lurus lurus mawa cano ampura cacau di tiang sarang belin tiang matur wawu nunas agung renop angampura ingih lurus lurus mawa cano ratu

Wacanani de paman carake emak wojak dadua paman punte jak wijil sud-sud munte magagonyakan lahan ingih ratu napi sane sandang pajang baosang cokori dewa menawi teu mebuat pisan ada tepangan mangkin titiang meladuning ratu durus ratu sabakin titiang wacana

0: dengan urip mula kendarmu sedano duh yani dobli sedato ngayunan isini panjang beli kalau wancang idol atas mosen adol lantas emang kurat ngemangku bumi dini di jagat kerja winangun amakin atan wenceng bulun ratu
1: ndak

0: apa sih itu?
1: Sing adalah tuah pinaka anggon dasar Darmoni sang yang aji agama ni
0: sadar. Yang Darmo anggon dasar tawa yang beli.
1: Hmm.
0: Ko satu omahro. Ya subuh lagi nyenang ni kan madan patut mau itu patut berdasar aji laksana tu mau buat uli diraso raso tu mau buat uli dikenal kena kemetu lin sangkan itu sang yang uli waso mau itu Darmo Santoso Darmo negara jantang kuku kanan duklingi kita maka itu panjang segala bani ingin bani melihat patut

0: Tuhan sing ngidang hidup kedidian piro saktenian wong seninggal perlu ni madan berayo ni madan kulawarga ni madan pekan perkantian ni janin ni
1: sanang dua politik
0: sing ngidang lima kang paman
1: plus masik perlu raga timbang apa pun masalah besar ada beli
0: bener

0: nyamuk kelihkan semeton kelihkan bukan nak gelah jani ngeman ngempu yang datang sang iadi. Nah hari ni dah ni dong kita kan malu
1: ini. Nah benar.
0: Nak tuah pang bisa ada korban harta berana korban perasaan tuyuhan bina bedek demi luwungnya menyamau paman kita.
1: Aco, nah sini mulu latih dan kejang tu yang hidup kenyum yang hidup nak orang bahagia ragu milu masih berasa ngerasa kedek sih kata.

0: ini pengajak onyang pada ingat kapiningan yang badan wet wet kinar nang wet leluhur uli dijoy raga
1: dijo
0: dekar kijo jani
1: aku kalale ya suwa bakat kan kudiang yo
0: sajak

0: tamian para penglingsir penglingsir ane perajian wikan duke malu
1: naik rimo beli kelawan cang jani
0: oh jani ada madan saat kayangan kayangan digel cuma kejang tuh jani lan upu piro lan jani melakang tuh ngomong
1: di samping ngomong ya nyin lantah jani
0: bo pasti ke bodoh

0: Ulah kule sutrapikan gerat Amerik awak ngumpul sang mangkurat.
1: Nih subuh sajo-sajo nak ngayunan keberatan bumi beli nyak sing ngalih asir iato lego ulian sing megae setato ida ngayunan paman memek paman ke memelu rakat malu itu ya subuh belah ada peragaan masih itu tuh bawa main malu yang sepenting subuh panjang mengenyam tuh kelal edan
2: tuh jil
1: iya karena tuh
2: kewala di gumi agar sing nadi kepung lacur sing nadi kelidih
1: jiru nak kayun pang sebat lacur dan bedan sami ngerah bahagia
2: yang gelah masa metuan dini sarang kali ngajak dadu adana kelawan ya di silo darmo
1: arin palu ngocok ratu
2: rasa dadi contoh dini mekejang banyak ngali sesuluh mulu kepuri mapan buka yadi mulu jag saja-saja meraga darmo gelah kelih nak merasa bengong gelah kapin adin gelah eh?
1: Gila, beri dah sang.
2: So tada, Yadi memperdekat ngelah beli. Belian ada sepandang. Ugar-ugar sepat siku ni margiang. Kedo nyan adin ngelah kapin ngelah.
3: Betul.
2: Sang tadi nyan beli pilih kasih lah karang kapin yang banyak. Maro ada nyan banyak iwa samping yang beli. Maro ada ni suki jung-jung beli. Dan beli dada sekentang. Kedo nyan duktur adin ngelah ceniin ke wala dua ngutur.
3: Yang diramayana ida sang ramo dewa. Ngenikain mepicu pitekat-pitekat ring hari ini dia mempasangkan sang berata
1: bener
3: ya jani mempanding
1: itu sang berat
3: hari ini jani mempitekat mematur pak wungu ring rakan itu
1: ya walau
2: ada nak gitu dong taruh adin gelah dong
1: beli nih sebuah angun itu sing selalu sing nani berdur mekejang bakal tunduk dikikan ngeden
2: ya gelah ngaku jil dia tu gelah dorong ke walau gelah nak belok kan kena adin gelah
1: oh ke dunan palu ngocek ke ratu sambil duwen sehari-hari mahunan dan wendan pekopet dan wendan nak bahas yang lejapan iyak dan wendan tapi maka besar pun ikau adung rasa rampun wendan riki ide yari sarang palu ngocek ke ratu
2: yang digumis nak mula ruwa binenda bang rase alus se mencari adin gelah dewa ratu apa jajang-ajang naja peragat alus se ngedut dong
3: iya nering dua rawati karena seneng bala dewa punika angin contoh tes apunika
1: iya niko kan penyenang malih bawasan nak sampun dados pegepat gumi sampun dados contoh banyak sampun uning tapi malah si tiang sarang beli si tiang mereka-mereka nak sampun keuning aduh ipahnya ngiring palu ngocok waratu senang sama bedo dano-dano sampun kemargian senang merano palu ngocok waratu liana ring punika bentar malah jaga pacang bawasan.

mat sing pragat sing muntuh ka dipi kayu nita. Jadi beli ben ngajak cang mapitung munut cang nita dua gem. Taman. Ditingkah kita ngamong. Awak pun ini hidup di gumi ini nyandang. Kukuh kan sing. Ada dasar unuk laksana. Mapan manusia ngelah wak mano kayo. Ngih ngian api.

0: apa ngawinang nak ngerawasang ke wakulian ini ke unuk ke pengnyak manut nih mawinang liu nak jani sing nganutin unuk
1: mawinang sing unuk apa
0: nah.
1: Jadi ini unuk pang saja saya kata nalai

0: kosong desa kala patra.
1: Desa kala
0: waktu
1: patra.
0: Sastra inggian kada penganutin diragon di madang sastra.

0: bisa memilah lan memilih pangsing irago paling mapan darmo ada dadwo bacakane darmo sadu lan darmo weci dan ilah darmo sadu ni ale paman pangsideng mertanin jagat pengajak liu nake pekedek pekenyong kita gitu, hidup
1: sajo yang rawas aku ngemertan jagat sih ngebo ngupo hiro ayu ikan ras gitu beli
0: ya
2: dojil
0: itu yang
2: kewalan ni sebuah gelakar nungutun kengken laksana ni aden gelah jaga kewah benelah lakar niru mapan

0: Bukan awinang minten dados pacang iwang ang sire-sire makin ngiring napi bebaktane sakring angge sarire derwene menawi te bebekal duwene saking wit irike sedurung rauke merikin sami pada medwe bekal do winten lebihan winten kuangan kinene lebih ketone kuang.
1: Oh yang digumi nak mulo karma wasano sing gitu
0: ini
1: yang jenopi dan sing gitu sangkala do ane lemut se ane keras se.
0: Nah.
1: Nak mekejang saja cara diwedo eka duam aneka duam suwolak sana betaro ane besik ada si ane liu ada si ane besik mekejang tu pekardin sang yang widi sih gitu toh
0: kordewo malikin
1: dojil
0: iya
1: kewala jani keni sebuah ane bingung gelas sangat nih pancainawa ada buku dang patnin gelah dini gelas sebuah merabi
0: merabi derwene
1: buku yadi dia kencana wadi
0: ada kencana punika mas
2: wati
0: wati utama nak luh
2: isi wat.
1: Kalau cai kadang subuh nak
2: wat wat tangan wat tangan itu rabi teman itu tuh
0: kadang wat ku dari kamot
2: jap mendel mendel
0: wat ku dari kamot kual ada itu
2: beli kemot
1: oke tua rabi gelas
2: kemudian ngawas rabi palungu cokor itu itu tuh wenda riki wenda riki klepon dia cokor
1: oke tua kadang selesai orang gelas rabi gelas nak baris yang sebuah pisau sing ajum ya dia apa tuh nasai bicara
2: tapi baris nas air meter wing wastra nih cian di tiap pelit ya raben paling waktu.
1: Dok ya tuan, ane tilah nak tunas, ane ane jelek, anu orang ada yang kelabu dah menang.
2: Nih botilah, nih botilah, nih bojuang mu dia di pondok si kebiaran mu, tapi nih kini cintan kamu cai.
1: Oh cina pada sayang sih mulu ketuang.
2: Pun dia sayang.
1: Ajar kita seranang seneng masih raben gelah gigis.
2: Nuh masih butuh.
1: Kewalan ni sebuah setato nuntut ken gelah.
2: Napi ini nuntut
0: ni napi ini.
1: Pan sing madu putra tu tu perasa say say. Ya bang, bawa sing gelah.
3: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

dekit berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darah.

Adel miwah kepranyanan saking pengeruh sanepadon. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Om Swastiastu, Rahayang atau Diri yang Majang Ring para pemirsa sami sanengan dun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Muli Dede Mahendra seneng mangkin jagi nyarengin para pemirsa ring galasiang. Ring Rahina Radite. Selikur Juni warsa kali tali 6 likur. Jagi landurang di tiang untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Sang Radi Tiang meli jebos ring 223361. Temang dumun jagi katur saking Ray Penny, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Durus biar sayang. Yo.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sebenarnya dia rekan Ray, berapa miliar saya dengan denyarang Dede, Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Temang senewawi sampun aturin titia, ngeh nyarangin semeton ring ambare, siki temang saking Ray Penny, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Bina ke panjang Rahman di tiang, ringgala siang mangkin, nyarangin para pemiar sari ambare, dumugi je presiden terhibur, ngeh. Menurut itu wenten seni jagi nyarangin dulu serawin di tiang ring 223361. Seni jagi ngarsan tembang, tawi megatre dulu sang. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede Bagus.
0: Inge, selamat siang.
1: Siang juga.
0: Ibu Vera.
1: Siang. Di sumen dapat ingin.
0: Deris nak, deris. Sehat.
1: Sehat. Masih menunggu tamu datang dalam pasar Tabanan.
0: Oke, entan.
1: Cuaca lengang.
0: Punapi situasi terkini ring Tabanan niki.
1: Ini pasar Tabanan.
0: Aha.
1: Tetapi belanjanya agak sepi. Si pembelanja agak sepi.
0: Mungkin apa ya penyebabnya nih ke suasana hari raya?
1: Mungkin apa ya diri ya?
0: Suasana hari raya minap nge.
1: Mungkin dede saudara-saudara kita lancong ke tempat pariwisata mungkin.
0: Nge.
1: Ke pasar Tabanan agak lengang. Pemasukan ini jadinya 1%.
0: Ingin tetap bersabar.
1: Tetap bersabar. Yang penting ada Dede lagi siaran ini. Lagunya ada Uli Suk Semo Yang Widi nge.
0: Suk Semo Yang Widi.
1: Yang Widi. Bagaimanapun keadaan kita harus suk semo kepada Yang Widi.
0: Nge.
1: Yang penting ada penumpang RRI. Dede lagi siaran. Selamat bertugas. Om Andi Sandi Sandi Home.

0: Enggak rekelan rai para pamiarse semendo di tiang senika donya rengin dede surung lantur niki di tiang informasikan nggih mau sing indik dudonan acara sane kelaksana yang ring rahina mangkin Minggu selikur Juni warsa kali tali 6 likur mulai jebos sane wau sampun memargi niki Wimbekare Taman Penasar sarangin duta klungkung lantur mulai jebos jam 3 ring kalangan angsoka wenten pergelaran topeng pance Banyar Serunggu Kelod Desa Adat Serunggu Kecamatan Gianyar duta Kabupaten Gianyar dalar wenten parade busana adat khas Kabupaten Kota Sebali. Nah, diiringi sanggar seni Gile Mahardike Kecamatan Sanggar Seni Gite Mahardike Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ring gedung Kesirar Nawe. Ngarah jam 5 sore. Nang ngelantur niki jam 6:30 ring kalangan Ayodhya niki wenten pergelaran tarian khas Katingan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Ngeleje bos jam 9:30 staler mikiring Arde Chandra gong kebiar anak-anak Kabupaten Bleleng keserangin Kabupaten Jembrane nggih. Nah, pasti ge sampun durus ngrawuhin ke Art Center Denpasar. Serangkaian pesta kesenian Bali sanekaping petang dah sekutus kita bersama-sama menyaksikan nggih jroning pamargi pementasan seni tradisi ring pesta kesenian Bali ring warse duang tali 6 likur nepun iki. Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih ring 223361 nggih. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Inge.
1: Penati Chandra, Dede.
0: Dados kena.
1: Bing enak lantur nih. Selamat.
0: Sira niki.
1: Siang Jero Ratna, Surat Nuhan Susut Bangli.
0: Nge, unggah-unggah ngarana Jero, nge.
1: Ampur lali, wong.
0: Beres, Bu Jero.
1: Nge. Nuna Demang, Dede.
0: Nge.
1: Wek igis nggih.
0: Wek igis.
1: Nggih, sebelum siang nyemuh niki.
0: Nyemuh
1: nggih. Lancaran nggih.
0: Ya.
1: Niki melancaran ke Selat Nyuhan.
0: Nggih, demugi jo wonten galah. Ampun boleh ke Art Center.
1: Durung nonton saking kenten manten Facebook. Kangen.
0: Wek gigis kenten. Wek gigi. Demugi jo wonten niki nggih.
1: Nggih. Mungkin enten, kalau yang nyemuh niki dede. Selamat tugas nih.
0: Santi om. Wek gigis sarangin di area mulai jebos. Ini rekalan Rai, Sani Kandun bergabung niki nyarangin dede. Sampun nang pindah frekuensi kendan niki nge ring 106,4 FM. Mulai jebos, mulai jagi sangra di tiang ring 223361.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Saudara di anak lan rai para pemirsa sanikan dan nyarangin dede reng perempat suara budaya Bali sani wawu sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sanikan dan mesikian nyarangin dede reng perempat suara budaya Bali sedang landur niki tidak informasikan ngomongin di cuaca di seputaran kota Denpasar ringgalah siang mangkin suhunya panas kentan nge nah pastika sampun di hari Minggu yang ceria niki para pemirsa sementara di tiang napi wasane merencanakan sesuatu pacang jalan-jalan kene niki kesarangin keluarga pasangan anak telar niki nggih nah mungkin beberapa pilihan akeh pisan sane pacang menyaksikan ring jroning pemargi pementasan ring pesta kesenian Bali andene langsung ke manten lurus ngerawain ke Art Center rangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petangda sekutus kantos puput niki bulan Juli ring tanggal 11 pasiga sampun akeh pisan risiruan pemargi pergelaran seni-seni tradisi sane wenten ring kabupaten kota dipentaskan di ajang sane bergengsi nggih

Semeton Sarang Sami bisa menikmati berbagai hiburan. Nah, pelaku UMKM pasti ke sampun makeh pisan ring sejebakan jagat Bali yang memamerkan dagangan utawi produk-produk yang memang sangat luar biasa sekali nge. Dan tentunya kita harus mensupport para pelaku UMKM agar bisa berkembang. Nah, rekan-rekan rai langsung ke mantan muali tembang jagi aturi tiang malih saking deulik suksemo yang widi.

0: Engge reglan rai perubahan biarsa semudah ditian seni kantun musikan ring perumpat suara budaya Bali. Senawawu sampun naturin ditian rembang saking de ulik suk semua yang widi. Semudah ditian reglan rai kemasang ini pesta kesenian Bali. Seni kaping petang dasa kudus. Seni kantun tetap di laksanakan kene niki kantos mangkin. Nah, pasti gue sampun mempunyai apa ya sejarahnya kene nggih. Tahun kuda ya PKB kelaksana yang dumuna. Nah, rekan rai para pemirsa, menurut sejarah pesta kesenian Bali sane kemari yang nyabran warse, pertama kelaksana yang duk warse siu 1907 dasa sieu. Di tahun 1979 niki nggih, dan tentu penggagasnya niki adalah Bapak Gubernur Bali kendan niki Profesor Ide Bagus Mantre. Nah, beliau niki penggagas dari pesta kesenian Bali sane dapat kita saksikan bersama-sama hingga saat mangkin nggih. BKB niki pinake sarana angin ngelimakang miwah ngelestarian seni budaya Bali pasti gaknya nih nge. Kalar eksplorasi miwah pelestarian seni miwah budaya ngeranjing nilai-nilai filsafat sane universal pasti gaknya nih nge. Nah, punika wau sampun titiang informasikan ngemoseng ini dilaksanakannya PKB yang pertama kali. Elingan niki ring warse siu 1907 dasa siu. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Beli Dede.
0: Nggih.
1: Yang Mbah Indira.
0: Nggih, lurus, Mbah.
1: Kenapa kada Beli Dede?
0: Kenak tiang, Mbah.
1: Ye, dumugi sami kena ngelanturnya Beli Dede.
0: Ye.
1: Punapi cuaca riki rem-rem Beli Dede.
0: Ingih-ingih semua informasinya.
1: Merdu ring ayam buruk punapi terang benerang Beli Dede.
0: Pantas panas panas panas okay. Panas.
1: Ye. Yang enggak rem Beli Dede.
0: Beres nak?
1: Ye, sani sampun munggah mesanaan dumun. Sane wau jero Ratna nggih ring Bangli mesanaan dumun Bu Jero. Lantur wenten niki Pak Di Karjo Bi Dede, wenten kuplo, wenten jero ya Pak Uwo niki nggih, wenten Pak Devi, wenten Pak Yan Narbo, wenten Nini Ita, Nini Mika, Mas Weten pirang suara dumugi kenaknya Dede nggih. Wenten Baler Niang Kirana, wenten Nini Suade, Bu Ayan Suartini, Mama Endang, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempiti Taler, wenten Nini Jerman, wenten Niki Nini Tania sareng kakek Rita Nur, Nini Santa, Udah Weni, Nini Anggung Seri ring kekeran, Mahegi Taler ring kekeran, dumugi senak tate Nini sareng gumbiang. Mok mang budok niki nyareng kepal dede. Wenten Bu Ana Taler ring Wangayo, Bu Pera Taler ring Pasar Sabanan, wenten wenten Niang Kisawa, munggah mali jebos Niang. Wenten Taler niki jero susi nggih, wenten Mbah Mangku Prajopati ring Pemenang, wenten Nini Yuna, wenten jero Mbah Tunindi ring Tanah Lot, wenten Kak Mangku Sedani Taler nyarengin niki nggih. Mbok Ayan Dinar ring kenten nyarengin Bi Dede. Taler niki Bu Sinta ring Penatis dumugi sami pada kena. Beli Dede,
0: yeah.
1: Rahajan tugas, nangre puniki rerainan makin wihan benyang pembacaan agung. Kenten, ya Beli Dede, mangdo memarian tar. Kenten, Bu Eka, munggah Bu Eka BB, mangdo kena. Kak Poleng, pun apa ya gatron Beli Dede, Kak Poleng, ring kudo, duduk di cekena kak, ngelantur kenten. Dia mau nikah duman beli dede.
0: Ini mah, semua mah nge.
1: Ini mah jang beli dede, rajang juga. Galah wali yang masih nebantik Pramo Santi. Bolodron nyolah ini beli dede. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua sambut bergabung wawu Mbah Indira. Inge sana diawasan muali sang radityang. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Inge selamat siang.
2: Niki niang teng tegalala.
0: Niang ke sawah terus niang.
2: Inge patul. Suk semua Mbah Indira. Nunas kemang Dede.
0: Kemang napi.
2: Kemang ne yang mus ne.
0: Napi nika.
2: Ane kuno-kuno yang Semprong mau prado dede.
0: Inge, ditunggu nge.
2: Nge Niang mau gatro sarang sami semeton nge. Ada hajang mangkin napi akan ulian galung nge. Nge majang dede rajang tugas. Niang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Selamat siang.
3: Selamat siang, Li Dede.
0: Nih.
3: Nih, yang kekeran. Dunia Sri.
0: Sira?
3: Dunia Sri.
0: Niang Sri.
3: Napi gatra, Li Dede.
0: Kena, Biang Sri pun napi sehat.
3: Nih, kena taler, cuaca cerah, Li Dede.
0: Nih.
3: Nih, yang sekarang ini ngambil yang orang calon dede.
0: Oke, dan.
3: Nih, rajang kuningan dede nge.
0: Rajang nyangre.
3: Nih, nyangre kuningan. Titi yang megatrol dede. Terus
0: nah.
3: Nih, rajang nih yang kisawahan sekarang Mbak Indira, yang kuningan nge. Ini Ita, ini Ayuna, Bu Vera, Bu Ana. Bu Mandudo, Pak Yanarbe, Pak Tet Mancung, Nini Santa, Odah Yuda, Mah Yuda, sudah malih, Odah Weni, Mah Egi, lalu bahkan siang Mah Egi niki, Taler, Niang Fitri, Niang Bagus. Tidak malah ni kau mantan dumun ni dede.
0: Okay, entah.
3: Jangan tu Dani malah sisi. Ni dede rajin tumbat. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge Om Santi Santi Santi Om. Rakan Rai terus dumun biar siang senapa jangan lintang.
4: Tidak ada seorang pun yang memilih terlahir dalam kekurangan. Bekerja keras dari pagi hingga malam hari. Namun hasilnya belum mampu untuk mengubah keadaan. Nasib bukan untuk disesali. Tetapi perubahan adalah suatu yang mutlak untuk diupayakan. Hanya dengan pendidikan, kerja keras, keterampilan dan kejujuran adalah jalan keluar dari kemiskinan. Karena kemiskinan bukan akhir dari cerita. Selama ada kemauan untuk bangkit.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sudah didengar kalian Rai berapa miarse saking yan mus sampun aturin di tiang sembrong mau prade ngeh spesial niki manjang ring niang kisawa senwetan ring seputaran Galalang senwawu teman ruine sampun katur dumugi je presiden terhibur sahabat budaya ledangan pisan niki galah sampun telas ring di tiang ring siaran obrolan UMKM teras UMKM kenten niki meli je bos muali jagilan turang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun antos puput galah ruine jam kali.

Sahabat budaya desa wisata Penglipura tetap menjadi magnet wisatawan saat libur Hari Raya Galungan 2026. Meski tahun ini suasana khas Galungan tanpa penyor tidak dapat dinikmati wisatawan karena alasan adat dan tradisi setempat, sejumlah kunjungan tetap menunjukkan tren positif dengan rata-rata mencapai 2.500 hingga 3.000 per hari. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse mengatakan puncak kunjungan terjadi pada H-1 Hari Raya Galungan dengan jumlah wisatawan mencapai 3.000 orang. Mayoritas pengunjung masih didominasi wisatawan Nusantara termasuk wisatawan lokal Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturi Dhamma Jang Ring Para Pamirsa Sami Sanika Dun Masikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Muali Kicunduk Sarang Dede Mahendra. Nyarangin para pamirsa ring galas yang mangkin jagi ring di tiang ngaturang siaran ngili lulangun. Mulai je bos jagi sangro di tiang ring 223361. Temang dumun jagi katur saking tripuspa. Silap-silap lurus biar sayang.

0: Rakelan Rai Prabami Arsa Semudah Nidian Sandingan Dunia Rangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Temang Sanwawu Sampun Naturin Ditiang Saking Tripuspa Ngeh Silap-silap Sane onang antuk temang sane sampun katur wau dumugi ya presida terhibur. Wedan Mardike, sug semua niki semedon ditiang sampun nyarangin Dede ring galas siang mangkin. Sangre ditiang. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang.
1: Pak Dede.
0: Tiang, tiang.
1: Tapi gadra Pak Dede.
0: Gatre kena.
1: Sama siapa di studio Pak Dede, Pak Dede?
0: Sama Bu Lodro.
1: Bu Lodro.
0: Bu Lodro lo galuh kedek Bu Lodro.
1: Aduh, senang sekali.
0: Aduh, punapi gatra niki loh galo.
1: Agar si jati Pak Dede meneragamkan.
0: Inge, niki wenten salam.
1: Pak Dede.
0: Tiang.
1: Ketemu lagi yang ni Pak Dede.
0: Inge. Paling alin-alin lo gale Ale di pekan sing ada Di gel lo gale ngoyong
1: Nini kisi bang Nini kisi bang
0: Coba alih mara kisi bang Sing ada Nyangen agak adumun Niki wenten salam saking Patih Kabinawo Waih
1: Nyelah dede
0: Aduh nge durus
1: Nyelah dede Nyelah dede Nyelah dede

0: Aduh, lo galo. Ada sejak becek pisan suara, pasti terus latihan nih kini.
1: Latihan mah dede.
0: Aduh.
1: Dede. Ini mah dede.
0: Inge.
1: Pangkode
0: Nelian. Kentan sampun mang de pulih semeton sane tiosan nge.
1: Nge. Ampun. Nge ampun nge menantos
0: jalan. Aha.
1: Aduh manisnya.
0: Inge su semua lo galo.
1: Pamit ini galo Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Upetan jalan kin antuk Pramo Santi. Santi Umrahayu Pak Dede.
0: Ngiring su semua lo galo. Sanwe dari seputaran Sibang sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang. Ya, sudah deh.
0: Selamat siang, Mita Punapi. Sampun kena.
2: Ampun, Mbak Buciang, Dede. Dede Punapi enggak ada, Dede.
0: Dados mangkin nang dados.
2: Untuk kena lantur nih yang renan Maja Agung banyak. Ini mah kada kita, Dede. Ibu Lodro, Rajong sana, Ibu Lodro. Gung biang yoga nyareng semua gung biang yoga. Enten Mbak Indira, Bu Peram pun nadi nomor satu nge. Nge, enten Pak Devi, niki nyareng itu semua. Enten Bu Eka Sempidi, Bu Eka Bebe, enten yang Kirana, yang Kesawa. Oh, Dewa Windu nyareng itu semua, Dewa.
0: Nge.
2: Nge, enten Kak Daud, calon nyarengin itu semua. Enten niki niang gung niang kekeran nyareng sik sebo gung niang. Enten lagi enten Pak Yanar bo dut mancung bo putu ko bo iwo sik semua bo tu. Kak Dania daler mang budu undak kena raja niki gung tipat nyareng sik semua gung kak tipat. Ingi undak kena raja niki sirun ke area tadi ni tabanan nyareng sik semua. Siro yang nyareng ni, oh niki baby cool nyareng tu semua dek. Itu sarang sami, dede. Mangdo sarang sami kena gua niang ke sawah pun munga nge. Hello.
0: Sampun munga.
2: Nge niang ke sawah niang Kirana. Itu sarang sami dede.
0: Inge.
2: Sami kena rahajang cok semua tu galan ini mau pamit om tadi om.
0: Inge suk semua.

0: Enge rekalan rai para pemirsa sebentar di tiang sanekan tun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Wenten bapak mangku niki rajang. Bunapi gatre dumugi kenang. Jadi rekalan rai ampura wawu niki sinyal ruine agak terganggu. Rian tukan ngangin wifi kena niki nge. Seneng wakin muali sangra di tiang. Selamat siang. Aduh. Jadi bawa anang maling 223361 majang ring para pemirsa semeton sani jagi nyarangin durusang. Selamat siang.
1: Om sasi asur rajang siang dede bagus
0: rajang
1: Diki Gunung Karang Imam Bonyol terang menderang dede
0: biang yoga
1: Diki patut bunga di atas meja pak.
0: Nah Niki Wenten salam
1: sarang siro
0: bapo mangku dede tompel
1: rajang kenal dumun jere mangku bunga yeah. Boleh jebol
0: mangke nak jagi ring margi ne niki ragane
1: alon-alon ring margi nge mana selamat rahayu
0: jagi lungo ke Banyuwangi kocap niki
1: alon niki niki jere mangku sedani nyareng
0: nge yeah.
1: Kulodra buka lo ampura buka lo
0: lo galo lo galo
1: aku orang menjemuh mencanan kering tapi irangnya apa boleh munggang ibu talar buku tuh tepuk iwo ampura di jalan
0: mirang
1: buku tuh ampun kamor yang cintio di jalan kantun di kampung dede
0: inge
1: ada saran pirang sawitrong
0: siro
1: matuannya bubuduk sekarang ini nih ke
0: oh iya iya karena
1: di sini coba krimasi di tiang tanune
0: inge inge demogi boleh genasannya becik inge
1: bubuduk tabah sarang serus keluarga inge
0: inge
1: cucap maka sami dede
0: miring
1: sewitro inge rajang yang kuningan talar pemacakan agung ini cah sampun munggah wawu
0: aha
1: niki dala rajin miang nge manu sama rahayu jero ratno sampun nge
0: nge
1: mali jebos budal mas padel margi
0: ngiring
1: siang durung boleh ke sentral malis gak kuningan sarang bulodro
0: nge durus rauhin ke sentral nge
1: galungan ampun usan rainan dede makin sibuk
0: sumun nge
1: nge suk semua galak
0: ngiring aha
1: Santi om.
0: Inge, sik semua wentan biang yoga ring seputaran dan pasar seru wau sampun bergabung. Rekan rai, sering mangkin terus dumun PRC yang sering pacang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak ya,

0: Rekalan Rai Perumpa Miarsa Semedon di Tiang Sane Kandun Mesikan Rai Perumpa Suara Budaya Bali Tembang Sane Wawu Sampun Aturin di Tiang Nyarangin para pamiarsa sami Dumugi ya presiden terhibur ke mantan nge. Spesial Sane Wawu Tembang Saking Kis Jauh Panggang dari Api Pengarsan Semedon di Tiang Sane Wendan Ring Seputaran Munduk Pakel Tabanan Munduk Temu Munduk Pakel. Oh Munduk Pakel nge. Jeruk kati bambung. Eh, Om Sastiastu beli dede di tiang wentan ring margi ini niki. Jagi menuju ke Jember mungkin. Wentan silaturahmi ke sarangin mertua. Kandan nge. Nah, yuring margi ini jeruk kati bambung. Dumugi rayu selamat kantos ring Jember niki nge. Wali sana mungkin sanggra di tiang kalah drone ring lain telepon 223361 sahabat budaya sementara di tiang sana sampun nyarangin dede ring WhatsApp wentan sireniki tu biang mesin ring keramitan suk semong selamat siang
1: dede
0: tiang
1: semongui wentan menung
0: napi
1: ulam.
0: Oh mendung, nggih.
1: Menten totoyan di Cipang tenjo sapa
0: nang. Nggih pun apiang men.
1: Napiang menuna sing nggih. Nah
0: temang
1: dede.
0: Temang napi.
1: Temang Bayu Kawe, Kangwang Malu.
0: Kangwang Malu mebaju dekil. Napi male.
1: Kangwang pin pidah.
0: Inge su semua.
1: Tumpuk acara bukit. Inge bidede makato cita-cita serang sam.
0: Inge.
1: Siang nak sibuk.
0: Inge su semua. Inge
1: su semua. Terkalah makin obat.
0: Su semua. Sampun bergabung. Wentan ini Agus ring seputaran. Ring seputaran mengui sana wawu sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Nah niki wentan I tomat ring seputaran kabo-kabo sampun bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Oh abian tuung tabanan. Oke niki semeton tabanane sampun nyarangin nge. Om Swastiastu selamat siang. Ireng awan nang male. Oke, ring 223361 selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Nggih, selamat siang.
1: Wali Dede, yang sering Dede.
0: Biang seri nggih pun api.
1: Nina tembang dari Megatro kan Dede.
0: Nggih, siki-siki.
1: Tembang mangken Dede.
0: Nggih, tembang napi.
1: Gelutan siduri
0: nge. Gelutan siduri saking pompi nge ditunggu nge.
1: Rajang siang kematan terang kami nge.
0: Nge.
1: Kudungan di dede. Rajang tegas.
0: Nge.
1: Om santi om.
0: Nge. Suk semua sampun bergabung. Niki wentan tomat ring seputaran abian tuung. Om Sastiastu beli dede. Titi yang sedang madolan tipat cantok niki. Ring abian tuung. Sarangin istrin titi yang. Sira niki nama istrinya. Ami. Kendan nge. Mungkin sedang ngulat tipat niki beli dede meriki simpang ke bian tuung dan nge dumugi jawa wentan galah nge di tiang niki memperbaiki rombongan taler yang tukan rombongannya bocor kan nge tetap semangat niki tomat mangde laris manis niki nge. Inge, rakalan rai para pemirsa sane kadun nyarangin dede, lurus mewali sangra dede yang mali siki penelpon ke mantan. Inge, Om Sastiastu, selamat siang. Ada apa gerangan taksu pingit suk semua sampun bergabung nge dek sira niki Gus Dek kendan selamat bergabung Mahalaksmi suk semua taler niki sampun nyarangin ingin rekalan rai para pemirsa sani jagi nyarangin durus muali sangra di tiang ring 223361 Rai Rai, sahabat budaya, Durus, selamat siang. Ilingan para pemirsa, pesta kesenian Bali sani kaping petang dasa kutus kena niki kantun memargi. Menurut itu wentan semeton di tiang sani durung presiden rawin pastikan sampun kantos puput tanggal 11 Juli sani jagi raw. Nge iring saksiang sarang-sarang seni kesenian kendan ge sane wenten ring suang-suang kabupaten kota pacang tampil pentas ring ajang bergengsi menawi to wenten semudang di tiang sane jagi nyarangin durus sang dari tiang malih ring 223361 ajang ring para pemirsa sahabat budaya sang dari tiang malih siki penelpon kemantan. Inge, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Inge.
2: Inge. Megatro beli.
0: Sire niki.
2: Niki serang Pak Dea niki.
0: Pak Dea?
2: Inge.
0: Saking napi.
2: Tabanan niki.
0: Tabanan, tabanan napi Pak Dea.
2: Inge, Megatro niki.
0: Tabanan napi Bapak.
2: Tabanan di Kediri niki.
0: Oh, Kediri, inge, durus Pak Dea.
2: Nge, Magatro, niki majang dek cengblong, dek kusta. Waktu bujang, niki serang gali, serang petro. Nge, nunas lagu dah.
0: Kangkat galah Magatro mantan, nge.
2: Magatro mantan, nge,
0: suk semua. Pak Dea, sambut bergabung. Rekalan Rai, para pemirsa, sani kadun nyarangin dede, durus dumun piar sayang sani pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya dia rakan rai para pemirsa Seneca Dunia Rangga Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali. Sageng Pompi Sanu Wawu Sampun Atur Rende Tiang Gelutan Sidori Spesial Niki Majang Ring Biang Sri Sanu Wawu Ring Seputaran Kekeran Mengui Sanu Wawu Sampun Atur Rende Tiang Temang Dulu Ini Dumugi Jaya Presiden Terhibur Kemantan Ngeh Galah Dulu Ini Niki Sampun Telas Dede Ngelusur Mepamit Suksemo Antuk Uratian Nyane Malih Jebos Malih Jagi Lanturang Di Tiang Acero Dulu Ini Antuk Ngaturang Siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali.

Sahabat budaya Taman Penasar Sanggar Seni Toyo Segining Banjarpande Desa Taman Bangli Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli sukses muako penonton Pesta Kesenian Bali tampil di kalangan Ratnekande Taman Budaya Denpasar pada 20 Juni 2026 di hari Sabtu. Seniman Taman Penasar Seni Toyo Segening menyajikan garapan berjudul Dusun Guna. Koordinator Seniman Pandi Made Putra Suryante mengatakan garapan Guna Dusun ini syarat akan makna dan edukasi. Mulai garapan ini, seniman ingin mengingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan gotong royong sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat desa. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan Rai Bapak Miarse, Senegar Dun Mesiki, Andri Perumpat, Suara Budaya Bali, Kandun Keserangin Dede Mahendra, Nyarangin Bapak Miarse, Ringkala Suri Kadimangkin. Masih ke sampun kantun tetap semangat ngeh menjalankan aktivitas. Tentunya semeton sami kantun beraktivitas. Diantukan minggu mungkin iki galah becik pisan angin berkumpul kaselengen keluarga ngeh. Spesial niki majang ring semeton di tiang sami masih berkutit dengan kesibukannya tetap semangat melakukan aktivitasnya soang-soang. Kalian Rai dan orang di tiang untuk ngaturang siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Pajang menginformasikan mawasan ngendik topik mali jebos tradisi ring Bali sane kadun kelaksana yang kantos mangkin. Sane mangkin dulus dumun siki temang jagi katur saking lolot glemepal palsu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap.

Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Rakalan Rai para pemirsa semerdu di sana kandun musik yang ring perempat suara budaya Bali. Senewu sampun aturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ringgala sore kadi mangkin dong hijau presiden terhibur untuk tembang sana sampun katur identitas ring suara budaya Nusantara lokal Bali.

Semeton rekelen rei melukat ingin punika ritual penyucian pikiran lan jiwa secara spiritual kan niki nggih. Menurut tradisi ring Hindu pasegane nih ketujuannya nih ngicalang risironing letah atau energi negatif atau dasa male sana wenten ring angge. Nah pasti ke sampun ngemoseng indi melukat. Nah becik pisan ngerera rahina-rahina suci sekali purnama tilam talar becik nge. Genah-genah melukat taler niki makweh pisan dan melukat ring segara dan melukat ring gerian ide nak lingsir ditat kale wusen nyurio sewane taler wenten genah-genah kelebutan nggih utawi napi wastane sumber mata air. Rekalan rai sang redidang ring 223361 menawi te wenten genah-genah melukat ring desa pekraman ide dane ini mang dene dados menginformasikan nggih sira uning semedon sanetiosan

napi manfaatnya. Nah biasanya ini kan makwe pisan genah-genah melukat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Eh, melukat sanikeni bebai. Nah kenten seumpam

Sekadinika. Nah, sira uning wenten genah-genah panglukatan yang memang disakralkan kada niki. Pasti ka sampun sakral genahnya nggih oleh Desa Pekraman. Wenten taler medui suwi nenten medui momongan. Dipercayai genah punika wusan mulukat iblis medui momongan. Nah, sekadinika. Inge sampun di tiang buka nih kiring line telepon 223361 majang ring para pemirsa sebetulnya di tiang seni kantun bergabung durusang. Om Swastiastu ngiring wawanang malih sira wawuh niki nge. Oke, Malik Jebos mungkin bisa dilacak nomor duwene niki nggih. Malik Jebos pacang dihubungi langsung oleh tim kami ring TMB. Selamat siang. Oke, minap enten gangguan niki ngiring wawanang malih. Sang radi tiang ring 2233.

0: Raglan Rai para pemirsa, Rita Kaleng amargi yang disjroning pamargi penglukatane punika pasti ke sampun wenten minakadi piranti upakare. Sini sinunggil niki pejati Canang Sari talar dados menurut keyakinan dan kepercayaan biasanya nih sedurung laksana yang penglukatan kemarin dumun pemuspan musan nike wawu melukat ring Bali makwe pisan niki genah-genah melukat winter ring Tirta Empul ring Bangli sana sapun klok tah nge ring Bangli winter penglukatan sudah male ring Klungkung pasti ke sampun wenten. Ring Karangasem napi malih akeh pisan nggih. Nah, nika tutujonyane memperkenalkan majang ring para pemirsa sami sire uning genahe punika pinako rekomendasi majang ring para pemirsa sane melet tatas uning ini kewentenan genah penglukatane punika. Agar kalian rai sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Kone manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngaleh legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngeleh obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawasan lo.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bahasa, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Sebenarnya tidak ada kalian raih berapa miarsa sani kandun mesikan ring perempat Suara Budaya Bali. Temang senu wawu sampun naturin titiang nyarangin para miarsa ringgalah sore kadi mangkin. Pekali taler ngemosang ini tradisi melukat pindah ke topik reskironing acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali ringgalah sore ini mangkin sampun taler sobian titiang majang ring para miarsa sami nge sahabat budaya ngiring tetap ajegang lan lestariang seni tradisi tradisi sani diwarisi oleh para leluhur mangde tetap ajeg pasti kenyane mangde tetap keuningin oleh para alit-alit generasi muda sane wenten ring sejabagin jagat Bali nggih. Sahabat budaya riantukan galah duene niki sampun telas dedeng lungsur mau pamit sarang sami suksemo untuk ratiannya nih. Boleh jebos semdon di tiang.

kayak Cynthia, pacar nyarangin para pemirsa kan harus puput gelah durine jam kudus wengi. Pindah kawasan aneh ngatur, acara pun iki puput dang ditiang untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekaden Rai perkembangan seni rupa terus menunjukkan dinamika yang menarik seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung di masyarakat. Salah seorang pelukis asal Payangan, Madisila, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, dalam konteks tersebut, corak lukisan modern dan tradisi tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, melainkan sebagai elemen yang saling memengaruhi dan membentuk wajah seni rupa kontemporer yang semakin beragam. Ia menilai bahwa corak tradisional masih memiliki posisi penting sebagai sumber nilai, identitas budaya dan inspirasi artistik bagi para perupa. Berbagai unsur visual yang berasal dari tradisi seperti simbol, motif, teknik hingga filosofi lokal tetap menjadi referensi utama dalam proses penciptaan karya seni. Fenomena tersebut menunjukkan seni rupa berkembang melalui proses dialog yang berkelanjutan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Banyak seniman saat ini menggabungkan unsur tradisional dengan pendekatan modern untuk menghasilkan karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Rekaden Rai demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Baik, dari kawasan Euruk 70 dan Pasar, selamat siang menjelang sore hari. Reka dan Rai kembali menyapa ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga di AM 1206 kHz di perempatan RI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 bersama Gongga Cynthia, mengudara di pukul 3 sore sekarang sampai tuntasnya nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Rakaden Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat, luar biasa ya, berkegiatan di hari Minggu tiada hentinya untuk beristirahat ya, semoga semua dilancarkan. Dan tak lupa siaran hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh secara langsung di Play Store ataupun App Store, di streaming kami juga di rri.co.id. Baik, Raka dan Rai, Gongga sini akan informasikan terlebih dahulu apa saja program acara yang Gongga sini akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Di hari Minggu, Prodangdut seperti biasa ya, hanya akan Anda ikuti 1 jam saja sampai pukul 4 sore nanti di waktu Indonesia Tengah. Di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan di pukul 4 sampai mendekati pukul 6 sore nanti ada Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi Gongga sini akan sudah siap menghadirkan dua penyanyi kesayangan Anda di hari Minggu ya, mengisi minggu ceria Anda yang mungkin lagi jenuh di rumah gitu ya, ataupun yang sudah sempat berjalan-jalan ya, loncong-loncong ke Pesta Kesenian Bali ya pagi tadi dan sekarang juga jenuh gitu ya, mau ngapain, langsung saja nanti kita dengarkan obrolan bersama penyanyi kesayangan Anda ya. Dan di pukul 6 sore nanti tibanya ada renungan Puja Trisanya bagi Anda beragama Hindu yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisanya, Gongga kembali menemani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Informasi dan juga lagu-lagu Bali sampai pukul 7 malam nanti ya. Di tengah-tengah acara Lingsir Sanja ada Adzan Maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongga sini akan temani ruang dengar Anda terlebih dahulu di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Lila Cita sampai mendekati pukul 7:30 malam nanti. Di pukul 7:30 malam nanti sampai tuntas ya, Gongga sini akan temani ruang dengar Anda di siaran langsung Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sekian dulu Gongga informasikan ya program acara yang Gongga Cynthia akan temani di tengah ruang dengar Anda. Dan Gongga akan menyapa ruang dengar Anda nanti di pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp Pro 4-0878-9882-2420 dan melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Karena satu jam acara Pro Dangdut kali ini cukup di antara Anda memilih gitu ya. Wah, memilih seperti seru sekali. Anda bisa pilih maksud Gongga ya, di antara lagu ataupun bersalam-salam ya, agar semua juga bisa ikutan on air bersama Gongga Cynthia. Satu buah lagu dulu, Rakelan Rai dari Mansyur S, Kutipiara.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semua. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat sore rekan-rekan Rai, Gongge Sintia kembali hadir. Temani Ruwaningir Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gongge sapa Ruwaningir Anda di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Bligus Bawa daerah Batu Bulan. Bagaimana kabar?
1: Astengkara baca, Gongge Sintia pun nanti.
0: Astengkara sehat, Bligus tak kunjung ke studio, Bligus?
1: Bentar lagi,
0: Gongge tunggu ya Bligus ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, hati-hati Bligus, sebelum ke studio request lagu dangdut dulu atau salam-salam silahkan.
1: Kalau request lagu enggak dulu ya, mungkin salam-salam ya.
0: Boleh, silahkan Bligus.
1: Kak Dania, Royce Kane di Langga Pastawa. Ada Bu Janura, ada siapa lagi, Pak Inyarbo. Ada Muhammad Emani Kauding, Bawi Kerinci. Ada juga Putu Wira, Mas Sandi. Ada juga siapa lagi itu, Mbok Pandebi. Ada Bu Ayu Lakmi alias tadi, Bu Marani Payet ya. Ada juga Kak Bicara, Pak Made Gunawan Bang. Ada juga Bapak Riong S, ada Bridek Mamang juga ya. Ya, berserta buat semua-semuanya ya, Gongge Sintia.
0: Oke,
1: ya.
0: Terima kasih, Bligus.
1: Sama-sama. Sebelumnya, saya buat Gongge Sintia, Astengkara masa depan terwujud, anak muda penuh semangat demi kebanggaan orang tua ya.
0: Astengkara. Doa terbaik juga untuk Bligus, nge.
1: Ya, terima kasih ya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak, Bligus. Luar biasa, setia bersama Perompat. Di belakang Bligus Bo, Gongge kembali menyapa. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gongge Sintia.
0: Selamat sore, Nik Dania. Bagaimana sehat, Nik?
2: Sehat, Astengkara. Gimana?
0: Astengkara nambah sehat. Pasangan ini bagaimana sehat?
2: Ada, sehat juga di warung. Ini ikutan juga, Gongge.
0: Iya.
2: Orang sama-sama mencet api, tapi ini yang masuk.
0: Oh. Ya, diwakilkan
3: selamat
0: saja.
3: Sore, Gongge.
0: Selamat sore juga, Kak Dania. Sehat, Nge?
3: Dikalah dengan senior on air-nya. Bagus Bawo itu.
0: Iya loh, doh. Karena Bligusnya mungkin cepat-cepat mau main ke studio. Karena kan nanti ada Mbok Trisna STE dan juga Bli Bisma ya, kalau nggak salah ya.
3: Iya, kalau ada waktu ini mau olahraga dulu, di lapangan dulu, Gongge.
0: Oke, silahkan.
3: Iya, nanti kalau ada waktu bisa cus ke langsung ke studio.
0: Engge, siap ditunggu, Nini bersama Pekan.
2: Lagu dulu ya, Gongge, ya, biar tambah semangat ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya apa, Cinta Merah Jambu ya, siapa penyanyi ya, Gongge ya, aku lupa ya.
0: Cinta Merah Jambu. Oke, Gongge carikan dulu Cinta Merah Jambunya ya nih ya. Ini kayaknya gak ada Cinta Merah Jambunya nih ya.
2: Ada. Asmara terpendam ada ya, Gongge?
0: Asmara terpendam.
2: Pendam, dari Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, sebentar Gongge carikan dulu nih. Dari Ayu Soraya. Adanya telah berlalu sama curhat aja nih.
2: Ya, ya itu aja deh, yang mana Gongge ya.
0: Oke.
2: Aja dah ya.
0: Iya, telah berlalu ya nih. Ya, terima kasih banyak nih Dania.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Salam-salamnya mohon maaf belum bisa nih karena waktunya 1 jam nih.
2: Iya,
0: ya.
2: Waktunya Gongge ya.
0: Iya, benar nih.
2: Salam buat semuanya ya Gongge ya.
0: Oke, okay, Nini.
2: Selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak Nini. Mohon maaf dulu ya belum bisa salam-salam karena waktunya hanya 1 jam agar banyak juga yang bisa on air ya. Telah berlalu Gongge pilihkan dari Ayu Soraya ya. Rekan-rekan Rai, Anda juga bisa bersalam-salam di WhatsApp Perompat kami dan juga Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menikah sami benten naoman jerwe
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
4: Kandung kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore Raka dan Ray, kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali menyapa di 0361-223361. Halo, halo, halo. Selamat sore. Baik, siapa yang menelpon di sana? Oke, Gongge sapa dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Gongge Cynthia.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di Katrangan juga.
0: Udah Desya.
1: Iya mentul.
0: Mentul, apanya mentul Oda? Ada saja. Gimana kabar Oda, sehat?
1: Baik-baik.
0: Makin baik, makin sehat, iya. Makin gembira.
1: Ini sedang nyarit, ini gudok kuningan.
0: Sama, Gongge pun begitu, sudah jari ceper, nyicil ya udah ya.
1: Iya.
0: Sambil nyat ceper atau nyat-nyat yang lain, mau request lagu atau salam-salam udah?
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, salam saja berarti ya, tak dapat lagu.
1: Iya, jarang dapat naik Gongge.
0: Silahkan.
1: Besar sekali naiknya ini.
0: Maklum ya dah ya. Oke, silahkan salam-salam dah.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Ini Agus nih. Ibu Eka Bebe. Jero Jereman. Pak Man Pandu. Nini Dania Serang Peka. Bu Yunita ini Redang Sahur. Siapa lagi ya? Pak Depi. Pak Yanarbo. Pak Degunawan. Ini Nenek Ita, ini Bagas, ya semua aja ge.
0: Oke udah, terima kasih.
1: Selamat bertugas. Dadah bebe.
0: Bye bye.
1: Enggak cinta sekeluarga ya.
0: Iya, terima kasih udah doa terbaik ya. Juga, tetap semangat ya.
1: Nyambut. Ini hari kuningan datang.
0: Selamat hari raya Oda, semoga semakin sehat. Terima kasih Oda.
1: Dadah
0: bye bye. Terima kasih banyak Oda Desya dari daerah Katrangan. Mungkin kalian Rai yang ingin request lagu juga bisa, karena waktunya juga masih banyak ya di acara Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo. Siapakah?
2: Biasa, yang ada di Bangli.
0: Yang ada di Bangli? Dengan siapa yang di Bangli?
2: Juru Susi, Surakada.
0: Ibu Juru Susi, sehat Ibu?
2: Astun Kare, gimana dengan kakaknya?
0: Gongge Cynthia sehat Ibu Juru. Cuaca daerah Bangli bisa diinfokan Ibu?
2: Ya, ada sih matahari, tapi sedikit dingin. Kalau sore mulai dah turun hujan gitu.
0: Oh, berarti masih musim hujan ya, kalau sore-sore di arah Bangli ya Ibu ya. Oke.
2: Tapi hujannya hujan ringan aja.
0: Iya, hujan ringan. Astengkara tetap sehat, jaga imunitas tubuh ya Ibu ya. Sambil kita hangatkan deh dengan goyang dangdut hari ini. Mau lagu atau salam-salam Bu?
2: Mau lagu aja.
0: Boleh, silakan Bu.
2: Lagunya ada anu Umi Elsi.
0: Umi
2: Elsi yang tujuh sumur itu ya Gongge.
0: Yang apa Ibu?
2: Tujuh sumur.
0: Oh, tujuh sumur.
2: Iya.
0: Oh, Gongge carikan dulu sebentar Ibu, tujuh sumur.
2: Ya.
0: Oke. Tujuh sumur sepertinya Tentu. Belum ada Ibu.
2: Oh, kenten. Yang itu Bunda Rita menten aku. Menten Bunda Rita ini dua kursi.
0: Dua kursi dari Bunda Rita Sugiyarto sudah siap. Terima kasih Bu Jero.
2: Selamat
0: Gongge,
2: sehat ge. Selamat menyambut hari raya kuningan nanti.
0: Inggih.
2: Selamat Gongge.
0: Mewali Bu, sukses mewali.
2: Dadah
0: bye. Dadah bye Bu Juru Susi dari daerah Bangli. Raka dan Ray, Gongge sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Kali ini sorenya ada Ibu Wayan Suartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak Ibu. Ada juga Bu Lusekar Satung Payang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lusekar Satung Payangan setia ikutan lagunya ya, Asmara Kelapa Muda. Untuk request lagu bisa melalui line telepon Bu Lusekar Satung ya. Ada juga Nik Santa, terima kasih banyak nih. Dari Nik Santa, salam untuk Oda Desya dan dari daerah Katrangan ya. Ada juga Bu Ninda Kum yang sudah monitor Gongge cuaca hujan sambil nyabu. Oh, ternyata hujan ya daerah sana ya. Terima kasih Bu, selamat bersantai-santai. Santainya nggak terlalu santai sekali ya, karena niat busung ya. Mungkin ini nyicil di Hari Raya Kuningan akan tiba gitu ya. Lagi 7 hari, oh 6 hari ya kalau kita hitung dari hari Minggu ya. Oke, Raka dan Rai, Gongnya akan kembali juga menyapa Anda di Facebook. Mungkin sudah ada yang bergabung ya, sebentar. Oke, ternyata sudah ada beberapa yang bergabung. Oke, Gongnya sapa dulu. Ada Pak Wayan Berata, Batu Bulan Bali sudah bergabung. Abah Wesel juga dari daerah Samplangan Gianyar. Om Swastiastu, Abah. Terima kasih juga. Ada Pak Sunarto Lara, Om Swastiastu. Pak Sunarto Lara, selamat sore Gianyar hadir. Terima kasih banyak ya. Pak Okomliarto Padang Sambian, bagaimana kabar Bapak? Ada juga Ibu Agung Guang Sukawati, selalu monitor. Salamnya kompak selalu. Makasih Gongnya Cynthia. Terima kasih juga Bu Agung Guang Sukawati yang cantik jelita ya. Dan juga ada Pak Yan Arya Tegalalang Mendung ikut-ikutan Gongge. Oke, kita dendangkan hari ini Pak Yan Arya dengan lagu Dua Kursi dari Bunda Rita Sugiarto.

0: sampah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal we mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Selamat sore rekan-rekan Rai, kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pekak Gaul, sudah ikut bergabung seputaran keramas ya. Ratapan anak tiri, Bu Go. Bisa dipanggil dengan Gonggek Cynthia saja ya, karena Gonggek masih alit. Tak apa ya, Pekak Gaul ya, memang paling gaul deh Pekak ini di Pro 4. Tapi untuk request lagu, mohon maaf, bisa di line telepon saja ya. Ada juga Bu Ayu Silungan, tetap monitor Gonggek Cynthia. Salam Pro Dangdut. Salam juga Bu Ayu Silungan, tetap sehat luar biasa ya, menyicil pekerjaan menjelang Hari Raya Kuningan ya. Kembali menyapa, kalau dua penelpon hanya bisa bersalam-salam, tapi kalau satu penelpon saja hanya bisa lagu ya. Oke, Rakedian Rai, Gonggek sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Selamat sore ibuku di daerah Tabanan.
1: Aduh, mati aku.
0: Kenapa lagunya mati terus? Yang penting kan tadi pagi belum dapat ya ibu ya.
1: Nyanyi-nyanyi saja. Penggemar semakin membludak. Penggemar Perempat RRI ulingnya 1 juta, sekarang sudah 10 miliar.
0: 10 miliar, seperti tabungannya ya. Ibu berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, setengkare gitu Bu, seperti tabungan ibu 10 miliar.
1: Iya, kalau dicek hasil kekayaan lebih 10 miliar enggak?
0: Waduh, betul. Tidak hanya kekayaan finansial.
1: Apa nih, enggak?
0: Benar. tapi kalau gitu Bu, request lagu atau salam-salam deh karena terbatas oleh waktu. Boleh, silahkan.
1: Lagu gini, Gongge ya. Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya.
0: Sebentar, gue carikan dulu.
1: Tunggu lama-lama, aku digait orang.
0: Oke.
1: Siapa penyanyi? Mungkin gue nggak Cynthia nyanyi.
0: Mungkin gue nggak jadi penyanyi Bu, Kang Ben penyiar saja. Sebentar, gue cari dulu. Jangan tunggu lama-lama. Itu, belum ada. Ternyata dari Cici Faramida.
1: Ya terserah, gue nggak aja.
0: Terserah Gonggek, lagunya apa nih? Yang penyanyi dah, kalau gitu penyanyinya judulnya baru bebas
1: ya,
0: Bu.
1: Ya, Cici Faramida.
0: Oke. Yang penting judulnya bebas gitu Bu ya.
1: Bebas.
0: Oke, terima kasih
1: ya, itu aja.
0: Ibu.
1: Penyanyi nanti datang ke Perempat RRI. Terima kasih.
0: Ingat ikutan.
1: Semangat.
0: Siap. Merdeka. Terima kasih banyak Bu Vera dari daerah Tabanan. Mau maaf dulu ya karena lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ya belum ada Ibu ya. Yang penting masih di Cici Faramida, Gonggek putarkan yang RT 5 RW 3. Ingat ya Bu ya, ikutan nanti di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Dan tak lupa Gong informasikan untuk Anda jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 masih ya Rakedian Rai di hari ke-10 ini ya Rakedian Rai. Di minggu 21 Juni 2026. Nah nanti pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 00.00 ya 12 malam waktu Indonesia Tengah, ada negara peserta Spanyol versus Arab Saudi dengan fase grup H ya di Stadion Atlanta. Dan juga keesokan hari di Senin 22 Juni 2026 pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 tambah 1, jadi pukul 3 ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya, Rakedian Rai, ada negara peserta Belgia versus Iran fase grup G di Stadion Los Angeles. Tak usah khawatir bagi Anda yang belum bisa menonton, hanya bisa mendengarkan langsung saja di RRI melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan juga Pro 1 RRI Denpasar di 105,2 MHz disiarkan secara langsung. Dan juga Rakedian Rai, dari informasi ini menutup perjumpaan kita dulu di acara Pro Dangdut. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya ya di acara Pro Dangdut kali ini di line telepon, di WhatsApp Pro 4 dan juga melalui Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Penutup, Cici Faramida RT 5 RW 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Rakaden Rai, pengurus Kabupaten Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Pengkap Perbasasi Badung bergerak cepat menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Sebagai langkah awal, Perbasasi Badung menggelar tes parameter tahap 1 bagi para atlet baseball dan softball di Gor Dati 2 Badung pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Ketua Umum Perbasasi Badung, Dr. Andes I. Ketut Widya Astika, menegaskan komitmennya dengan mengumpulkan seluruh jajaran pengurus untuk menyatukan visi. Ia menginstruksikan agar seluruh pengurus fokus total pada pembinaan atlet demi merebut tahta tertinggi dalam ajang multi-event bergengsi di Kabupaten Buleleng mendatang. Sementara itu, koordinator tester sekaligus wakil Direktorat Softball Bayu Agus Supriyadi menjelaskan tes parameter ini sangat krusial sebagai basis data awal seleksi atlet. Selain mengasah teknik, penguatan fisik menjadi harga mati mengingat padatnya jadwal pertandingan yang akan dihadapi. Total atlet yang mengikuti tes fisik sebanyak 60 atlet yang direkomendasikan oleh klub di bawah naungan Perbasasi Badung, yakni klub Red Sox Badung, klub Lions Kuta Selatan, klub Jangkrik Kuta, dan klub Berok Badung, dan klub Wiros Uang Mengui. Rakaden Rai, demikian Gatre Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat sore Rakelan Rai. Gong Esinda kembali hadir temani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Seperti biasa, niki sematonge nyabran ring rahineri di Timangken. Wenten acara ringgala jam 4, kantos nampak ringgala jam 6 sanje maliji bos waktu Indonesia Tengah. Ring lingser sanje ragam irama nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Nah maliji bos, Rakelan Rai yening wenten pitaken utawi jagi ingin bersapa-sapa sarang penyanyi druene langsung ke mantan ring pesawat telepon 0361 223361 turing WhatsApp Pro 0878 9882 242 endor. Ring visual dadu saksi yang puniki ring live Facebook RRI Pro 4 dan pasar nggih. Dadu staler puniki mengajukan pertanyaan ring kolom komentar Facebook RRI Pro 4 dan pasar. Rakelan Rai Sani Rao ke studio Pro 4. Mungkin inggian punika wenten penyanyi druene kadi biasa kentengnya Sani sampun sering ke studio Pro 4 RRI wenten Mbok Trisna STE. Om Swastiastu, selamat sore Mbok Trisna.
1: Selamat sore Om Swastiastu. Gongge Trisya.
0: Gongge Cynthia.
1: Gongge Cynthia ampura.
0: Karena namanya Mbok Trisna gitu ya. Bisa jadi deh sama, kita disamakan sama-sama cantik juga.
1: Amatusisme. Kecunduk malis ya.
0: Kecunduk malis. Tahun berapa ya kita terakhir bertemu ya Mbok ya? Sudah lama sekali ya.
1: Mungkin 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan sepertinya tidak sih,
1: lebih.
0: Sepertinya
1: lebih.
0: Bukan, kurang kayaknya 2 tahun mungkin.
1: Masa,
0: iya, karena gongnya di sini hampir 3 tahun soalnya. Belum mencapai 4 tahun. Ya. Tapi sepertinya sudah 4 tahun ya.
1: 3 tahun.
0: 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ya. Baru banget gongnya di RRI langsung ketemu sama Mbok Trisna ya. Terima kasih banyak Mbok sudah hadir ya, memenuhi undangan kami ya, begitu spesial tentunya menghadirkan Mbok Trisna yang sudah sering ke RRI. Pastinya ada yang terbaru. Apa yang terbaru Gongnya? Pastinya singlenya beliau ya. Nanti Gongnya akan nyapa-nyapa kembali sama Mbok Trisna. Kabarnya Mbok Trisna sekarang sehat?
1: Nggih, sehat
0: sore hari ini ya. Oke, di samping Mbok Trisna juga sudah ada Bli Bima Wahyu. Om Swastiastu, Bli Bima, selamat sore.
2: Nggih, Om Swastiastu, selamat sore Mbok.
0: Mbok Cynthia saja. Mbok
2: Cynthia.
0: Iya, kita baru ketemu, salam kenal ya Bibi Maya. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol sampai mendekati pukul 6 sore nanti ya.
2: Iya.
0: Oke. Mungkin karena Bli Bima Wahyu pertama kali juga ke Pro 4, bisa perkenalan diri dulu sama pendengar Pro 4. Silakan Bli Bima.
2: Inggih, Om Swastiastu, Didiang Bima Wahyu, Didiang saking Tabanan Pupuan.
0: Oh, Pupuan Tabanan.
2: Iya, tapi dia makin merantau di Badung nih ke.
0: Oh, gitu. Badung. Di ya. Daerah mana Badungnya Bli?
2: Tiang daerah Sempidi
0: nih ke Mbo. Oh, Sempidi. Oke, okay, ya. Berarti ngajak-ngajak nih nggih.
2: Nggih, ngajak kemu, ngajak mahi.
0: Tapi kegiatan akhir-akhir nih kenapa Bli kira-kira?
2: Ya kegiatan hari ini tiang ya akhir-akhir nih tiang ya astung karo wentan job event. Event acara nikah okay. Begitu.
0: Iya, bosan pegatuakan minap iki bosan galungan kuningan ya Mbok Trisna ya. Oke, wentan job-job anu sehatnya
2: gantengnya.
0: Oke, sok semua Bli Bima. Kita sapa-sapa kangen-kangenan dulu sama Mbok Trisna ya. Bener ya sebutannya Mbok Trisna STE ya. Oke, nama panggungnya beliau. Mungkin bisa sapa-sapa kembali pendengar kita, silakan Mbok Trisna.
1: Nggih, Om Swastiastu, pamirsa. Sareng sami ring Radio Pro 4.
0: Betul. Ya.
1: Kecunduk malih sareng tiang Trisna STE. Dumogi sareng sami rahayu lang tetep sing tendo ya tentunya.
0: Ya kayaknya ini
1: terus.
0: Jargonnya Mbok Trisna ya sing
1: iya.
0: Tendo.
1: Lan niki rajeng galungan sareng napi nyanggre kuningan.
0: Nyanggre kuningan betul. Iya, para istri Bali salah satunya Mbok Trisna apakah sudah mencicil geginan kuningan niki?
1: Oh, sampun.
0: Sampun beres dumunan. Gue ngeten ben beres napi-napi niki Mbok Trisna kangiange. Yang penting kita bisa ngobrol kembali bersama Mbok Trisna dan juga bisa kenalan bareng bersama Bli Bima Wahyu ya. Ke Mbok Trisna dumun niki wonten 2 single. Sebelum ke single gue nge lupa-lupa inget nih ya. Mbok Trisna terjun di tahun berapa sih di Belantika Musik Pop Bali, Mbok?
1: Nikah di 2006.
0: 2006, ya, oke, 1 tahun kan, berarti gue nggak pas lahir 2005, 1 tahunnya baru ada Mbok Trisna ternyata ya. Oke, 2006 sebelumnya apa nih, Mbak?
1: Sebelumnya di 2002 dan 2004 sampai 2004 nih kan tiang pemain film sama sinetron.
0: Oh iya.
1: Vakum sampai 2 tahun. Kemudian terjun di dunia tarik suara di tahun 2006 nih ke Wenten 2004 ya.
0: 2006
1: Gumini, single Gumini nih ke single apa album? Oh album.
0: Banyak karena sudah apa ya, sudah melanglang buana, banyak pengalaman, jadinya satu titik aja bisa lupa nih. Oke, dari 2006 20 tahun jadinya 20 tahun sudah berkarya di Blantika Musik Pop Bali. Nah, untuk mempertahankan seorang ciri khas Trisna ST itu sampai 2026 ini gimana sih, Mbak?
1: Harus tetap eksis.
0: Eksis. Eksis seperti apa dari Mbok Trisna STE?
1: Pertama tentunya stamina ya. Stamina tetap harus dijaga. Kemudian eksistensi sekarang banyak sekali di media sosial kan. Kemudian eksistensi juga dari panggung ke panggung dan off air juga, wedding kan. Ya, itu harus tetap ya, dan berkarya tentunya untuk eksistensi.
0: Eksistensinya ya, dan juga jargonnya sing ten enduk gitu ya, Mbok Trisna ya. Mantap, sampai sekarang Mbok Trisna sing ten enduk, dari penampilannya sepertinya gue enggak kalah banget ya. Yang penting sentendo semuanya, staminanya, suaranya yang ditunggu-tunggu sama pendengar Pro4. Karena lagu Beli Bima dan juga Mbok Trisna pastinya sudah pernah mengudara juga di Pro4 ya. Beli Bima juga Mbok Trisna ya. Nah, untuk menjaga eksistensi berarti bermain di media sosial tetap aktif gitu ya, menjaga penampilan outfit seorang Mbok Trisna gitu ya. Dan juga hadirnya dua single. Itu hadirnya dua single memang di tahun 2026 kah atau tahun sebelumnya sudah ada, Mbok?
1: Ring 2026.
0: 2026.
1: Ya, cepatnya di bulan Februari. Nike Wenten karya Getih Bali, ciptaannya Bigus Babah. Karena saat itu mau deket ogoh-ogoh nih ceritanya.
0: Oh iya, bulan
1: mau bulan ya, deket Maret. Jadi saya Tris Niki Wenten lagu itu cocoknya cocok kayak dengan karakter Trisna kan. Yang dengarkan wah isi listening banget gitu, yang suka. Ambil lah tiang di Getih Bali nih ke terus tiang garap di studio pos studio nih ke ininya apa Rinja. Sarannya dari Bli Lanang Botak cari Indra pos ya di sana, akhirnya garap lagu Getih Bali nih ke
0: Getih Bali yang pertama single terbaru tahun 2020.
1: Kemudian sehari setelah itu malah kayaknya ini ada lagi satu Trisna
0: bisa dikejar ya Mbok ya ternyata ya.
1: Langsung dapat lagu ini ogoh-ogoh ngerok gitu.
0: Ogoh-ogoh ngerok ya. Berarti memang karakternya Mbok Trisna ini ngerok ya Mbok ya. Berarti H+1-nya bukan ya, berarti H-1 setelah ada lagu dari Getih Bali, besoknya langsung ada ogoh-ogoh ngerok ya Mbok ya. Itu tanggalnya berarti mepet sekali Mbok ya.
1: Mepet banget ya. Sekalian udah langsung digarap juga di studio yang sama.
0: Keren. Untuk penciptanya juga sama Bligus Babah.
1: Sama Bligus Babah.
0: Arrangernya siapa, Mbok?
1: Arrangernya itu si
2: Indra.
1: Indra.
0: Beli Indra keduanya berarti enggak ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, seorang Mbok Trisna ini harus ada single terbaru itu 2 tahun sekali kah atau 1 tahun sekali Mbok Trisna?
1: Sebelumnya saya ada setahun sekali ya.
0: Setahun sekali.
1: Kemungkin karena kemarin banyak kegiatan, kemudian ada payuk jakannya juga kan. Kerja ya kan. Banyak kerjaan akhirnya tiang ini apa namanya? Tiang juga kebetulan dapet lagu yang pas itu di tahun 2026.
0: Berarti sekarang karena memang ada fokus utama juga selain menyanyi gitu ya Mbok Trisna ya, berarti bisa dibilang 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali nih untuk ada single terbaru Mbok. Kalau dulu kan setahun sekali nih, Mbok bilang.
1: Dua apa tiga tahun ya?
0: Wah, wow, lumayan lama juga ya. Dua tahun sekali ada single terbaru. Tapi mengeluarkan single terbaru sekalinya ada dua, tiga pastinya Mbok Trisna ya. Tidak satu-satu gitu ya. Baik. Nanti kita akan mengulas kembali ya dua single terbaru di tahun 2026 yang memang sudah terrealisasikan di bulan Februari 2026 gitu ya, mendekati bulan Maret atau bulan ogoh-ogoh lah gitu ya maksud saya. Makanya ada dua single terbaru ini ya. Kita ke Blibi Mahwayu dulu ya, yang baru pertama kali kita hadirkan ke Studio Perempat. Salam kenal Mawali Blibi Ma. Mungkin Blibi Ma kan ini dari daerah Pupuan Tabanan, berantau ke daerah Badung.
2: Betul.
0: Ya Bli ya. Tapi kalau untuk masuk di Belantika Musik Pop Bali di tahun berapa kira-kira Bli?
2: Kalau Tiang Niko masuk di Belantika Musik Bali Niko, Tiang dari 2022 gitu.
0: 2022 berarti sekarang 4 tahun jalan ya?
2: Iya, 4 tahun jalan.
0: Apa ya alasan Bli Bima nih ya? Karena kan mungkin sudah ada fokus utama, kerjaan utama ya.
2: Iya.
0: Menuhin payuk jakan sekali mau Trisna.
2: Iya, betul.
0: Kenapa harus memilih juga terjun ke Belantika Musik Pop Bali Bli?
2: Iya, kalau Tiang pikir-pikir sekarang kan Tiang tuh pingin biar apa namanya musik pop Bali itu biar meluas gitu.
0: Meluas untuk generasi muda kah atau gimana Bli?
2: Ya untuk generasi muda juga, abis itu biar dikenal oleh apa namanya itu di berbagai daerah gitu.
0: Okay.
2: Jadinya ya kita sebagai orang Bali itu bangga banget lah gitu.
0: Okay, goalsnya Bli Bima itu biar dikenal sama orang-orang luar daerah, termasuk dari bahasa Balinya juga pastinya Bli ya.
2: Betul.
0: Okay, tapi Bli Bima ini masuk di gen apa sih Bli? Kalau gue kan gen Z nih, karena kan goalsnya tadi Bli Bima itu mengenalkan ke generasi muda juga gitu ya. Kalau Bli Bima bisa masuk gen Z juga nih? Bukan. Oh bukan. Gen apa, milenial kah?
2: Ya, seperti itu.
0: Okay. Benar ya, generasi muda yang memperkenalkan ke Gongge, mungkin ya belia juga ya lagu-lagu Bali ya.
2: Oke,
0: okay. Kalau untuk sejauh ini dari 4 tahun perjalanan Bli Bima dari 2022 ya, mungkin dari ke 4 tahun ini baru punya berapa single Bli?
2: Kalau Tiang sekarang 2 single.
0: 2 single ya. Dengan judul
2: Sahabat Ulian Tresno yang pertama, abis itu nomor 2 Niko Nyerah Ulian Sayang gitu.
0: Nyerah Ulian Sayang gitu.
2: Kebetulan yang sekarang tuh yang viral-viralnya kan yang pencipta dari Pak Yan Kobar yang Nyerah Ulian Sayang
0: gitu ya. Berarti itu lagu, salah satu lagu Bli Bima yang viral
2: di
0: tahun ini berarti
2: di
0: gitu
2: tahun
0: ya.
2: Ini.
0: Oke. Tapi Bli Bima enggak ada rencana nih juga untuk misalkan membuat lagu atau lirik gitu, kan udah 4 tahun jalan nih gitu.
2: Ini rencana bulan depan ya, bulan depan ini ada lagi album terbaru.
0: Oh, album terbaru berarti ya?
2: Iya.
0: Oh, ini menyusul Mok Trisna nih?
2: Iya.
0: Banyak nih kayak karyanya Mok Trisna ya, berarti menyusul Mok Trisna nih ya, kira-kira ya Bli Bima ya. Ada album atau single?
2: Kalau Tiang nih ke single dulu lah.
0: Oh, single dulu.
2: Ya persingle dulu. Okay. Nanti kalau sudah berapa ya 5 kan, 5 atau 7 itu baru dimasukin album dia gitu.
0: Oke, okay. Ada single terbaru kira-kira berapa single Bli untuk bulan depan?
2: Kalau Tiang sih fokus satu aja dulu.
0: Satu gitu.
2: Biar enggak gini apa namanya itu bingung penontonnya. Gitu, mendengarnya gitu.
0: Ya. Kok banyak sekali hadir, tapi seperti Mok Trisna sekalinya gitu ya bisa 2 single ya. Tentunya terkenal pasti Mok Trisna ya. Semoga Bli Bima bisa mengikuti jejak Mok Trisna STE gitu ya.
2: Kastungkara.
0: Siapa tahu nanti setelah di Pro 4 bisa duet bareng.
2: Yeah.
0: Siapa tahu ya. Karena betul, sudah masuk pertengahan tahun, mungkin di akhir tahun mungkin ya direncanakan ya. Gue enggak tunggu pokoknya karya dari duetnya Mok Trisna dan juga Bli Bima Fahyu gitu ya. Oke, okay, kembali ke singlenya Mok Trisna Dumun. Ini kan ada 2 single, Getih Bali dan juga Ogoh-ogoh Ngerok gitu ya. Getih Bali itu menceritakan tentang apa sih Mbak kalau boleh tahu?
1: Getih Bali, getih ini kan darah. Darahnya orang Bali ya. Jadi semangatnya orang-orang Bali, khususnya generasi muda. Di sini lagunya mengedukasi, liriknya itu mengedukasi, menyemangati anak-anak muda agar meskipun mereka memiliki suatu masalah atau down, kondisi lagi down seperti itu, mereka tetap bangkit. Jadi jadi apa namanya Getih Bali, Serdadu Dewata, jadi
2: biar bersatu.
0: Bersatu. Mungkin nih Bli Bima Wahyu udah mendengarkan lagu Getih Bali duluan ya. Makanya tahu juga nih isi ya. Tahu juga nih ya apa arti di balik lagu Getih Bali ya Bli Bima ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: jadi berarti semangat gitu. Intinya semangat, jangan pernah menyerah. Jadi tetap tetap harus bangkit dari keterpurukan.
0: Berarti ini memang ditujukan untuk anak-anak muda. Berarti ya. Kalau untuk Getih Bali ini paling enak didengarkan pada saat apa sih? Mungkin down tadi ya. Kalau untuk di perjalanan cocok gak kira-kira Mbak Trisna? Boleh. Rekomendasi dari Mbak Trisna?
1: Boleh banget.
0: Boleh banget ya Mbak Trisna ya. Karena ini lagunya yang up mungkin ya.
1: Beat ya. Oh, beat. Semua ada beatnya. Okay, jadi okay. Beatnya yang kuat, easy listening dan jadi satu irama yang komplit menurut yang jadi dengan lirik
0: masuk ya ditujukan sama generasi muda. Kalau kita dengarkan lirik dari Getih Bali, dari refnya yang mana sih memang menggambarkan seorang anak muda yang lagi down mungkin ada di dalamnya atau bisa membangkitkan semangatnya anak muda, yang mana kira-kira refnya Mbak Trisna?
1: Jadi Getih Bali serdadu dewata di dada sing tain padam. Dia stun ulung. Stato bangkit. Bali. Tapi di sini anak-anak metal.
0: Khusus anak-anak
1: Bali metal, yeah. Bali rock itu tetap bertahan. Ya, seperti itu. Jadi karena genre Tiang di rock. Rock metal.
2: Lebih jadi, semangat juga
1: ya,
2: kan gitu
1: jadi
2: kan.
1: Jadi Tiang suka itu. Biar anak-anak muda khususnya generasi muda itu tidak jauh dari apa namanya negatif, hal-hal yang negatif, tapi tetap mereka akan bisa berkarya dalam hal apa aja itu.
0: Iya betul tidak membatasi diri ya, walaupun ada keterpurukan di dalamnya gitu ya Mbak Trisna ya. Seperti Mbak Trisna ya pasti ada up and down tapi tetap berkarya, bisa menghadirkan dua single terbaru langsung di bulan Februari gitu Mbak Trisna ya. Tapi untuk video klipnya sudah aman Mbak kira-kira?
1: Aman sudah.
0: Sudah sekalian, lengkap berarti?
1: Iya sekalian kemarin video klip sekalian dibuat di bulan Februari itu pada saat launching bersama anak-anak Semansa saat itu.
0: SMA 1.
1: Iya.
0: Denpasar ya.
1: Iya, SMA 1 Denpasar.
0: Oke.
1: Itu kebetulan napi Bapak Raimantre juga hadir sama Ibu Sally Rika untuk support
0: DPDRI ya Bapak Raimantre betul ya.
1: Nggih,
0: luar biasa sekali ya bisa dikatakan pemimpin-pemimpin di Bali juga mensupport ya penyanyi Bali gitu ya Mbak Trisna ya. Kenapa bisa memilih SMA Negeri 1 Denpasar gitu ya? Anak-anak muda pastinya diambil ya Mbak ya untuk keterlibatan di video klip nikah ya Mbak ya. Itu jadi perannya apa sih Mbak di dalam video klip nikah?
1: Itu di Getih Bali kalau Semansa kebetulan aja pada saat itu ada reuni Semansa. Saya kan dari angkatan SMA Negeri 1 Denpasar.
0: Oh, bukan anak mudanya berarti teman-temannya Mbok gitu.
1: Teman-teman.
0: Teman-teman
1: di sana dengan semua angkatan. Angkatan. Jadi kita ketemu pas kalian di sana, saya bisa langsung launching perkenalkan lagu terbaru saya.
0: Waktu udah reunian itu apakah spontanitas membuat video klip atau memang ada agenda dulu deh gitu untuk nentuin video klip bersama seangkatannya Mbok Trisna ya di Semansa ya Mbok ya, gimana Mbok?
1: Ya sebelumnya sih memang sudah ada sudah ada gambar-gambar video-video beberapa yang udah dikutip kemudian ditambah aja dengan saat reuni di SMA 1 itu.
0: Iya menarik gitu ya langsung banget ya. Ya memang ikut tergabung di kameramennya Mbok Trisna secanggih itu langsung mengambil gambar waktu reuni itu. Siapa sih kira-kira Mbok yang sudah berjasa dari lagu Getih Bali ini selain arranger dan juga pencipta lagunya Mbok? Siapa Mbok kira-kira?
1: Ya di sini ada Dodo sama Evan.
0: Beli Evan juga. Itu kameramennya atau gimana Mbok?
1: Kameramen sama video editor.
0: Berarti sudah lengkap video klipnya dan juga mendemonstrasikan secara langsung gitu ya Mbok ya. Kalau untuk proses produksi dari Getih Bali itu berapa lama berlangsung Mbok? Apa sehari saja? Belatnya dengan ogoh-ogoh ngerok itu? Atau gimana?
1: Yang jelas di kurang dari seminggu.
0: Kurang dari seminggu, berarti itu langsung kurang dari seminggu langsung video klip atau cuma baru di rekaman vokal aja Mbok?
1: Video klip udah langsung.
0: Seminggu?
1: Iya, ada seminggu ya tuh dia.
0: Keren.
1: Iya, 10 hari.
0: Keren. Oke, seminggu 3 hari lah gitu ya Mbok ya. Kurang dari, ya 2 minggu lah kita bisa
1: yang
0: bilang.
1: Yang jelas take vokalnya tuh cepet banget sehari. Sehari gitu. Sudah sehari jadi.
0: Ya memang jam terbang Mbok Trisna nggak bisa diragukan lagi gitu ya semua tahun ya. Seminggu tiga hari berarti ya sudah sudah clear lah semuanya mbak ya, dari
1: clear
0: video klip dan juga
1: tercepat ini.
0: Oh berarti saset. Yeah. Jadi beli Bima ya,
1: karena mungkin suka dengan lagu itu gak, jadi mudah juga saya menghafalnya juga ya, menjiwai itu lagu itu juga cepat gitu. Udahlah take udah langsung gitu.
0: Oke, okay, pantas nih Beligus Babah tuh ngasih lagu yang genrenya ngerok ke Mok Trisna, karena memang jiwanya Mok Trisna di sana ya Mok Trisna ya. Yeah. Jadi kurang lebih dari 1 minggu 3 hari sudah langsung jadi semua gitu ya Mbok ya. Pertama kali yang dengerin lagu Gete Bali ini siapa sih Mbok?
1: Saya dong.
0: Penyanyinya lah.
1: Saya dan keluarga. Saya, keluarga dan teman-teman terdekat fans gitu.
0: Oh fans, oke. Okay. Nama fansnya mau apa nih? Nama fansnya?
1: Trisna's fans club. Sahabat ya, sahabat okay. Trisna.
0: Sahabat Trisna yeah. Yang mendengarkan pertama kali ya, baru ke pendengar semuanya ya, Mbok ya. Yeah. Yang pertama kali di launching di mana, Mbok? Di media sosialnya siapa?
1: Launchingnya di sana di SMA 1 itu. Oh. Kalau di ini di media sosialnya di Facebook Trisna STE.
0: Oh, Trisna STE. Okay.
1: Oh. Trisna STE untuk YouTube-nya. Mm-hmm. Kalau untuk di Facebook Putu Trisna 2.
0: Putu Trisna 2. Yeah, oke, okay. Nanti bisa. Langsung kita carikan ya. Kita dengarkan bersama-sama, tapi tidak usah khawatir, nanti kita keputarkan ya lagu Gete Bali. Untuk Ogoh-ogoh Ngerok nanti di sesi kedua kita akan bahas-bahas mulik-mulik lagi ya, Mbok ya. Bung akan pindah ke dulu ke Bli Bima Wahyu dari 2022. 4 tahun sudah berjalan ya Bli Bima ya. Yeah. Ini lagu pertama dari 2 single di 4 tahun berkaryanya Bli Bima. Judulnya apa Bli Bima?
2: Yang pertama itu Sepet Ulian Tresna. Habis itu yang kedua tuh Nyerah Ulian Sayang.
0: Nyerah Ulian Sayang. Ini di bulan apa sih Bli Bima Sepet Ulian Tresna ini, dan di tahun berapa?
2: Kalau Sepet Ulian Tresna itu bulan apa ya, Mei kalau kira-kira ya. Kira-kira Mei. Di bulan Mei. Habis itu Nyerah Ulian Sayang itu yang kedua bulan April.
0: Bulan April di tahun?
2: Di tahun 2026 sekarang.
0: Oh, berarti kalau 4 tahun yang kemarin itu gimana perjalanan Bli Bima? Berarti belum ada single nih?
2: Udah yang Sebat Ulian Tresna itu.
0: Oh, tahun Sebat Ulian Tresna tahun 2022. Oh, 22. Iya. Oke, di bulan Mei.
2: Bulan Mei.
0: Oh, yang kedua ini di tahun 2026 bulan April.
2: Bulan April.
0: Oh, gitu. Dari iya. Nyerah Ulian Sayang ya.
2: Iya.
0: Oke oke oke. Kenapa di tahun 2023, 2024 sampai 2025 belum ada ngeluarin single terbaru Bli? Apa karena kesibukannya nyari Payuk Jakan ya?
2: Iya, karena itu dah karena Payuk Jakan juga ya. Oh, gitu. Iya. Habis itu banyak juga teman-teman yang mendorong, yang dari satu desa juga gitu. Kenapa nggak buat lagu aja gitu, sekarang lagu Bali tuh sedang hit-hitsnya gitu. Tapi tak giniin juga ya, belakangan aja gitu. Tapi banyak juga yang support ini gitu. Okay. Ayo ke Blian Kobar aja gini, apa namanya tuh, buat lagu di sana enak gitu. Habis itu yang DM lah dari lagunya Bli Rudiawan kan, Bungan Hati. Habis itu Tiang ngaferin dah lagu Bungan Hati itu. Habis itu Tiang kirim ke Pak Yan Kobar gitu ceritanya. Habis itu dibuatin dah lagu gitu.
0: Oh lagu, oke. Okay. Ini tahap-tahap gini ya, eliminasi dulu gitu berarti ya.
2: Iya.
0: Pak Yan Kobarnya gitu.
2: Iya, gitu.
0: Seleksi dulu.
2: Seleksi.
0: Berarti harus percaya diri ya Bli Bima ya.
2: Iya betul, oh, nomor satu tuh harus percaya diri gitu.
0: Oke, oke, oke. Kalau gak pede, gak seperti Bli Bima Wahyu sekarang jadinya.
2: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Lagu yang pertama Sebat Ulian Tresna. Masuk dapur rekamannya dulu, gimana rasanya masuk pertama kali?
2: Kalau pertama kali itu ya, kalau jujur Bima ya, pertama kali itu kan ada suara metronom tuh gak bisa.
0: Suara apa Bli?
2: Ketuan itu loh.
0: Oh
2: iya. Kadang-kadang iya. Apa namanya itu cepat dahulu vokalnya gitu.
0: Oh, keduluanan gitu ya,
2: keduluan, ya, gitu. Oh. Kadang-kadang lambat gitu.
0: Nah untuk menyiasati gitu biar gak terulang lagi gitu ya, dari ya. Bisa masukkan tantangan ya, tantangannya. Betul. Bima sama masuk dapur rekaman gitu ya. Untuk menyiasati itu gimana Bli Bima? Apakah memang latihan terus?
2: Latihan
0: gitu
2: terus ya? Jadinya karena kalau Bima tuh belajar dari pengalaman. Jadi kan gak enak juga kan gitu. Ada ya, teman ya. Yang aransemen tapi berulang-ulang gitu. Kalau tempat lain tuh kan pastilah.
0: Pasti
2: ya. Ya, ya. Udah berapa kali nih ngulang gitu kan gak enak juga kan
0: ya,
2: gitu.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi Bima juga pribadi harus menguasai juga.
0: Oke, gitu. Nah dari pertama kali masuk dapur rekaman, pengalaman terulang-ulang terus ya, kadang ketukannya tidak pas gitu ya, dengan mungkin lirik yang Bli Bima rekamin gitu ya, Bli Bima bisa dimasukkan ya. Itu berapa hari sih, berapa lama sih untuk latihan menyiasati tantangan itu, Bli Bima, untuk jadi sempurna sekarang, Bli Bima?
2: Kalau Bima pribadi sih ya 2 minggu tuh lah, karena harus benar-benar menghafal, menghafal, abis itu kita harus benar-benar mendalami atau menghayati lagu itu gitu. Jadi perjalanan lagu tuh bukan hanya sekedar menyanyi aja gitu, tapi kita harus menjiwai, harus bisa menyatu di lagu itu gitu, agar taksu lagu itu muncul gitu.
0: Iya, setuju Gongga. Masing-masing penyanyi punya taksunya sendiri ya, Bli Bima dan juga Mok Trisna ya. Kalau untuk karakternya Bli Bima sendiri, ini kan kalau Mok Trisna tadi ngerok ya, Mok ya sampai sejauh Niki, kalau Bli Bima napi Niki?
2: Gini, kalau Tiang tuh awalnya sih dangdut ya.
0: Oh, dangdut, koplo.
2: Iya.
0: Masuk gak ya koplo sama dangdut ya, Mok Trisna, Bli Bima? Sama ya?
2: Iya, masuk.
0: Masuk lah ya, oke. Dangdut terus.
2: Habis itu, karena Niki kan banyak nih teman-teman yang tadi, yang kembali bilang tadi tuh nge-support kalau bisa lagu pop Bali. Di sana lagi kita merubah nih, yang merubah dari cengkok-cengkok itu biar sewajarnya aja lah jadinya gitu. Emang gak sulit sih ngubahnya gitu.
0: Karena soalnya karakter utamanya dangdut. Sekarang dirubah kembali ke pop Bali, apalagi ya. Ini dirubah maksudnya itu memang karakternya Bli Bima, atau yang sudah take pertama kali lagu Sebetulnya Tresna dangdut diubah ke pop Bali? Nah, yang mana nih kira-kira?
2: Emang dari karakter.
0: Oh, karakternya.
2: Iya, karakter vokal gitu.
0: Oke, berarti lagu ini yang 2 single di tahun 2022 sama 2026 udah masuk ke pop Bali.
2: Ke pop Bali.
0: Pop Bali. Nah, satu lagu tahun 2026 di bulan Mei, Sebat Ulian Tresna. Itu artinya apa sih? Gongge, kalau mengkirakan itu sedih karena cinta gitulah ya kalau bahasa Indonesia. Bener ya, Bli Bima ya?
2: Yang kedua kan?
0: Yang kedua ya, Sebat Ulian Tresna nih ya.
2: Nyerah Ulian Sayang.
0: Oh, itu yang pertama. Oh, tahun 2022. Oke, kita bahas dulu yang pertama, Nyerah Ulian Sayang. Itu apa makna di dalam lagu Nyerah Ulian Sayang?
2: Kalau Nyerah Ulian Sayang itu gini, kita kan punya pasangan nih gitu. Ya, itu juga kisahnya Tiang sih gitu.
0: Dia memiliki kisah pribadi.
2: Iya, pribadi gitu. Berani ngetohin lah istilahnya sama pacar itu gitu. Iya. Abis itu dia ya kayak apa namanya itu, mainlah sama teman ke sana ke sini tanpa mengasih tahu atau jarang mengabari gitu.
0: Oh, ternyata mengabari kepada pasangan itu penting ya, Bli ya?
2: Penting banget itu.
0: Siapa tahu pendengar yang jarang ngabarin pasangannya nih ya, bisa terketuk hatinya.
2: Rata-rata gitu. Kan banyak nih yang nge-DM Tiang di TikTok. Tiang kerja di kapal pesiar nih, Bli, tapi jarang gini apa kita tuh komunikasi, pas Tiang komunikasi pacar enggak ngebales Tiang gitu.
0: Be, cocok untuk LDR nih. Agak Tiang ton LDR nih, agak nih.
2: Agak. Untung namping.
0: Untung namping sama-sama satu desa lagi, beli. Oh, coba.
2: Wah, bagus lagi, cuma selat tembok cis gitu.
0: Berarti kalau ini pengalaman Bli Bima Wahyu ya, bisa dilanjutkan Bli isi dari lagu ini karena ngambil kisah pribadi. Pastinya lagu sedih bisa dimasukkan ya, Bli ya, kategorinya ya. Oke, Milo lah gitu ya, Bli ya.
2: Soalnya ini kan sekarang zamannya tuh pasti materi kan.
0: Oh iya.
2: Kayak isi lagu tuh modal beli tresnelan materi, cinta sama materi gitu.
0: Ya, itu biar balance lah gitu ya, Bli Bima ya.
2: Iya. Wajar lah takut dikhianati kan gitu kan. Benar. Soalnya demi pasangan apapun berani ngetohin gitu loh.
0: Langka nih nyari cowok gini, Mok Trisna ya.
2: Iya, langka.
0: Udah ada single, terus perasaannya besar banget sama pasangan, bani ngetohin gitu ya, Bli ya. Oke, lanjut Bli, pengen tahu nih lagi ngulik-ngulik lagu Nyerah Ulian Sayang.
2: Iya, abis itu ya itu dah kan takut kehilangan ya. Tiang juga berharap biar pasangan Tiang tuh biar selamanya sama Tiang gitu, biar gak sia-sia berjuang gitu.
0: Oke, tapi akhirnya ada hasilnya, tetap bersama atau gimana nih? Tetap, karena kan lagunya Nyerah Ulian Sayang.
2: Tetap bersama.
0: Oh, tetap bersama.
2: Nyerah jadinya Tiang itu mengalah gitu demi dia gitu.
0: Selalu cowok mengalah, emang begitu kayaknya, Bli?
2: Betul, karena cowok itu selalu salah katanya.
0: Enggak, tenang aja, tidak semua mungkin.
2: Oh gitu.
0: pulang-pulang dari studio overthinking nih, Bli-Bli. Dentan Blingnya, berarti Nyerah Ulian Sayang karena mengalah demi kebaikan perempuan, perasaan perempuan, berarti gitu ya. Tapi kalau dari refnya, yang mana nih menggambarkan sosok dari perjuangan Bli Bima Wahyu sama pasangannya Bli Bima?
2: Dari modal beli tersenelan materi, wajar beli takut terkhianati.
0: Oh gitu.
2: Pangsing pocol beli dini ngetohin hati.
0: Hati, oh gitu. Pantas lentunian nikah ngetohin bani ngetohin karena refnya di nyerah ulian sayang ada gitu ya Rakel Andra ya. Oke, kalau untuk video klipnya juga sudah ada Bli Bima.
2: Sudah ada.
0: Sudah ada. Itu yang tidak terlupakan selama momen video klip itu yang mana kira-kira? Apa ada pasangannya Bli Bima itu masuk ke video klipnya itu? Apa ada gitu?
2: Kalau sejujurnya ada sih, tapi sekarang udah mantan.
0: Kabar mengejutkan.
2: Iya, tapi bagusnya baik-baik kok.
0: Oh iya.
2: Gitu, tidak apa namanya ada konflik gitu. Okay. Kita sekarang ya seperti kakak adik sekarang gitu.
0: Oke, betul. Menambah keluarga berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Belum, jangankan putus gitu, tiba-tiba udah apa ya lost kontak gitu ya, tiba-tiba jadi musuh gitu,
2: musuh.
0: Kan tidak, berarti ya kita bisa ambil nih petik kesimpulan atau cerita menariknya, bukan menarik ya, cerita luar biasanya dari mantan pasangan Bli Bima gitu ya.
2: Iya.
0: Cerita hidupnya Bli Bima lah gitu ya, berarti ada, berarti peran mantan kekasih Bli Bima gitu.
2: Iya.
0: Ya yang sudah akrab sampai saat ini, terus yang tidak terlupakan apalagi dari video klipnya Nyerah Ulian Sayang.
2: Yang tidak terlupakan tuh momennya sih waktu video klip itu.
0: Kenapa momennya?
2: Di savana itu.
0: Oh, savana Tianyar.
2: Iya, di Tianyar.
0: Oh, ngambil tempat wisata di Bali juga.
2: Iya.
0: Hitung-hitung kita promo tempat wisata Bali ya,
2: Bali ya.
0: Iya. Oke. Berarti memang di savana Tianyar gitu ya, momen tidak terlupakan.
2: Tidak terlupakan di sana.
0: Oke, yang ikut mendampingi Bli Bima itu ada keluarga kah atau gimana selama video klip?
2: Emang dari friends ada, dari teman, abis itu ya penggemar-penggemar tuh datang dia gitu.
0: Nah, ini penggemar yang menarik. Kalau tadi kan sahabat Trisna ya namanya ya, dari fansnya Mbak Trisna STE ya. Kalau Bli Bima ada nggak nama fansnya?
2: Kalau Bima sebelumnya tuh ada namanya Gandiwa.
0: Gandiwa, oke.
2: Gandiwa fans.
0: Kalau gitu. Sekarang?
2: Kalau sekarang tuh ya pribadi aja.
0: Apa tuh Bli Bima?
2: Masih kok Gandiwa, tapi jarang.
0: Oh
2: gitu.
0: Gandiwa, oke.
2: Maunya tak ubah lagi gitu. Ya, kalau dulu tuh ngambil Gandiwa tuh kan seperti panahnya Arjuna gitu, menyatu gitu.
0: Menyatu, iya. Menyatu antara perasaan pendengar, fansnya Bli Bima sama penyanyinya ya.
2: Iya.
0: Yang digemari gitu ya, Bli Bima.
2: Betul.
0: Ya, masuk akalnya seperti itu. Tapi kalau untuk video klipnya ditampilkan atau di up di media sosial mana nih? Bisa diinformasikan sama pendengar.
2: Niki, kalau tiang pertamanya... yang di Facebook sih dari Pak Yan Kobar dulu. Pak Yan Kobar nge-off gitu. Kejut lah Pak Yan Kobar. Wih kok padahal pendatang baru kok naik dia spontan naik berapa tuh? 30 menit itu tayangnya 30.000.
0: Wah, viewsnya udah segitu berarti ya 30 menit. Wah, keren,
2: di Facebook gitu.
0: Terus yang lainnya media sosialnya?
2: Kalau di TikTok juga naik juga di sana.
0: TikTok username-nya apa Bli Bima?
2: Kalau Tian tuh Bima Bima Wahyu Official.
0: Oh, Bima Wahyu Official.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau di YouTube pasti ada dong.
2: Iya.
0: Apa tuh di YouTube?
2: Kalau channelnya Bima pribadi.
0: Boleh.
2: Bima Official Channel.
0: Oke, okay. Kalau untuk di lagu Nyerah Ulian Sayang sama Sebat Ulian Tresna nih?
2: Kalau Sebat Ulian Tresna itu yang lagu pertama tuh kebetulan di channel yang pribadi.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu Nyerah Ulian Sayang tuh di channelnya Evan Daryata.
0: Oke, kalau begitu nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng di Perempat. Kalau kangen nanti malamnya sudah tuntas obrolan, bisa dengarkan di YouTube-nya yang sudah diinformasikan Bli Bima juga Mbak Trisna STE gitu ya Mbak ya. Oke, kita akan jeda sejenak. Di sesi kedua kita akan kembali ngobrol bersama Mbak Trisna STE dan juga Bli Bima Wahyu, dan akan menyapa ruang dengar Anda. Langsung saja bisa diketik di kolom komentar di Facebook Perempat RRI Denpasar, dan juga langsung urun rembuk atau kita sapa-sapa kangen-kangenan sama Mbak Trisna gitu ya. Salam kenal juga untuk Bli Bima Wahyu di line telepon kami 0361-223361. Lagu terbaru dari Mbak Trisna STE, GT Bali, dan juga lagu pertama dari Bli Bima Wahyu Nyerah Ulian Sayang. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Rekaden Rai, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau Flight Marison Guciano mengaku miris perdagangan ilegal satwa liar khususnya burung di Bali sangat tinggi. Dicontohkan dalam 5 bulan terakhir 10.000 lebih burung liar alam diambil secara ilegal dari alam yang disita otoritas di Bali, itu paling tinggi se-Indonesia. Menurut Marison Guciano, Bali mempunyai modal yang kuat untuk mengeliminir perdagangan hewan liar ilegal khususnya burung karena memiliki hukum adat dan awik-awik yang melindungi mereka. Rekaden Rai, demikian Gak Terbali di sore hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Iya, kalian Roy mau nyaringin gue nggak, Cynthia Puniki, ring acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring Paletan Kaping Kali Puniki, acara Ngospek, gue nggak sapa sangre, rakalan Roy sana jagi nyaringin, ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat sore.
1: Om Swastiastu, selamat sore, yang puni kubu, gue nggak suka.
0: Inge, wawo ring pekan, mangke nampor ring kubu, mata kita-ki jagi sirap niki. Tan ngambil keginan nge, nyanggara kuningan nge. Siapa sanggara di Muniki, wenton wak Trisna STE, kesarangin beli Bima Wahyu, Bu Vera Tabanan, durus.
1: Geng, ge, siro?
0: Mok Trisna STE, sarang beli Bima Wahyu.
1: Trisna STE, sarang beli Bima Wahyu.
0: Nge.
1: Tentang pun birang. Pentabanan.
0: Tabanan beli Bima. Mok Trisna, asal saking dija?
2: Singaraja.
0: Oh, Singaraja Buleleng nih kiragannya Mok Trisna.
1: Singa Raja bertemu sarang Tabanan, Tabanan tabah singa tuh singa.
3: Tabah singa.
0: Ya ada, Genu Vera Tiani.
2: Lucu Bu Vera. Salam kenal.
1: Kertahan kede po. Kini nyak pisang gonya. Apa kede Bu Vera gitu. Tapi kede itu anugerah yang makwas agungnya. Halo, gak berdua nge.
0: Eh, gak berdua nge. Siki beli niki, Siki penyanyi ya.
3: Dia gak Bima niki.
0: Be ampun nak kentan beli Bima. Niki beli Siki. Yen gak kalih Driki beli ne Siki niki. Yen penyanyi ne beli Mo niki.
1: Penyanyi tiang satu, tiang mentakon, ampun kawin niki, kedua niki.
0: Mo Trisna ada dumun. Mo Trisna pun api kelihatannya masih bajang niki.
1: Kalangan mantu
0: Miratu.
2: Tergantung niki. Anaknya cewek tapi cowok niki. Yang mana
1: anak
2: ini?
1: Enggak kan cewek, anak yang cowok.
0: Oh, anak cowok. Be, kesasar Mok Trisna niki berarti keni niki.
2: Yang belum laku malahan yang ini.
3: Aduh. Kasihan deh.
2: Bima yang belum laku niki.
1: Keberapa kali?
0: Keberapa kali?
3: Ya kesekian kali dah.
1: Yang mekito bajang cereng ya. Tapi beku belewat pada di mah yang lagi bajang kenal bajang.
0: Oh. Nggak mula kentan harus.
1: Harus makanya niki ge yang ge ampun yang anten lebihin ge panak.
0: Bayi Ratu.
1: Iya kan papan ngajak gubernur.
0: Iya, siapa tahu generasinya bisa mengikuti jejaknya Mok Trisna beli Bima jadi penyanyi Bali ya Bu Vera ya. Benar juga masuk juga. Yen Bu Vera pun api ampun mirang pun iki tembang anyar saking Mok Trisna sarang beli Bima Wahyu.
1: Iya mungkin ke pirang.
0: Mungkin pirang nak wau sampun ke kotak gong ge. Ken Bu Vera tiang niki. Oke, entan. Nge wentan pitaken minap atau support penuh untuk penyanyi Bali. Oh, teman-teman pitaken. Support berarti niki nge mendorong,
1: mensupport menjadi penyanyi. Nge niki nge perempuan harus kita pede. Percaya diri dimanapun kita tampil, percaya diri.
2: Iya, mantap.
1: Ini harus pemberani. Pemberani. Pemberani yang benar. Pemberani jadi penyanyi yang terbaik. Walaupun dibilang tidak baik, pokoknya saya baik. Pokoknya saya bangkit.
0: Saya bangkit.
1: Ya, jangan dengar Raden Ibu Ajeng Kartini pesannya.
0: Iya. Nah,
1: harus bangkit perempuan-perempuan kita bangkit.
0: Tapi mungkin penyanyi tan perempuan wentan ya lanang sih Ki Bu.
1: Nah mungkin perempuan kan sampun.
3: Perempuan sampun.
1: Jadi perempuan sampun gak nge percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Seperti Inul Daratista goyang yuk.
0: Ah. Yes. Oh Niki Inul Daratista versi lokal Niki. Buat Trisna tiang Niki.
1: Nge, ayo nge.
0: Iya.
1: Sekarang tidak usah malu-malu, yang penting kita pemberani yang terbaik.
2: Inge, Bu Vera.
1: Makanya keberanian dan kejujuran itu bekal hidup gak?
0: Iya,
1: berani bekal. Gak tampil, jujur gak man pipis.
0: Inge.
1: Yang satu, yang dua, yang laki mungkin.
3: Inge.
1: Halo, Gus.
0: Seperti dibimbing ya.
3: Yes,
1: Pupuan api, Gus.
3: Titi yang pupuan, ke pupuan pusat, ke Ibu.
1: Jike. Oh, pusat,
3: di Inge, di pekan, ke.
1: Menang kangen, menang kau, menang kaju, menang.
3: Didiang di punyan kayu ini gede nih ke bu.
0: Samian, wentar punyan kayu ini gede.
1: Gila lah punyan kayu
3: ini. Di pohon bingin nih ke.
1: Oh, yang pohon boleh.
0: Pohon boleh. Atur-atur pun seindah mungkin berarti nih ke entek napi yang gue entek boleh berarti. Yang mau Trisna napi mau.
1: Eh bener gue kayaknya ada.
0: Oh genta.
1: Terus gue pun kawin tapi belum.
3: Tiang Tiang kalau kalau nikah belum nih ke Tiang.
2: Kawin dong.
3: Eh, wadah.
1: Mantan pengantenan.
3: Nggih, belum nih ke Tiang nikah
1: nih.
3: Nikah.
1: Nggih. Yang dongan mani menganten liunan nge panak nge.
3: Nggih.
1: Oh, yang mendukung Gus nih pang liunan panak.
3: Nggih, berapa nih ke kira-kira cocoknya nih ke Ibu?
1: Lebih dari papat.
0: Wih ratu. Nggih, Pak Menten ngenerusin karyanya Bli Bima kenten nggih, Bu Vera nggih. Ampunnya nih dukung ngarianin anak alit gen, dukung nih gending-gending nih Bli Bima coba enggak napi.
1: Jadi penyanyi sih. Jadi investor sih, jadi gubernur sih, jadi bupati sih.
3: Aduh, astungkare.
1: Saya kan dengong gak?
0: Iya. Mendukung. Tapi Niki, apa pesan-pesan Bu Vera sama Bli Bima Niki? Mbok Trisna kan wau sampo nih lanang, tapi Niki.
1: Sama. Percaya diri, pede di panggung. Walaupun seorang laki harus goyang juga.
0: Iya.
1: Jangan takut, jangan malu-malu bernyanyi. Kalau kita ingin maju, harus pede, percaya diri, keberanian dan kejujuran itu modal hidup.
0: Iya, iya.
1: Ya, berani tampil, jujur man pipis. Patuh Niki. Penten elon-elon ya.
0: Siap Ibu. Benten malah Niki Bu. Ampun.
1: Ternyata liunya diumpal ke dalam.
0: Nah, Niko pun maksud gongge. Suksema naik kantor Ibu Vera nge.
1: Yang gongge menyang. Nelana.
0: Oh, ijen pi tekat majeng gongge berarti Niki.
1: Ada. Dan nanti kita sambung lagi, Bos.
0: Oke, siap, Bos.
1: Bos kita bertiga.
0: Nggih. Nggih,
3: sama-sama. Terus sama Niki Bu Vera.
0: Nggih.
1: Studio Perempat RI, Perempat RI tetap mantap dan jaya.
0: Astaga. Merdeka. Nggih, sok sama Ibu Vera saking widangan Tabanan Niki nggih masyarakat atau wargi Tabanan sampun nyarengin rakalan rai kantun galah nyene ka anggen durus sapa sanggra gongge sinda mawali ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat sore. Mesapa dumu Niki?
4: Swastiastu, selamat sore sayangku.
0: Nggih, cintaku sarang sire.
4: Tetangga tu Pak Eka Mambal.
0: Pak Eka Mambal niki napi tetangga nih.
4: Tetangga kan pernah. Dia kerja Pak Mambal kenam.
0: Oke, entah tetangga gongge ada dosna niki Pak Eka. Kesan, baik.
4: Kan gongkrisna kena tangga tiangnya, kaya kan tampak aja tiang.
0: Iya, tetangga beda kabupaten maksudnya nge. Mambal kan Badung niki. Sampun napi sehat Pak Eka.
4: Sehat.
0: Tengkar
4: sama gongge kan sudah keluar beda dulu kan beda suaranya.
0: Oke, entan. Makin tambah punapi energik.
4: Energik sekarang kada dengar.
0: Enggak, tengkar asik sama Pak Eka mengikuti perjalanan gongge. Sare makin mengikuti perjalanan penyanyi Druene niki wonten Mbak Trisna STE Bli Bima Wahyu durus Pak Eka.
4: Nggih, Diki yang kenal kan salam kenal nggih sama Mak Sri.
0: Mak Sri Sira. Mbak Trisna STE, mbak paling gaul tiang Niki. Benar. Nika jargonnya. Ning Pak Eka tiang Niki.
4: Ini sayang sudah lama tak pikir sudah married.
0: Sira sudah married.
4: Kok ke RRI kalau enggak salah.
0: Oh iya, betul. Uning kantun eling Mbak Trisna? Oh iya, masih diingat Niki.
4: 2 tahun yang lalu kalau.
2: Sehat nge, Pak Eka nge.
4: Energi suaranya tuh itu seperti Inul lah suaranya.
0: Makanya nge, gongge nika Inul Daratista versi lokal Niki di Bali.
4: Iya. Suaranya ini memang kalau nak Trisna ini ngerok memang kalian. Cocoknya memang ngerok ya.
0: Inggi.
4: Ya. Yang bikin kan lagu-lagu yang positif, yang bersentuhan dengan cinta, pasti itu aja mbak lagunya itu ya. Kalau umpamanya di Bali itu ya banyak yang paling laris itu ya disesuaikan dengan milenial sekarang ini. Yang itu kan seperti saya orang nonton itu kan yang sering lihat kan, yang kan sering manggung tuh lihat apa namanya itu sering nonton milenialnya banyak. Kalau banyak dadong-dadong elen suaranya gitu.
0: Dadong-dadong. Berarti ya, disesuaikan sama penonton kantan jatuhnya nge Pak Eka nge.
4: Ya kalau di kalau sama dengan Gugge cerita tuh. Kalau sama Gugge kalau dinyanyikan lagu yang lama-lama kan gak mau dia.
0: Oh ya, mungkin karena Gongge tidak lahir di zaman Nike, kenten ya, jatuhnya nge ya.
4: Di tahun 1980 sekian kan enggak mungkin lah gitu. Paling lagunya baru-baru yang sekarang-sekarang seperti Mbak Trisna itu kan lagunya juga ada baru 2006 ya, Mbak ya.
0: 2026.
4: Tadi itu yang main musik tuh enak saya dengar
3: ya, main musik.
4: Saya kan sedang main musik juga.
0: Okay.
4: Itu bassnya enak sekali saya dengarkan tadi. Bukan bassnya saya salut itu. Pemain bassnya ya. Ya.
0: Yeah.
4: Mudah-mudahan lah Risma ya.
2: Matur suksu semua Pak Eka.
4: Karena Mbak Risma. Mudah-mudahan ketemu A-nya, J-nya ya juga ya.
0: Tapi-nya nih kau.
4: Saya udah tahu sebenarnya Mbak ini kok apa sih belum gitu pikiran saya. Itu lagi di KRRI sekarang ini.
0: Iya benar. Pertama juga sama Gongge, tapi
4: ya Gongge juga saya lihat ya. Ini enggak saya kok Mbak Trisna. Ya.
0: Gingi.
4: Ya mudah-mudahan lah sukses Mbak Trisna ya.
2: Gingi. Matur semua doanya Pak Eka, Taler sehat, sukses, ya. Sejahtera keluarga sami nggih.
4: Nggih, siap terima kasih Madon. Ya nanti ada ade dina nanti yang ladi sik kita kalau jangan mundur sik. Hati kau mau kenalan gitu loh.
0: Pak Eka, tidak hanya mau Trisna, Niki penyanyinya ne, Wentem, Beli Bima Wahyu, Niki nge, bisa dikatakan penyanyi pendatang baru nge, Beli Bima nge.
3: Inggi. Om Swastiastu, Pak Eka.
4: Tungkare, sukses, Linda. Ya.
3: Inggi, Tungkare.
4: Ah, Bima ini kenal dengan Rudiawan ya.
3: Inggi, kenal.
4: Ini suaranya saya lihat itu hampir-hampir sama dengan Rudiawan. Tadi saya dengerin, saya kan sedang musik sana. Saya dengerin, oh ini suaranya. Dia kan punya lagu juga bersangat percaya.
3: Bersangat percaya.
4: Hampir-hampir mirip saya lihat suaranya gitu. Sama dengan lagunya Bunga Hati itu.
3: Inggi.
4: Kan itu lagunya kan viral berarti.
3: Iya, viral nih kah.
4: Kenangan paling indah kusinglah karilah tugas ira genu metunangan ikalo beli ngecut manis si beadine
3: iya sih
4: mending anu magede ngikau gak lagi ngecut yang senang dengar lagunya ini baru kita lihat semuanya bagus kok. Sayang itu ya judulnya ya.
3: Nggih, Nyerah Hulian Sayang Niko Pak Eka.
4: Aduh, lagunya rada mendingin itu. Ini lagunya anone ngepop slow bisa gitu ya.
3: Iya, ngepop slow Niko.
4: Iya, senang. Soloan ini senang anonya sama Mas Lima ini.
3: Inggi.
4: Ya semoga lah sukses ya ke depan ya Mas Lima.
3: Inggih, ya Astungkara sukses sama Niki doanya Pak Eka.
4: Yang sesuai dengan zamannya sekarang. Zaman milenial ini, sebab orang Bali ini kan sudah sekarang ini sudah banyak senang dengan lagunya Bali gitu loh.
3: Tinggi.
4: Lain negara lain. Ini ada teman saya tanya tadi Pak Erni yang kau tuh penyanyi dangdut terkenal di Surabaya tuh. Mas Cuman itu penyanyinya ngospek tuh boleh gak ikut satu? Dia sudah punya lagu itu 10 atau 5.
0: Oh. Bisa kolaborasi ya Pak Eka ya.
4: Hah?
0: Bisa kolaborasi mungkin ya Pak Eka ya.
4: Iya itu. Nanti saya bilang ya nanti aja kalau ada pasangan nono bisa aja Mbak. Saya bilang gitu. Ya baru dupet suaranya enak kok saya dengar. Lagunya aja bagus-bagus ke dalam terbaru. Ya itu aja deh ya.
0: Inge Pak Eka.
3: Inge sukses menikmati Pak Eka. Atas supportnya Pak Eka.
4: Terima kasih Mbak Trisnanya.
0: Inge
4: sukses menikmati. Semoga ketemu jodohnya yang aduhai.
0: Pokoknya sama-sama jargonnya sing ten enduk gitu ya Pak Eka ya.
3: Sing ten enduk.
4: Itu kan coba lagu ya. Ini Mbak Beli Bima juga biar ketemu jodohnya. Sayangnya itu biar gak.
3: Iya.
4: Liu-liu nge sanaknya juga tuh.
0: Nih Bu Vera, nih sudah pengalaman lawan Pak Eka niki.
4: Lawan jadi dia bujang nih, jangan cerita beding rekor sidan.
0: Nggih Pak Eka.
4: Cukupnya semampu di Rando, jadi
0: ngenten. Nggih, yang penting gak ada sepiana suputre Pak Eka nggih,
4: sengkara. Nggih, yang penting punya keturunan sebagai menembus karma kita kan gitu.
0: Betul. Kan ya. Benar-benar. Inggih, sukses semua Pak Eka.
4: Inggih, matur suwun nggih. Terima kasih sayangku.
0: Aduh duh. Sayangku ini. Mimi Ratu, pendengar cintaku berarti ya niki. Ya, sukses sama Pak Eka nggih.
4: Ada Mak Trisna ini semoga sukses.
3: Nggih, sukses sama Stokara Pak Eka.
4: Terima kasih. Om Santi Om.
0: Inge.
3: Om Santi Om.
0: Inge. Om Santi Om. Suk semua Pak Eka Widangan Mambal sampun nyaringin gongge Sintia nge. Niki wenton salam saking pendengar perompat majaring Mbok Trisna sarang Beli Bima wenton Pak Arya Widangan Tabanan talar nge. Sarang Pak Oka Meliarta Widangan Padang Sambian nge. Mbok Trisna sarang Beli Bima Wahyu, kita putarkan dulu dua single terbaru dari Mbok Trisna yang dengan judul Ogogo Ngerok ya. Untuk maknanya dibalik itu, terus seperti apa gambaran video klipnya nanti ya. Dan juga Beli Bima di lagu pertamanya menjadi seorang penyanyi Bali disebut Ulian Tresna tahun 2022 berarti ya. Oke, nanti kita akan balik lagi di sesi berikutnya. Rekade Andrea masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, menang lagi.
4: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
5: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
4: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap bu, laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat sore, Rakelan Raigong ya, Cynthia akan nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Rakelan Rai sana makin gongge durung prosidang, punikinge sapa sanggra semeton, karena niki ke banda antok galang. Sana makin mewali sarang penyanyi kesayangan druene, wenton mok Trisna STE, kesarangin beli Bima Wahyu. Ke mok Trisna dumu, niki mok Trisna kita ajak ngobrol nge, dengan satu single terbarunya di tahun 2026, sampun dua single niki gongge putarkan, yang kedua ada Ogoh-Ogoh Rock ya, karena sedikit tadi di spill diceritakan bahwa kan mendekati bulan Maret, bulannya memang ogoh-ogoh kenten ge, makanya ada lagu Ogoh-Ogoh Ngerok. Nah, melengkapi dari Gongge dapatkan informasi tadi, apa kira-kira niki dari lagu Ogoh-Ogoh Ngerok? Silakan Mbak Trisna.
1: Untuk Ogoh-Ogoh Ngerok nih kan ada maknanya, ada nilai ceritanya dari artinya ogoh-ogoh itu seperti apa, kapan dia keluarnya. Kemudian diusung sareng masyarakat Bali, jadi ceritanya itu ada semua, kisahnya filosofi itu dibungkus ya, filosofinya dari lagu itu ada. Itu yang tiang suka ya, dari ciptaannya Bligus Baba juga.
0: Bligus Baba juga. Arrangernya pun juga sama ya,
1: sama.
0: Indra ya. Oke, kalau filosofis di dalamnya apa dari Ogoh-Ogoh Ngerok?
1: Untuk itu apa? Artinya sebelum kita sebelum kita merayakan hari raya Nyepi nih ke, kita harus memaknai bahwa api itu harus dipadamkan. Api tidak boleh, even kita tidak boleh secara jujur aja, kita nggak boleh dalam di rumah itu hidup masa atau apa.
0: Jadi catur berata penyepian
1: ya, catur berata penyepian. Jadi jujur untuk memaknai sejujur arti sebenarnya hari raya Nyepi nih ke ya, seperti itu.
0: Kenapa ditambah Ngerok nih Ki? Emang ngambil karakter dari seorang Trisna STE kah, makanya ditambahkan Ngerok atau bagaimana Mbak Trisna?
1: Iya, ogoh-ogohnya Ngerok.
0: Berarti beda sama ogoh-ogoh ya. Makanya ditambahkan Ngerok kenten Mbak Trisna ya. Nah, sejauh Niki sudah lagu Ogoh-Ogoh Ngerok dibawa di panggung mana saja Niki Mbak Trisna?
1: Kemarin itu ya di acara Semansa itu, kemudian di acara kemarin ada Ikatan Line Dance itu juga, kemudian beberapa kali ada juga di acara-acara wedding.
0: Oke, semua eventnya Mok Trisna lah ya. Sudah pernah dibawakan lagu Ogoh-Ogoh Rock Niking ya. Berarti sudah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah 4 bulan ya Mok ya, kira-kira lagu Niki ya umurnya. Kalau video klipnya gimana Ogoh-Ogoh Rock Mok?
1: Video klipnya sampun-sampun rampung.
0: Sudah rampung juga. Berarti
1: ya, bisa semua dilihat di YouTube ya.
0: Kalau untuk pengalaman dari Ogoh-Ogoh Rock Niki yang memang terselip gitu ya, momen yang paling luar biasa tak terlupakan itu yang mana Mbok dari video klip Ogoh-Ogoh Ngerok?
1: Video klipnya untuk Ogoh-Ogoh Ngerok kemarin kan kita dibuatkan beberapa dengan pakai apa, AI juga, dari teknologi.
0: Cepat
1: deh. Kemudian kita pengambilan gambarnya pada saat di hari raya Nyepi
0: nih, pengerupukannya. Hamin satu sebelum nyepi.
1: Jadi banyak semua ogoh-ogoh. Jadi lebih memudahkan untuk pengambilan gambar.
0: Gongge kira ini bukan ngambil di pengerupukannya. Gongge kira memang buat ogoh-ogoh sendiri, ada toko ogoh-ogohnya. Ternyata tidak ya, langsung pada saat pengerupukannya berarti
1: iya,
0: gitu.
1: Pada saat pengerupukannya juga di sini dibuatkan kebetulan berupa AI. Jadi ogoh-ogoh itu berupa saya. Tapi ogoh-ogohnya yang bagus.
0: Oh gitu. Ogoh-ogoh cantik nih ya. Biasanya ogoh-ogoh itu kan mengusir hal-hal negatif gitu ya. Kok ini beda nih cantiknya ogoh-ogoh gitu ya.
2: Butekali tetap aja. Butekalinya cantik berarti gitu.
0: Kalau itu butekala, ini namanya apa? Oke deh, kalau begitu berarti sudah rampung semuanya, sudah di-share ke media sosial Mok Trisna semua ya. Demonstrasi juga sudah, karena kan manggungnya Mok Trisna juga sudah dibawakan ya lagu Ogoh Ngerok gitu ya Mok ya. Apa lagu Ogoh Ngerok ini udah menjadi kita bahas tadi trending gitu ya di luar daerah. Mungkin Mbok, yang mana kira-kira dari karyanya Mbok ini sudah ada Mbok bawakan keluar daerah mungkin untuk manggung-manggung?
1: Nggak, kalau di luar daerah enggak sih Tiang.
0: Oh belum,
1: karena,
0: berarti
1: karena, ya. Karena apa? Kalau jarak terlalu jauh saya nggak ngambil.
0: Oh nggak ngambil, tapi adalah undangan ya Mbok ya.
1: Ada undangan beberapa kali.
0: Berarti ya. Belum bisa memenuhi ya Mbok ya, ya.
1: Tapi pada saat kalau pas main kesana, tapi pasti Tiang mau ikut.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, tapi pas main kesana udah di daerah mana Mbok?
1: Tadinya Surabaya sih.
0: Wah,
1: minta.
0: Surabaya, oke. Okay. Yeah. Kalau bulan ini ada keluar Mbok jadwalnya?
1: Bulan ini nggak sih, di Bali aja.
0: Baru di Bali, aja, berarti ya.
1: Kemarin kebetulan di acara Denfes juga.
0: Oh, Denfes juga.
1: Sampun Tiang nyanyikan lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian di ini juga di apa lapangan. Kebetulan Tiang ini juga punya kegiatan setiap minggu pas acara apa Car Free Day. Di situ saya juga mengajak teman-teman, siapa tahu mau ada yang ketemu Tiang, kecunduk tereng Tiang, bisa ketemu ring lapangan renon di Bajra Sandi Niti Mandala Renon.
0: Oh iya, ya. CFD kita, memang setiap hari Minggu ya.
1: Iya. Bisa nyanyi bareng diiringi sarang Black Crow Band itu. Oh, buat Selem, okay. Kan dia bisa menghibur masyarakat yang ada di Bali yang pada saat olahraga lewat di lapangan renon.
0: Nah, gitu. Apakah itu memang program atau memang rencananya Mbok Trisna STE untuk menjaga eksistensi dari Trisna STE sendiri? Makanya ada setiap CFD gitu ya, ikut mengundang mungkin fansnya Mbok Trisna juga untuk duet sama Mbok Trisna diiringi sama grup yang tadi itu. Apa betul itu?
1: Betul,
0: betul ya.
1: Itu salah satunya.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Selain membugarkan badan, wah kebetulan asik banget. Jadi sehat dua-duanya ya, jasmani dan rohani.
0: Rohani benar-benar ya. Sekaligus kita gaungkan bersama-sama single terbarunya Mbok Trisna gitu ya. Berarti kalau sekarang hari Minggu berarti tadi dong.
1: Iya, tadi. Makanya agak sedikit ngantuk ini.
0: Oh iya, karena siap. Sudah menghibur di pagi, siang istirahat, sorenya lagi menghibur di Perempat ya Mbok. Oke, kalau begitu terima kasih Mbok Trisna. Kita balik lagi ke Bima Wahyu dulu. Beli Bima, ini satu lagu sudah gue nggak putarkan kembali di sesi kedua, yaitu Sebut Ulian Tresna. Gimana? Apakah ada kesamaan dari cerita pribadinya dari apa tadi Ulian Sayang ya juga ya, Nyerah Ulian Sayang. Betul. Gimana di balik lagu itu?
2: Sebenarnya beda sih ya, kalau di lagu Sebut Ulian Tresna tuh karena dikhianati oleh pasangan gitu.
0: Ini kisah pribadi juga?
2: Iya, kisah pribadi.
0: Oh, dua-duanya kisah pribadi.
2: Iya.
0: Kalau bulan depan ada kisah pribadi juga atau yang lain kisahnya?
2: Kalau masih di zona galau sih.
0: Oh begitu, masih di zona galau berarti kisah pribadinya Beli Bima.
2: Iya gitu.
0: Okay.
2: Ya diambil sih dari kisah sih. Kalau di lagu-lagunya Tiang tuh kadang-kadang request tuh sama pencipta tuh mintanya ya dari kisah pribadi sih. Tak ceritain dulu kisah-kisahnya Tiang dulu, tak ceritain seperti inikah gininya apa namanya kisahnya, ya gitu. Kalau udah cocok ya tak yakin lah gitu.
0: Oke, makanya ada lagu ini gitu ya. Karena kan nggak usah lagi nyatu rasa sama lagu karena udah ngambil kisah pribadi.
2: Iya, sudah menyatu.
0: Sudah gitu. Menyatu lama gitu ya. Tinggal kita take vokalnya aja, ada video klipnya juga sudah rampung, sudah beres gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau untuk video klip juga sudah aman berarti ya.
2: Kalau video klip sudah aman.
0: Sudah aman. Oke, karena kan ini lagu pertama perdananya menjadi penyanyi Bali ya tahun 2022 ya Beli ya.
2: Iya.
0: Apa ada terbaru 2026 ini Beli, mungkin diganti dengan isi gitar mungkin gitu maksudnya gue. Enggak ada terbaru enggak dari masuk lagunya Sebut Ulian Tresna?
2: Sebut Ulian Tresna. Kalau untuk lagunya berikutnya ini?
0: Enggak, Sebut Ulian Tresnanya ada maksudnya ada tambahan lirik terbaru enggak, take vokal ulang atau gimana?
2: Kalau mau rencananya sih maunya tak take vokal ulang lagi.
0: Ada pembaharuan mungkin dari segi apanya?
2: Pembaruan dari segi musik.
0: Oh, gitu. Segi musiknya. Yeah. Oke, tapi masih pop Bali.
2: Masih pop Bali.
0: Oke.
2: Okay. Maunya kan di genre lebih dimodernkan lagi gitu.
0: Karena mengingatkan emang zaman-zaman modern sekarang gitu ya, berarti disesuaikan lah ya.
2: Iya.
0: Seperti harapan Pak Eka tadi gitu ya.
2: Betul, musiknya biar lebih di up lagi lah gitu.
0: Oke, siap. Karena ini kebanda untuk gala, terbatas oleh waktu, dari Beli Bima dulu deh pesan atau harapan sebagai pendatang baru gitu ya Beli ya.
2: Iya.
0: Dengan dua singlenya, tapi udah ada spill tadi ya, bulan depan akan ada
2: karya single baru,
0: single terbaru. Iya. Nah mungkin harapannya kepada pendengar Perempat apa, silakan.
2: Kalau harapannya sih ya di lebih semangat sih. Ya itu juga nomor satu tuh dari support dari teman-teman juga gitu. Jadi tiang tuh lebih semangat lagi gitu. Apa namanya tuh berapi-api lagi gitu untuk berkarya, untuk karya selanjutnya gitu.
0: Adalah orang yang menanti karyanya Bli Bima kalau seperti ada support gitu, dukungan penuh ya Bli Bima ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, nanti ada juga harapan dari pendengar agar Bli Bima bisa menyanyi sedikit lah di bagian refnya. Bebas judulnya yang mana aja, tapi bagian refnya tanpa minus one. Bisa kah?
2: Bisa, bisa.
0: Oke, bisa. Kalau Mbak Trisna, tapi harapan untuk pendengar Mbak, udah kedua kalinya, bukan kedua kali ya, kedua kali sama Gongge maksudnya. Harapannya mungkin di single terbarunya Mbak Trisna untuk pendengar Perempat kami, silakan.
1: Oke, matur suksma untuk semua supportnya dari Radio Perempat RRI Niki, sareng pendengar dan penggemar lagu-lagu Bali khususnya Ring Radio RRI Perempat. Tanpa kalian, tanpa support para pendengar Sami, kami tidak ada apa-apanya pastinya gitu. Kita akan terus berkarya. Tentunya dengan penjiwaan, dengan karya yang benar-benar jujur dan yang terpenting mengedukasi. Karya-karya yang mengedukasi dan memiliki karakter sendiri, karakter suara sendiri, itu yang paling penting.
0: Ciri khas.
1: Tidak usah tidak usah meniru dari suara atau karakter orang lain.
0: Setuju banget. Biar diingat gitu ya. Oh, ini karakternya Mbok Trisna. Oh, ini karakter Bli Bima gitu ya. Oke, langsung saja mungkin dari Mbok Trisna dulu, judul yang mana Mbok? Refnya sedikit saja.
1: Ogoh-ogoh ngerok.
0: Kita rokan bersama-sama. Ini dia Mbok Trisna STE Ogoh-ogoh ngerok. Silakan Mbok.

0: Oke, Ma, terus suksema. Ya, nggak pernah gue lihat konser Mok Trisna, sekalinya denger ya, hitung-hitung konser gratis lah ya di Perompat ya. Bisa deh nanti ya kita undang kembali Mok Trisna. Semoga ada single terbaru lagi di pertengahan tahun berikutnya, Mok ya. Kalau begitu ini dia Bli Bima Wahyu dengan judul apa, Bli?
1: Nyerah Ulian Sayang.
0: Nyerah Ulian Sayang, lagu terbaru tahun 2026. Silakan Bli Bima Wahyu.
1: Model bi tresnelan materi, wajar bi takut.

Terima kasih. Sukses. Ada Acuang Jempol dari penyiar senior. Penyanyi senior ya. Berarti bisa lah nanti duet lah ya. Kalau begitu Blibima dan juga Mok Trisna SD. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menghibur kami. Sudah 2 jam ternyata waktu ini berlalu gitu ya, cepat sekali. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu, tergantung IO-nya. Iya, terima kasih juga Bligus Bawa sudah mengundang penyanyi ya, dua penyanyi kita, ada Mok Trisna STE dan juga Blibima Fayu. Semoga mengedukasi kalian semua nggih, rakelan rai nggih, semeton sami, terus puniki untuk generasi sekali gongge nggih, semoga bisa meneruskanlah bahasa Bali di mungkin nyanyi-nyanyi Bali gitu ya Mok ya. Semoga gue gak bisa berkecimpung juga. Bisa belajar dari penyanyi senior kita yang sudah hadir di Studio Pro4 ya. Terima kasih banyak. Semoga juga menghibur semeton sami rakelan rengge. Yang dimintan natur gue gak durung manut, gue gak senang mengusur gengeran pengampura. Kita tutup acara Ngospek hari ini dengan para Masanti. Silakan Mbok Sarang Beli. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

sedikit perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kesujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berade miwah keperanyanan saking pengeruh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Iya, rakalan terakhir hajang kemarin puja Trisandia majang ri umat Hindu Sudarma sanimatra sejebak Bali mogi stata kena rahyu nge seluir Sudarma sugine rakalan rai mogi margi antar tur labda karya rakalan rai sani mangkin kantun sarang titiang gongge sintia ring acara selanturnya nge niki wenteling sersanja informasi lan tembang tembang Bali nge mana jebos gong informasi yang pernikahan perkiraan cuaca talar informasi budaya lan dudonan acara pesta kesenian Bali ring rahino mangkin nge tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Baik, Raka dan Ray masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Tepat di pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah, saatnya Gonggeng Sindi akan putarkan kumandang azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

Rekan-rekan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rekan-rekan Rai Kanton Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga sintiang ya. Sana mangkering acara lingser sanya punikin nyarengi rekan-rekan Rai kantos jam 7 wengi mali jembos waktu Indonesia Tengah. Informasi yang dumun iki ini perkiraan cuaca sane wenton ring sejebak Bali ring rahindari dite selikur Juniwar sekali tali 6 likur nge. Diprediksikan hujan ringan sane wenton ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem nge. Talar puniki diprediksikan cuacanya ini cerah ring Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Nge. Udara kabur niki diprediksikan di wewidangan Kabupaten Bangli. Nah, sani mungkin ring studio Perempat RRI Denpasar karena sampun nyeluk wengi, kenten nge santukan ringgalah gue nggak bertugas kantos mungkin terwentan mendung, terwentan sabah nika artinya nge cuaca ring hayam buruk pitung desa Denpasar niki mungkin terpantau cerah luar biasa mendukung kegiatan rakalan rai sane wenten ring luar ruangan minap niki nggih. Talar puniki ring margi sapun api gongge. Nah, sane jagi ngentas ring margi hayam buruk pitung desa Denpasar karena mangken ring situasi pesta kesenian Bali pasti kepadat kentan nggih. Alon-alon mantri margi sane buru-buru tapi tetap waspada, hati-hati di jalan, dados ngelereh margi alternatif nggih. Santukan pasti ring jalan Nusa Indah nggih, rakalan rai ranjing ring jalan Nusa Indah kantos hayam buruk niki pasti ke arus lintas nyane makin padat luar biasa nggih. Rakalan Rai gongnya mempikiling majeng ring semetan sami stata jangkap surat mengembudi nges kadisim STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca gongnya sendak kutip saking bmkg.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
6: Inggih Rahajeng Rakalan Rai Gongnya Sintia mau nyaringin semotan sami Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Salah satu seni nggih Rakalan Rai sane merajalela minap niki ring genah wisata nggih dados napi wastane puniki pertunjukan seni sane memukau wenten seni pertunjukan tradisional sane megenah ring Bali pasti kenyane sane sampun terkenal ke dure negara. Nge, salah satunya nih yang punika tari kecak. Nge, sangat memukau dengan irama suara bersama. Jadi kisah dari epos Ramayana niki, khususnya perjuangan Rama dalam menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Keunikan tari kecak terletak pada penggunaan suara para penari sebagai pengiring utama tanpa alat musik tradisional sekadi gamelan. Nge, jadi niki diiringi dengan suara cak-cak-cak yang diucapkan secara berulang menciptakan irama khas sane menjadi ciri utama pertunjukan niki. Nah sirep niki Rakelan Rai sane sampun manggihin tarian kecak atau terlibat langsung dados penari kecaknya ne atau nenton penari kecak tapi penari Sinta, penari Rahwana atau dari tokoh ramanya ne. Nah, sirep puniki Rakelan Rai mengulang masa muda minap niki nge dados pemeran dari tarian kecak atau dari cerita Ramayana niki nge. Informasi puniki sane go ngasina kutip saking RRI.co.id.

Ingira Hajar Kelantrai, Kantor Impromat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge Sintiang. Indi informasi ring acara Lingi Sersanyo Mangkin, Gongge ngicen informasi indik dudonan acara ring Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Desa Kutus, Warse Kali Talinam Likur, ring Rahina Riditi Mangkin. Ringgalah jam setengah kutus melaji bos waktu Indonesia Tengah, sane megenah ring panggung terbuka Arde Chandra, Wentan Utsawa, Parade Gong Kebiar Anak-anak, saking sanggar seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kenyamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, Kesarengin Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kenyamatan Medoyo, Kecamatan Medoyo nih, kengge ampura, Duta Kabupaten Jembrana. Sane, wau, renggala jam solah, jam 3, jam 5, setengah pitu, durung presiden, manggihin penampilan seni, ring PKB, tan kenapi, ampun yang berkecil hati, santukan malesiki penampilan, sane megenah ring panggung terbuka Arde Chandra. Durus ngerarah genah niki rakalan rai minap niki renggala mangkin sampun full kenten nge tempat duduk karena mangkin wenten gong kebiar anak-anak. Alon-alon sane wenten ing margi sane durung nekat ring PKB kenten nge ampun yang terburu-buru, yang penting sampul booking minap niki tempat duduk kenten nge karena berkapasitas 6.000 kirang langkungnya nering panggung terbuka Arde Chandra nge. Durus nih kira kelantrai male benjang kantun wentan napi waestane penampilan seni ring Pesta Kesenian Bali. Nah male benjang gua nge-informasi ya nge. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makan

0: Kemudian protein dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Ge.
1: Oh, gitu ya, Kak.
0: Bukan hanya itu loh, Ge. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Ge. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Ge.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting. Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengembongnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau ngelawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangun.

0: miarse sane mangken iring titiang miar sayang gatre bas Bali ceraki.
1: Inggi Om Swastiastu, inggi pamirsa Ratu Ida Dani mali iring titiang miar sayang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muing gatre sanikatur mina kadinyane Badan Pendapatan Daerah Bependa Kota Denpasar terus nincapang tetep idap-dap nerima pajak daerah. Bawaslu Bali nincapang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan utawi PDPB. Inggi pamirsa sane mangken titiang gongge sintiang terangga terus sejangkepnya nih. Inggih rakalan raga terkait

0: pertama, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar terus nincapang tata bidab-dab nerima pajak daerah, menjalaran nincapang sistem digitalisasi pengawasan wajib pajak. Sinele Tunggil, Pendekar Sane Kemargiang, menjalaran kedai pasar klaster ekonomi digital terintegrasi Panjer Sesetan Sidekarya tanggal 4 Juni warse kali tali 6 likur. Bidabda punike sepisanan mepeikatan ring high level meeting pinaka usaha pemerintah kota Denpasar nincapang kepatuhan wajib pajak sepisanan nincapang pendapatan asli daerah utawi PAD. Sekretaris Bapenda Kota Denpasar Idewa Gede Rai ngudarang ring klaster pini anyar punika ku bandane masang perangkat anggen nyelahin transaksi ring mekudang objek pajak potensial. Selanturnya nih, Rakelan Rai Bawaslu Bali nincapang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan utawi PDPB menjalaran pengawasan berbasis data verifikasi sani ketat nalar nincapang uji petik ring lapangan. Pidap-dap inucap anggen ngelanturang hasil evaluasi nasional rikala rapat koordinasi divisi pencegahan partisipasi masyarakat lan hubungan masyarakat P2H Bawaslu RI sarang Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Forum inucap dados ruang utawi genah ngawasin pemargin PDPB sepisanan ngerincikan tata kelola data ruang konsolidasi uji petik lan nincapang pikayunan kramenesami. Koordinator divisi P2H Bawaslu RI Loli Suhenti Makelingin indik membuat pisan kewentanan akurasi, konsistensi, lan galah pelaporan data, pindah ke dasar utama, sejroning, ngambil kebijakan pengawasan.
1: Gatre Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Inggih, gatra selanturnya nih, rakelan raya volume sampah ring kota Denpasar, saya nincap seusan hari raya galungan. Penincapan punike sang kaning lelunan sisan upekara, saya nincap. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar Idewa Gede Oke Adi Saputra ngodarang produksi sampah harian ring kota Denpasar, uangan mangkin pewilangannya nih siu tigang desa tiga don 3 ton ampura nyabran rahina. Sausan galungan lalu sane keasilan nincap kali desa persen sayang ring rahina biasanya ne. Adi Saputra ngodarang penincapan pewilangan lalu ne punike sampun ketekes antuk nincapang tetepi dapda pengangkutan nalar ngolah lalu ring mekudang gena sane kesayagang antuk pemerintah. Kepingunta trakelan rai perdagangan kakao ring jagate keni ius kaun sangkaning mekudang panegara sane biasanya ne ngasilang kakao nedunang produksinya ne. Panegara saning ngasilang kakao punikel wernya ne Pantai Gading lan Gana. Maka kale panegara produsen kakao punike ketibian serangan kokoa swollen shoot virus utawi CSSV. Kahanan punike ngawinang kakao ring jagati sayan ngedika. Edike punike ngawinang makudang panegara maling luruh produsen kakao sinale tunggilnya ne Indonesia. Dadosnya ne penyangra kakao ring tingkat petani presiden saya ninca pengagernya nih. Malahan puncak pengarga kakao minimal wentering kisaran 100 ulung desa tali rupiah a kilo. Hingga pembiarsa wanta ke diesa punika gatra bahasa Bali sani presiden katur wengini mangkin. Titiang gua Sintia kesaringin penggerama gatra Bali ngelungsur ma pamit. Pembutuhan titiang untuk uncarang para mesanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wawu.

0: Ingin rakalan Rai Rahajeng mulai nyaringin gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana mangkin nyaringin gongga ring acara Lingser Sanje Ragam Irama Nusantara Siaran Lele Cita. Sedurung malah jebos nyaringin ring acara siaran langsung Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Dasa Kuto Suara Sekali Talina Melikor. Ini Lele Cita mangkin sampun gongga saya gang indik Tembang Suling. Tembang Suling puniki alunan majis sana dihasilkan oleh musik tiup bambu. Jadi kehadiran iki berfungsi sebagai penghias melodi utawa pengecok, sane memberikan karakter syahdu lan menyatukan elemen musikal sekaligus menjadi simbol nafas kehidupan, sane menghubungkan manusia dengan unsur alam lan spiritualitas. Informasi niki sane gonges nekutip saking Indonesia Travel. Sane mangken durus nyarengin ring acara Lila Cita Tembang Suling. Sedurung mirengan Tembang Suling durus dumun pirengang sane jagi lintang ring arse taler kayun pamirsa sami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Upacara Ngaruh. Upacara Ngaruh dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaruh dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaruh sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaruh dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaruh atau inti upacara.

0: apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira Kelantrai, Kanton Sarang Titiang Gongge Sintia, Ring Programa Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ya. Sana mangke Ingira Kelantrai ringgala jam 7 lintang 14 menit waktu Indonesia Tengah, Kantos Puput nyarengin siara langsung Pesta Kesenian Bali. Nggih, kaping petang Desa Kutus, warsa kali tali 6 sana mengenah ring panggung terbuka Arda Chandra.
2: Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.
3: Dan sebelum kami panggilkan kedua seke, malam hari ini terasa sangat istimewa karena di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Bupati Jembrana, yang kami hormati Wakil Bupati Jembrana, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, yang kami hormati para asisten dan pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, yang kami hormati pula tenaga ahli Bupati Jembrana serta undangan yang kami hormati pula.
2: Dan tentunya izinkan pula kami menyapa yang terhormat Wakil Bupati Buleleng bersama Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati pula para pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng serta seluruh pencinta dan pengamat seni budaya Bali yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hadirin penonton, pencinta seni budaya Bali dan juga tentunya pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya akan kami undang Sanggar Seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Kami silakan untuk dapat menempati panggung di sisi utara. Kami silakan.
4: Om Swastiastu, Om Wogi Namastu, Namasidam. Rakan lelai pemirsa semeton perempat dan dijogi pada mengenal ring Wogi Kedimangkin, Seni Mangkin di tiang beli kejur, wenden ring panggung terbuka Arda Chandra, ya, Pacang Margiang, siaran langsung Utsawo utawi parade gong kebiar anak-anak Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, sareng Sanggar Seni Kumara Widya Suara Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana. Jadi ya, ring panggung terbuka wau pisan niki pembawa acara utawi MC sambun memanggil niki salah satu duta sane sampun tampil mangkin ring panggung terbuka bergerak dari atas di tangga di koridor tengah niki mungkin menuju ke tengah-tengah panggung nggih niki dengan busana warna abu nggih niki kemejanya kemudian kombinasi kain dan kamen niki warna gelap dengan kombinasi emas nggih sampun wonten ring tengah-tengah panggung mungkin sementara sareng sami dan tampaknya memberikan hormat kepada para penonton yang mungkin membludak niki ring panggung terbuka Arda Chandra nggih kadi biasa yang sampun gong kebiar pastikan sampun tanpa lih genah meringih malih niki sampun penuh pisan saking sisi cloud saking sisi kajo di ajeng dalar niki sampun penuh pisan nggih niki duta. Nggih niki duta saking Kabupaten Jembrana sampun ngeranjing ring panggung terbuka Arda Chandra. Nggih, kaya meneng yel-yel gitu nggih. Nggih, luar biasa sekali yel-yelnya disambut dengan tangan yang meriah saking penonton. Niki duta saking Kabupaten Buleleng kantun memberikan yel-yel. Nggih, Ya, dengan menampilkan Garuda yang memangku salah satu penabuh. Nggih, niki duta saking Kabupaten Buleleng dengan kostum kemejanya warna abu niki. Titiang ten newek niki ring studio ring panggung terbuka Arif Chandra niki wenten beli mustika minap kini macet oh. Nggih,
5: pantun.
4: Nggih, beli mus penapa gatal niki.
5: Nggih, sok semono beli kejur. Nggih, gatal titiang becek-becek sekali nggih, sehat. Nggih, didukung dengan cuaca yang sangat cerah niki. beli kejur niki wawul terpantau niki di margi. Saking Nusa Indah Utara niki nggih sangat macet nggih macet sekali niki.
4: Nggih satukan Gong Kebiar memang menjadi favorit niki Blimus.
5: Nggih
4: dari zaman dulu niki zaman dodol namun kalau udah Gong Kebiar pasti harus jam 3 baru boleh
5: patut-patut nih.
4: Kalau jam 7 ke sini bisa nonton di belakang niki atau di layar-layar yang sebelah belakang.
5: Nenten ke bagian tempat duduk niki boleh duduk.
4: Nggih niki duta saking Kabupaten Buleleng wonten di sebelah utara niki sampun kayaknya pun menuju niki beli mus sudah menuju ke tempat masing-masing
5: tempat panggungnya masing-masing
4: yang di belakang niki di, yang di ujung sudah mengambil tempat di posisi paling belakang di jublak jegogan niki renggong telar niki sampun sampun terisi kemudian gangse kantil pomade sudah beberapa terisi niki
5: yang tinggal terakhir, menunggu pasukan depan mantan niki.
4: Pasukan depan biasanya yang di depan kan suling,
5: suling,
4: kece,
5: trompong, kenang,
4: kendang. Nggih, kendang. Niki biasanya di depan nggih. Ya kayaknya beli mus udah hampir sampai niki sama semua niki.
5: Sudah sampai ke tempatnya masing-masing niki nggih beli kejur nggih.
4: Dan pasti akan memberikan hormat kepada penonton. Di biasanya diawal dengan suara gong beli.
5: Hormat pertama kinten.
2: Ya, kita masih... Hadirin penonton pencinta seni yang berbahagia, terimalah salam hormat kami, Duta Kabupaten Buleleng.
4: Ya,
5: nah, Duta Nika,
4: Kabupaten memberikan hormat.
5: Hormat, nge, salam hormat pertama. Nika. Dan wenten...
3: Selanjutnya kami mengundang pula ke atas panggung, Duta Kabupaten Jembrana.
4: Nah, nge, pasti.
3: Mari kita sambut Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, yang akan mengambil posisi di sisi selatan panggung.
4: Ya, betul. Nah, tadi setelah Buleleng.
5: Buleleng, makin wenten Duta Kabupaten Jembrana. Begitu nge, punapi penampilnya nih. Nah, niki penonton sudah... Tentu sangat sabar. Tidak sabar nggih menunggu.
4: Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.
5: Jembrana.
4: Di tengah-tengah niko sampun masuk niki Blimus. Wih, warna
5: dengan
4: bajunya putih.
5: Putih nggih, putih
4: kombinasi warna gelap
5: bawahnya. Gelap nggih, saput
4: peprade
5: gelap kinten. Dengan kamen putih juga nggih.
4: Iya. Luar biasa niki sudah hampir semuanya sudah ada di tengah-tengah panggung. Tampaknya akan segera menuju niki ke genahnya nih.
5: Minap tuh mendaging yel-yel sekali wawu minap. Kita nih atraksinya nih.
4: Kita nantikan nungun apakah ada yel-yel juga.
5: Nah niki sudah ancang-ancang niki beli kejur nih.
4: Ya gerakannya, dan gerakan.
5: Ya punapi niki minap tuh niki.
4: Nih kita masih ya betul yel-yel.
5: Sangat semangat sekali niki belajar nge alit-alit ruwe niki. Ya diastun agak jauh niki Jembrana kan lumayan jauh niki nge, tapi tidak mengurangi semangat untuk menampilkan kesenian yang sangat luar biasa di malam hari ini.
4: Dan supporternya pun banyak niki.
5: Ya, sangat banyak
4: walaupun niki. Dari Buleleng, Tanggun Gumi Kajel, Tanggun Gumi Kau. Tapi semua di sini bertemu di Arda Chandra memenuhi panggung terbuka Arda Chandra, wah luar biasa.
5: Nah, gitu. Memang puncak kesenian bagi seniman kalau sudah mau bisa pentas di panggung terbuka Arda Chandra, apalagi bisa mewakili dutanya, beli kejurnya.
4: Niko satu kehormatan,
5: satu luar kehormatnya. Biasa.
4: Asane demen hati, man hidup gitu.
5: Asane ngerah kesempatan momen mewah asane gitu.
4: Ya, jarang orang bisa tampil di sini. Gitu. Satu kesempatan emas. Ini kita maknanya yang di belakang telar sampun masuk
5: sudah panggung, memasuki panggung.
4: Kita masih menunggu yang di belakang itu ada
5: dan ternyata niki ada penabuh ceweknya juga niki.
4: Penabuh atau gerong niki?
5: Nah gerongnya kemungkinan belum keluar
4: gitu. Belum. Oh ya penabuh.
5: Mungkin penabuh niki nggih.
4: Ya karena sanggar seni biasanya gabungan
5: jenisnya.
4: Ya dia berada di posisi depan
5: bahkan menduduki posisi kece niki
4: ceweknya kece, ya betul ya betul. Niki masih memegang kain, kayaknya akan memberikan hormat kepada penonton.
3: Terima kasih. Salam hormat dari Duta Kabupaten Jembrana.
5: Nah, Niko, Kabupaten Jembrana dulu sampun memasuki panggung tur, sampun memasuki tempatnya masing-masing niki nggih,
4: begitu nggih. Dan sudah duduk mungkin niki. Nah, pasti kok akan menampilkan mungkin pementasan pertama masing-masing duta niki.
5: Kayaknya yang pertama Sakeng Kabupaten Buleleng
4: yang berada di sebelah utara
3: niki. Hadirin pencinta seni dan pendengar Perumpat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, sebagai persembahan perdana, Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan tabuh kreasi pepanggulan Sude Cite. Sude Cite berasal dari bahasa Sansekerta. Sude berarti suci, murni atau bersih, dan cite berarti pikiran, kesadaran atau hati. Melalui filosofi ini, penata mencoba merepresentasikan proses perjalanan spiritual manusia dalam mencari pencerahan dan kejernihan batin yang dituangkan ke dalam sebuah komposisi tabuh kreasi pepanggulan yang diberi judul Sude Cite. Karya ini terinspirasi dari kisah perjalanan Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan penyucian batin. Struktur komposisi karya ini mengikuti konsep estetika karawitan Bali yang memadukan pola tradisi dengan inovasi kreatif yang secara struktural menggunakan konsep triangle, yaitu kawitan, pengawak, pengecet, dengan pengolahan unsur-unsur musikal seperti melodi, ritme, tempo, dinamika, dan birama yang dituangkan ke dalam gamelan gong kebyar sebagai media ungkap. Pada bagian kawitan, penata mencoba menggambarkan kegundahan pikiran dan kegelisahan dalam menjalani kehidupan, diawali dengan permainan pukulan gangse yang bersahutan dengan permainan reong, dilanjutkan dengan kebyar, kemudian pengrang-rang terompong, dan melodi suling yang menggambarkan dinamika kehidupan dan keteguhan hati dalam proses mencari pencerahan dan penyucian diri. Bagian pengawak menampilkan perpaduan melodi suling, permainan gangse, reong, kendang dengan tempo yang lebih lambat mencerminkan proses perenungan mendalam. Pada bagian pengecet, komposisi mencapai puncaknya dengan tempo yang dinamis dan penuh semangat menggambarkan pencerahan dan penyucian batin yang mulai dirasakan. Kemudian diakhiri dengan permainan semua instrumen yang terkesan megah dan semangat yang membawa kesan kedamaian. Karya ini mengajak pendengar untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati bermula dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Penata Karawitan, Madewira Okta Atmadi. Hadirin pencinta seni dan pendengar Perumpat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Buleleng dengan tabuh kreasi pepanggulan Sude Cite. Persembahan Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
5: Inge, semetuan rekelan rai, pamiarsa sarang sami, senekantun iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Nah, yang makin pementasan sanekaping ke pertama niki saking Kabupaten Buleleng.
4: Yeah. Yeah, niki di panggung kari gelap niki. Yeah. Bimus, mungkin sudah kelihatan lampu, mungkin sudah menuju ke penabuh saking duta Kabupaten Buleleng.
5: Inggih, pamirsa sarang sami sampunan mereka-mereki tetap setia ring frekuensi 106,4 MHz. Durus mun pirsa yang tabuh kreasi Sude Cite saking duta Kabupaten Buleleng.

0: Inge pemirsa Rakala Rai sahabat budaya Seni Kanton Iring Nitiang Musikian Ring Prompat Suara Budaya Bali. Nah iwawu nike pementasan ka pertama saking Duta Kabupaten Buleleng. Nah sangat energik sekali alit-alit duene saking Kabupaten Buleleng. Nah menunggu minabda dikiring panggung kantun. Persiapan inde Duta Kabupaten Jembrana Druwene niki nggih. Nah, pertama niki Jembrana Druwe jagi pacang maktayang taler tabuh pepanggulan. Nah, niki jagi pidarta yang ditiang dumun punapi pemargi Kabupaten Jembrana Druwene sane mengambil posisi ring sebelah kanan kiri panggung utawi sebelah selatan niki nggih. Nah, pemirsa Rakala Rai niki nampaknya ring panggung kantun niki ngingsiran prabot druwe saking Kabupaten Buleleng druwe niki minapta niki trompong druwe niki nggih. Nah niki Kabupaten Jembrana druwe niki wenten tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winangku kinten Winangku kinten nggih. Nah, niki mengambil tatkala sang diri telah mencapai keseimbangan energi dan punya kendali penuh atas entitas baru yang masuk
1: Bapak
0: ke dalam diri.
1: Dan pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kita beralih ke Duta Kabupaten Jembrana yang akan membawakan tabuh kreasi pepanggulan berjudul Nadi Winengku. Tatkala sang diri telah mencapai

0: bagai gejolak energi baru yang ada, namun tetap teguh dalam bingkai jati diri yang sejati. Cara kerja tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku mengambil analogi bak kondisi nadi dengan penuh kendali nan berwibawa tercapai. Nadi Winengku, di mana gong kebiar ibarat tubuh yang digunakan sebagai medium oleh jiwa Jegog Sang Maestro Kiang Gliduh untuk menyuarakan dirinya, entitas Jegog tak mendominasi. Karena gong kebiar sendiri telah berhasil mengendalikan dirinya agar tidak kehilangan identitas aslinya. Nada khas Jegog, kotek-kotekan, khas gamelan Jegog Jembrana, sistem seselangkitan, oncang-oncangan yang khas menjadi entitas baru yang masuk ke tubuh gong kebiar memberikan gejolak energi baru dalam wujud tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku. Nadi Winengku, sebuah penghormatan kepada sang penemu suara khas Bali Barat, almarhum Kiang Klido. Penanggung jawab Iketut Suyase SPD, Koordinator Imade Maliastre SPD, Komposer Iputu Adi Putra Kencana SSN, Iputu Eki Duta Sandi SSN, Kostum Savitri Collection. Hadirin, inilah penampilan pertama dari Sanggar Seni Kumara Widyaswara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, dengan tabuh kreasi pepanggulan berjudul Nadi Winengku. Selamat menyaksikan.
1: Inggi pemirsa, rakalarai sahabat budaya, sanekan tun iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Inggi, nah nikai wawu pidaryang saking narawakya utama druwene, ini tabuh Nadi Winengku druwe, duta saking Kabupaten Jembrana. Rakalarai pemirsa sarang sami, durus umun pirsa yang tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku saking duta Kabupaten Jembrana. Durus pirsa yang.

0: Nggih, pamirsa rak larai nah nika wau pementasan utawi penampilan sane kaping kali nggih saking Duta Kabupaten Jembrana. Nah, makin beralih ke panggung sebelah utara kinten nggih. Nah, wenten penampilan kedua saking Duta Kabupaten Buleleng kinten wenten tari kreasi penyambutan Kembang Dieng kinten nggih. Nah, Kembang Dieng puniki merupakan sebuah tari putri yang ditarikan secara kelompok atau massal sebagai tari penyambutan. Tari ini diciptakan pada tahun 1998 terinspirasi dari pedeengan pada setiap upacara pengabenan di Kabupaten Buleleng. Tari ini juga menceritakan keagungan, kelembutan dan keramah tamahan remaja putri Buleleng yang tercermin dalam barisan cantik saat menyambut tamu yang datang ke Buleleng. Ngeten nggih. Nah, tari kreasi ini puniki tari berkelompok niki untuk menyambut tamu utawi tamu kenegaraan sane wenten ring Kabupaten Buleleng nggih. Nampaknya niki ring panggung masih mempersiapkan niki indik properti atau
1: hadirin penonton serta pendengar setia Propat Budaya RRI Denpasar di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya, mari kita kembali arahkan pandangan mata kita ke panggung di sisi utara, di mana Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tari kreasi penyambutan Kembang Dieng. Berikut sinopsisnya.
2: Tari Kembang Dieng merupakan sebuah tari putri yang ditarikan secara kelompok atau massal sebagai tari penyambutan. Tarian ini diciptakan pada tahun 1998. Terinspirasi dari pedeengan pada setiap upacara pengabenan di Kabupaten Buleleng. Tari ini juga menceritakan keagungan, kelembutan, dan keramah tamahan remaja putri Buleleng yang tercermin dalam barisan cantik pada saat menyambut tamu yang datang ke Buleleng. Penata tari Nimade Sriwati, penata karawitan Imade Suwarje, pembina karawitan Madewira Okta Atmadi, pembina tari Kade Anggun Damarani, Komang Melina Triasmini, Nikade Intan Purwantari.
1: Hadirin penonton dan juga pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Inilah persembahan tari kreasi penyambutan Kembang Dieng oleh Sanggar Seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa rakelarai, sahabat budaya, sanekan tun iring gedeang musikian ring Perempat Suara Budaya Bali. Nggih, iring sarang-sarang punapi penampilan dari tari kreasi Kembang Dieng Duta Kabupaten Buleleng. Nggih rekalarai pemirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Durus sumun pirsa yang tari kreasi penyambutan Kembang Dieng saking Duta Kabupaten Buleleng. Durus pirsa yang

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya. Nah, Niko Iwawu, tari kreasi penyambutan saking Duta Kabupaten Buleleng nggih. Dengan judul tarinya nih Kembang Dieng gitu nih. Nah, sangat indah sekali ini ke tari penyambutnya nih terkala angena plebon utawi ngaben ding Kabupaten Buleleng gitu nih. Nah, informasi anita niki ring panggung terbuka Arde Chandren kinge penonton sangat padat sekali dan penonton tidak
1: hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, kita kembali ke Duta Kabupaten Jembrana yang kali ini akan menampilkan tari berjudul Selat Segare. Tari Selat Segare merupakan tari penyambutan yang diciptakan oleh almarhum I Gusti Ayu Srinati. Tari ini terinspirasi dari semangat perdamaian, keharmonisan, dan keindahan budaya Bali yang mampu menjembatani hubungan antar manusia dari berbagai bangsa dan budaya. Selat dimaknai sebagai penghubung, sedangkan segare berarti lautan luas. Melalui makna tersebut, tari ini menggambarkan laut sebagai simbol pemersatu kehidupan, tempat bertemunya berbagai perbedaan dalam suasana damai dan harmonis. Gerak-geraknya terinspirasi dari tari-tari upacara Bali seperti rejang, pendet, dan legong yang dikembangkan menjadi tarian kreasi yang lembut, dinamis, dan penuh keramahan. Tarian ini melambangkan penghormatan dan ungkapan rasa syukur. Suasana yang ditampilkan mencerminkan kegembiraan, ketulusan, dan sikap menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Iringan gamelan yang harmonis memperkuat nuansa sakral sekaligus estetis dalam pertunjukan. Pembina tari Nimade Ayu Artini, pembina tabuh Putu Bayu Angga Adiputra, dan Ikomang Tastra. Hadirin, inilah penampilan tari dari Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, berjudul Selat Segare. Selamat menyaksikan.
0: Inge pamirsa Rekelarai, sahabat budaya, sanekan dening ditiang pastikeun iki mesekian ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Nah, niku sampun saking ugra waki utama druwene tari penyambutan Selat Segare saking Duta Kabupaten Jembrana pinake pementasan sane kaping kalih ring wengi becik bukan dimangkin nggih. Nah, punapi jagi pementasannya ne pemirsa sareng sami sampunan medhi laring frekuensi 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar. Terus teman-teman biar sayang tari penyambutan Selat Segare Duta Kabupaten Jembrana.

0: nge pamirsa rakalang rai sahabat budaya nge naniko iwawu pementasan saneka pengkali saking duta Kabupaten Jembrana druine dengan tari penyambutan Selat Segara nge. Nah sangat memukau sekali nih kiring panggung terbuka ada Chandra niki nge. Nampaknya niki penonton druwe kantun tetap setia niki nge menyaksikan kedua belah tapi wastane duta druwe saking beleleng tur Jembrana druwe. Rekala rai sahabat budaya informasi yang ditiang niki yening pemirsa jagi pacang berkunjung ke Taman Budaya Art Center Denpasar jagi pacang napi wastane nonton niki PKB druene niki banyak stand-stand UMKM kita nge taler dihimbau saking pemerintah utawi guru wisesa druene niki untuk tidak napi wastane membawa botol plastik sekali pakai niki nge untuk mengurangi pikobat sampah druwe sane wenten ring Bali rahina mangkin kita nge duaning niki pikobat ring Bali utamanya nih niki indeks sampah plastik druwe nih. Nah boyoja pemerintah Kemanten niki Kemanten masyarakat harus sami niki sadar tur sarang-sarang ngurat yang jagat Bali mangde bersih dari sampah plastik druene.
1: Perempat budaya RRI Denpasar yang berbahagia, itulah tadi persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Dan sebagai persembahan pamungkas pada malam hari ini, Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, akan mempersembahkan Tari Dolanan Mecolek-colekan Adeng.
2: Mecolek-colekan Adeng merupakan tradisi yang ada di Desa Banyuning yang dilaksanakan pada saat piodalan di Pura Pemayun Banyuning. Seiring berjalannya waktu, kemudian tradisi ini berkembang menjadi sebuah permainan anak-anak. Mecolek-colekan Adeng dijadikan sebuah hukuman bagi anak-anak yang kalah dalam memainkan satu permainan seperti mececimpedan dan meatma-atman. Penata dialog dan vokal, Wah Rare Kual. Penata gerak, Gede Adi Setiawan. Komang Dewi Maharani, Loh Sudi Wardani. Penata karawitan, Madewira Okta Atmadi.
1: Hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan pamungkas Tari Dolanan Mecolek-colekan Adeng oleh Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa rakalang rai, nah pina ke pemungkas pementasan terakhir utawi pementasan pemungkas saking Duta Kabupaten Buleleng druene. Taler sane ditunggu-tunggu saking penonton iki nggih. Rio tepuk tangan penonton iki sudah tidak sabar menunggu tari dolanan mecolek-colekan Adeng. Nggih pamirsa sarang sami sampun nama dilaring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Durus temun piarsa yang tari dolanan mecolek-colekan Adeng saking Duta Kabupaten Buleleng.
3: Yeah.

0: Marga ati priang ngejak mimin aki nih, marah-marah lawaki udah PKB, masa kini pesan lawaki, tinggalin.
1: Nah, tuh apa yuk? Hei, codek yang ada lasnya.
0: Bipin, main cicing ini.
2: Orang-orang, tani jabalin lawaki.
1: Orang jabalinnya ini, lawaki sendaku.

0: uli beleng.
1: Kaina be ape.
0: Siapa beceleng.
1: Engenye asane.
0: Tuseng kaleng.
1: Cilenye tekore.
0: Cicing tendas celeng. Adi tekor tegak tegak lagi silie.
1: Woi, meh.
0: Beliang mana? Om Swastiastu Semeton. Bang siapa? Nih, Nawang. Gendot Nawang melalui kebeleng. Diolas. Yenar siapa? Bedek-bedekan. Nyanyian liu-liu Sarawaknya ke dini. Bahaya yang berketagihan. Sekat awake narsyo pak asal menek timbangan sing juarin oleh jauh timbangan nih mara apa sih yang jekang bayi sih jek muat muat yang itu dah dua

0: lo, dini bejang limane, sing bat kok.
1: Blede, tinggal ini lagi mau nih cange, telah misi ada.
0: Misa jano, nyanyi.
1: Tuh cuma di beler tuh.
2: Gede, beli gede.
0: Kok ngayong, nyan melalu kok ke di up center. Nyai dong sing kengkeng kok mule badeng. Ini pedalam miskin keran. Cen lemah. Cen

0: Cai ne, macet ke tengah purane, sangkala ngecolekin adeng.
1: Oh, nak colek-colekan adeng ne?
0: Oh.
1: Cang nak luar ne, dadi milu.
0: Dadi.
1: Kejang nadi bareng.
2: Meniang dadi milu.
0: Dadi.
3: Wah, nah jadi cai mana saya? Lo uban pende.
0: Payu nama colek-colek kan adeng?
2: Payu!
0: Nah, mai ke jalan pelayan. Alih tiba-tiba alih berdangin.
3: Sudah kau!

0: Getot aja getot. Kau kena. Cicing. Sapen gati wen bosnya ngalah getot. Getot. Getot. Komang berdek gati, cani ketor aukut imbi dalam ne.
1: Wah, gendingan kau ake kedot ne manusia langka.
0: Apa gendingan ketot?
1: Bina ni perdanan sapen.
0: Kengke gendingan ketot?
1: Ketot ga.
0: Nah, nana cenatot gini gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gendingan, gend

0: Nah, janji ajak kamu colek-colekan adong. Sokon emplalian, makanya alulan.
1: Lian!
0: Mau colek-colekan adong, ngawet.

ఆత్మ అనేమో అని వాళ్ళ ఆత్మ నెలో

0: 爸爸拿给你爱多了哪里
1: 哦
0: masuk lawan nyayo nyayo kena
1: cai bunga jelek kena wakil adang tadi apa cai
0: dua suwo
1: sing ada dewa siwa nyolek nyolekin adang
0: betul buktinya dua suwo belum
1: krisna tono
0: tak ingin ini bukan dewa
1: mau boya cai orang
0: nanti dewa kubu ini dua suwo padah
2: bagi-bagi kelompok
0: nah jadi sang suhmu cengnya cocok jadi sang cokor mana ah nah cai dia bisa bagi pot
3: tengok
0: ini cocok hati cai jadi sang cokor mana

0: temen ngamah-ngamah atmo.
1: Man, sang suratmu, Cet.
0: Jani kalian. Ini jenis kaki, Cai. Amonnya kira aneh. Panik, Cai, ngelawan. Kupu, Cai. Ijo, jelaku na sang suratmu. Kuang kantor posen, beh?
1: Nyengken sang suratmu kantor pos.
0: Ngirim surat? Nah, Cai. Cai jadi sang suratmu. Tugas Cai nih. Nyatet, nyatet.
2: Men, kengken cara nenawang menang jak kalah.
1: Mecacim pedan. Nyen ya ni singdang nyautin. Culikin adeng.
0: Cocok.
3: Eh. Lantu. Konde koruan.
0: Mecacim pedan. Ngawet.

0: KDRT Cicengene. Korain cai ke panwas lo.
1: Abeh, man kene buang bayang barang medolanan.
2: Man, kenanya ini kar pelalian apa?
1: Dilemat, mat, man. Kalau nak sing ada atmu pelalianan cicim pedan.
2: Adi tawang nyai sing ada atmu pelalianan cicim pedan. Utain bangke nyai.
1: Depang mane. Nah, jani atmane ane mani tetelu ngoyong di suarga. Atmane ane loh tetelu ngoyong di neraka. Nyanya,
2: Ngoyong. Ngoyong. Ake, bang.
3: Eh, cai, adi ngati dah ke neraka. Apa enak di situ?
2: Eh, korain nih, biar di neraka. Aduh, soro-soro artik. Ini celananya amune doh. Jegek. Seksi. Koruptor, weh. PSN disene.
3: Mon, yang di suargan.
2: Yang di suargan, jero mangku. Ustad. Pendeta. Biksu. Tuh ajak nutur Nani ceramah bakat.
3: Wah, Nani sing tadi kita nak panutan tuh.
2: Kuping awake bebedak gading sama ceramah. Kar neraka kan bake.
3: Wah, bisik.
2: Ake bang.
1: Eh, atma blur. Apa belajar ini adi bisa mencelap ke neraka?
2: Ngebut, ngabut poswan. Kecelakaan di jalan. Masuk mobil ambulan, kesek-kesek akiban, masuk sanggah kemulan.
1: Ke neraka, Bacai!
2: Oh, kalian aku wakil pada dari ngandungin. Cepat lu mau bunuh diri.
4: Nah, gini aku ngat.
1: Bisa mencelup ke neraka.
4: Buang sampah sembarangan. Rumah kebanjiran. Bispiteng meleb-leban. Masuk kuburan.
1: Ke neraka, Bacai.

0: kayaknya ini di Mercepade.
1: Iya. Iya. Moralokat mati.
0: Kesuargan menyai.
1: Oe, oe, oe. Nyonya.
0: Nah, Jani ajak ke pelarian lah.
2: Lah.

ใจตีง่าเล่นเก๋เอาอ่ะแกมาตะตะลุ้มมาสวดหมาแน่

0: 仔仔ngeng ngeng.
1: 哎, ya Allah, aku pasrahkan dirimu padamu ya Allah, kepada penguasa langit dan bumi, karena aku ikhlas ya Allah.
0: Culik!

0: Ji. Iya, ada tahu.
1: Inggi pemirsa Rakelarai, sahabat dulu ya, nah nikah wawu sampun dolanan mecolek-colekan adang saking duta Kabupaten Buleleng ya. Sangat memukau dan lucu sekali ini ke dari logat Kabupaten Bulelengnya kinten nggih. Nah, alat-alat ruwene sangat piawe sekali memainkan.
2: Hadirin penonton yang berbahagia, pada malam hari ini hadir pula yang kami hormati Nyonya Dr. Gigi Ani Setiawarini Kembang Hartawan. Dan selanjutnya penampilan pamungkas dari Duta Kabupaten Jembrana, yakni dolanan berjudul Makepung Papah. Di bawah langit Bali yang menyala, debu-debu tanah menari mengikuti derap langkah kaki-kaki kecil yang telanjang. Di tangan mereka, sebilah pelepah kelapa atau papah bukan lagi sekedar luruhnya daun tua, melainkan kereta kencana menuju mimpi yang tinggi. Makepung Papah dimulai sebuah pacu raga, tempat peluh dan tawa menyatu dalam ritme tradisi yang tak kunjung padam. Namun lintasan ini tidak mencapai garis finish. Sembari menarik beban dan memacu kecepatan, anak-anak ini membawa percakapan tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di antara sorak-sorai menjadi juara kelas, terselip doa agar cita-cita tak kandas oleh kemacetan jalanan dan rumitnya kehidupan. Mereka meliuk di antara rintangan, menyentil nurani tentang sampah yang kian menggunung, merusak asrinya bumi pertiwi. Dalam napas yang tersengal, terselip bisikan polos tentang nasib pahlawan tanpa tanda jasa yang upahnya tak seberapa, hingga harapan tentang seiring piring makanan bergizi yang dibawa oleh petugas yang sedang menanti kepastian menjadi abdi negara. Dolanan ini adalah sebuah potret bahwa meski hidup terkadang seberat menarik beban di atas pelepah, anak-anak Bali takkan berhenti berlari. Anak-anak Bali dalam dolanan ini menjadi pengingat bahwa jiwa yang tulus akan selalu menemukan cara untuk tetap melaju. Melalui tawa, permainan, dan daya juang, mereka merawat api kehidupan, sebuah perjalanan kecil menuju Atma Kerti. Mereka adalah energi yang menolak kepasrahan pada keadaan, terus melaju, melampaui hiruk-pikuk isu dewasa demi menjelang pajar masa depan yang lebih benderang. Koreografer dan naskah Agus Onet, komposer IKD Arya Parjana dan Iputu Gede Krisna Adinata. Hadirin, inilah penampilan pamungkas dari Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, dolanan berjudul Makepung Papah. Selamat menyaksikan.
1: Ingi pemirsa Rakelarai sahabat budaya ya, sane kantun tetap susatyo iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, Rena mungkin penampilan sane kapenguntat utawi penampilan pemungkas saking Duta Kabupaten Jembrana dengan dolanan Mekepung Papah. Punapi pementasnya ne sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Terus temun piar sayang dolanan Makepung Papah.

0: Jadi tahu cumi gel, ay, penonton, ih rame ya. Pedengin penonton awak. Eh, Jo, kalangin mapo. Ih, kalang besar, ulah kata awak. Ih, potong ono riban jona. Asik. Menahan aja. Ih, kengkis nih Jojo nih. Potong ono rana. Buin mah dia. Ah, ini warna banat. Bang, jak nasi dan duanya nah. Oi, penonton. Jam kuda nih. Siang sauden punya nawa, kadut bupati nawa siang saud. Ah, apa? Jam setengah lewat. Pantes coba seduk pasang awa. Ye, juari niban. Jojo li negarwa. Ngigol kopian center, ngesaha pasang seduk. Lamun iban seduk, makan maaf. Makan nasi. Cia do nasi, buat lahat do jak sekogong. Do masih do pelatih awaknya di duri do. Berakit do, pat nyemak nasi. Ih, belanja ibu. Nasi beli nama. Ih, awak marah di tengah makan tawonor. Apa angon membelanja? Ih, weh, iban maising membekel. Ih, awak membekel tak gila. Tak gila awak, be. Jukun kelor. Masambel serau. Saur teken kerupuka. Pih, jangan tak kila iban.
1: Janganlah.
0: Awak ngide gare.
1: Ih, maro nongkat dihubung. Betul tak kila awak.
0: Pa, tutung yo nakil lah den.

Jangan aku.

Yo, Bonkers!

0: Ate Basi Kawa.
1: Atine.
0: Hai hai penonton, permisi, orang cantik lagi lewat.
1: Sweet.

Biar si Mancuara awak nak ngelah cita-cita tinggi, ibanya konyak ngelah.

0: Bisma, apa sih kau beribad?
1: Awak ngalih
0: ngalihin
1: nak jenek kebun puter menjelmaan.
0: Men, ngekenen misi ngapa lalu mai?
1: Niyo boneng lahang, yabit kelepak.

0: kenyam-kenyam padidi mula saja.
1: Dewek di kasmaran.
2: Adisa.

merebat penurunnya, Bo.

Ayana, nyeng nang

0: Inge, pemirsa Rakelanai, sahabat budaya, senekan tu nirinita musik yang ring perempat suara budaya Bali. Inge, naik ke Iwawu pementasan terakhir parade gong kebiar anak-anak saking duta Kabupaten Jembrana, kita inge dengan sanggar seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, duta Kabupaten Jembrana, kita. Nah, sementara kelarai pemirsa sarang sami dengan berakhirnya pementasan terakhir saking duta Kabupaten Jembrana punika titiang ketutmus kesarangin kerabat kerja sane bertugas ering Taman Budaya Art Center dan Pasar ngungsur pamit nggih. Acara druwe ering wengi kadimangkin ering live ering ada canda Taman Budaya Art Center dan Pasar puputan titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om. Nah, sementara kelarai mewali titiang jagi pacang ring studio perempat RRI dan pasarnya.
1: Perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Genjet di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjet berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan olah vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Banten Penyerang Terak. Banten Penyerang Terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya, seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian, kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali

0: tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallava. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabe Tengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: Kantin Kesarang, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita anterin dengan sesampun kelas. Sungsut idene nuli ngenampekan mesandin.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaro atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
5: Itu sudah dekat.
4: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
5: Ada. Itu tulisannya.
4: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
5: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
4: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
1: Satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igenam Astu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Re, Dedane Sarang Sami, Sanewangi Antitiang, Kecindumali Puniki, Ring Radio Kesayangan Truine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya nih, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ring Rahina Soma, tanggal kali likur Juni, war sekali tali 6 likur, Sarang Titiang, Gongge Sintiange, Taler, Wentan, Switran, Titiang, Beli, Tutmus. Kantos bertugas, Ringgalah, Jamda, Sesama, Maliji, Bos, Waktu Indonesia Tengah. Sapu napi gatra, semeton titian serang sami, mogi setata kena rahayu rahajang, ge, talar seluir, swadermas, wagina raklan re, ring rahinu mangkin kemargiang, astungkara margi antar, tur lab dekarya kantos pupot. Raklan rai, napi mastonnya puniki siaran mangkin, mengudara ring perompat RRI Denpasar, kantos ring gela jamroras wengingeh, talar dados puniki pirangan sarang-sarang, ring aplikasi RRI digital, sana sampun dados keunduh, ring playstore utama. Tawe App Store, lan streaming RRI ttco.id. Rakelan rai gong esnen informasi yang dumun, napi kemantan, dan acara sane pacang kemargiang, selami gong gak Cynthia bertugas, sarang belitut musnge, ringgal aja, 5 lintang solas menit malah jebos, gong gak Cynthia pacang kumandangkan adzan subuh, majang di umat Islam, sane mentar yang kota Denpasar, talar sekitarnya ne. Wusan adzan subuh, wentar hajang Bali siaran surya puja, lan tembang-tembang Bali rohani Hindu, puputnya ne nampar ringgal jam 6 semang malah jebos nge, tepatnya ne ringgal jam 6 semang, wentar anungan puja trisan ye, majang ring umat Hindu Sudarma sanewetan ring sejebak Bali. Wesan puja trisan ya wenten acara Rahajeng Bali siaran galang kangin puput ringgala jam setengah pitu. Ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu kantun gongesinnya sane nyarengin wenten Hajeng Bali informasi lan temang-temang Bali informasi nganinin ini perakiran cuaca telar informasi ringan nge. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia wenten berita berbahasa Indonesia telar ringgala jam pitu kantos jam sia wenten Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali, mablik bak sarang semeton sami, nikah sana nyarengin sewitra titiang wenten beli tutmu.

0: Tala ringgala jam sia kantos jam dasa mawali nyarengin punikinge rakelan rai ring rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan kantos jam dasa Semang waktu Indonesia Tengah. Ingin rakelan res menonton tiang serang suami semang-semang kadi mangkin duros mataki dumun ngih rakelan res mataki-taki jagi nyanggre rahina suci kudingan minap niki sana istri-istri sampun berbelanja ke pasar niki ngih sarang suami tercinta kantor ngih makta aban-aban ake talar sane melianan gaginannya nih semang kadi mangkin sekadi gongge sampun menghibur sematan suami nah setengkara antar ngih talar sedurung ngih rakelan rai mokupu niki ngih nyemak gaginan akehnya nih ring rahina mungkin elingang punikinge meminum segelas air putih hangat talar puniki tata bersyukur sampun pulih mapupul talar puniki sampun pulih beraktivitas kadi biasanya nih sana sampun ngwedang ngeteh minap semang kadi mangkin dopingnya nih sanganan jaje khas Bali ketannya luar biasa astengkara menambah energi terus sampun eling sarapan nge rakelan rai sana mangkin nyarengin ring acara rahajeng Bali Dumun nge rakelan rai sedurung malai jebos ringgala jam 5 napi wastannya lintang solas menit jagi gue ngesnya pacangkan kumandang arsan subuh pirang Dumun sana jagi lintang arsa talar kayun pamiar sesami
1: Kain Cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah Kain Cepu. Kain Cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Baik, Raka dan Rai, Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, saatnya menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Barallahu Akbar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rakalantrai Kantong Serang Titiang Gongnya Sintia, Ring FM 106,4 MHz, Lahan AM 1206 kHz, nggih. Sane mangkana kelantrai nyarengin ring acara siaran Surya Puja. Niki sane memurde merawat diri adalah cara menghargai diri. Kesarengin dayu rara angga diatmi. Sapun hape daging bebawasannya nih. Nama lejibau sarang-sarang pirenga. Terus sedurung nyarengin acara siaran Surya Puja. Ka atur temang Bali rohani Hindu. Mang de menambah kedemen hati. Semangka dimangkin wenten saking layang ben. Tri kaya parisuda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
2: Ibu Ayu, enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
1: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
3: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
1: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
3: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
1: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
3: Mari.
4: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
1: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
4: Bangga dong, Ma.
1: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Ida Ayu Rara Anggadiatmi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang pada kesempatan ini akan berbagi mengenai merawat diri adalah cara menghargai diri dalam perspektif Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering kita abaikan. Sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tentang merawat diri. Banyak orang menganggap merawat diri itu hanya soal penampilan, soal dandan, soal berpakaian, soal perawatan luar. Bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa merawat diri itu adalah bentuk kesombongan atau kemewahan yang tidak begitu perlu. Namun, dalam pandangan Hindu, merawat diri justru adalah bentuk kesadaran spiritual. Merawat diri adalah cara kita menghargai diri sebagai ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kenapa demikian? Yang pertama adalah karena tubuh merupakan wadah suci Atman. Dalam ajaran Hindu, kita atau manusia terdiri dari yang pertama raga, yaitu tubuh kita. Terus ada manah, yaitu pikiran kita. Kemudian Atman, yaitu jiwa kita. Tubuh ini bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman, percikan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dalam ajaran Hindu, tubuh bukan sekedar jasmani. Tubuh adalah wadah suci bagi Atman. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda, Wasamsi jirnani yata vihaya, Nawani granatinaru parani, Tata sarirani vihaya jirnani, Anyani samyati nawani dehi. Artinya, sebagaimana seseorang menanggalkan pakaian dalam dan pakaian lama dan mengenakan pakaian baru, demikian pula jiwa meninggalkan tubuh lama dan memasuki tubuh yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh adalah pakaian bagi jiwa. Jika pakaian saja kita rawat dan jaga kebersihannya, apalagi tubuh yang menjadi sarana menjalankan dharma. Merawat tubuh berarti menghormati wadah suci, tempat bersemayamnya Atman. Jika tubuh adalah sarana, maka menjaganya adalah kewajiban. Bagaimana mungkin kita dapat bersembahyang dengan khusyuk jika tubuh sakit karena kita tidak menjaga kesehatan? Dan bagaimana mungkin kita dapat melayani keluarga dengan baik jika pikiran kita lelah dan penuh tekanan? Maka dari itu, merawat diri berarti menjaga kendaraan jiwa agar tetap layak digunakan untuk berbuat kebaikan. Alasan yang kedua adalah merawat diri bukan merupakan egois. Pendengar setia RRI Denpasar, seringkali terutama para perempuan, para ibu, para istri, terbiasa mendahulukan orang lain. Anak lebih dulu, suami lebih dulu, keluarga lebih dulu, pekerjaan lebih dulu. Diri sendiri? Ya nanti saja. Padahal ketika kita terus-menerus mengabaikan diri sendiri, lama-kelamaan kita menjadi lelah secara fisik dan batin. Misalnya kita bisa menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah merasa tidak dihargai, dan di Hindu pun mengajarkan keseimbangan. Nah, dalam konsep Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap suci jika kita tidak pernah memberi diri kita waktu untuk beristirahat? Merawat diri bukan egois. Merawat diri adalah tanggung jawab. Karena diri kita juga bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang ketiga ada Saucha, yaitu kesucian lahir dan batin. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Saucha, yaitu kesucian lahir dan batin. Kesucian lahir berarti menjaga kebersihan tubuh, berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi, menjaga makanan yang kita konsumsi. Dalam sloka Bhagavad Gita menyebutkan salah satu kualitas kebijaksanaan adalah Amanitwam Adambitwam Ahimsa Kesantir Arjawam Arcario Pasanam Saucam Stairyam Atman Winigraha, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, tanpa kekerasan, kesabaran, kejujuran, menghormati, kesucian, keteguhan, dan pengendalian diri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kata saucam berarti kesucian. Kesucian di sini bukan hanya soal ritual. Kesucian adalah menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga energi kita. Ketika kita menjaga kebersihan diri, makan makanan satwika, beristirahat yang cukup, serta menjaga hati dari iri dan dengki, itu semua adalah praktik dari sauca. Kesucian batin berarti menjaga hati dari iri, dengki, kebencian, dan pikiran negatif. Ketika kita mandi, memakai pakaian bersih, merawat kulit, menjaga kesehatan tubuh, itu bukan semata-mata untuk dilihat orang. Itu adalah bentuk penghormatan pada tubuh sebagai pura kecil tempat bersemayamnya Atman. Bayangkan, jika pura kita biarkan kotor dan tidak terawat, tentu kita merasa tidak nyaman bersembahyang di sana. Demikian juga dengan tubuh kita. Alasan yang keempat adalah kesehatan mental dalam ajaran Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun berada, hari ini banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalamnya penuh luka dan tekanan. Dalam ajaran Upanishad dijelaskan bahwa pikiran adalah alat yang sangat kuat. Pikiran yang tidak terkendali dapat menjadi musuh terbesar manusia. Dalam Hindu, kita diajarkan konsep dharma. Setiap orang memiliki dharmanya masing-masing. Namun untuk menjalankan dharma, kita memerlukan kekuatan fisik dan batin. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, Udaret atmanam manarim, natmanam awasadayat, atmaiwa hai atmano bandur, atmaiwa ripur atmana. Yang artinya bahwa, angkatlah dirimu dengan dirimu sendiri. Jangan merendahkan dirimu, karena diri sendirilah sahabat terbaikmu, dan diri sendirilah musuh terbesarmu. Sloka ini sangat kuat. Merawat diri secara mental berarti tidak merendahkan diri sendiri. Tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Tidak membiarkan pikiran menjadi musuh. Ketika kita merawat diri, energi kita lebih stabil, emosi lebih terkontrol, aura menjadi lebih positif, kepercayaan diri meningkat. Merawat diri secara mental bisa kita lakukan dengan memberi diri waktu untuk tenang sejenak, bermeditasi, sembahyang dengan kesadaran penuh, serta memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup berhasil, tidak cukup sempurna. Padahal Hindu mengajarkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan karmanya masing-masing. Merawat diri berarti menerima diri dengan penuh kasih. Lalu yang kelima adalah Trihita Karana dan keharmonisan diri. Dalam filosofi Bali, khususnya Hindu, kita mengenal Trihita Karana yang terdiri dari prahyangan, yaitu hubungan harmonis dengan ide sanyang widiwasa. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Yang ketiga, palemahan, yaitu hubungan harmonis dengan alam. Namun ada satu yang sering terlupakan, hubungan harmonis dengan diri kita sendiri. Jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri,
sulit rasanya berdamai dengan orang lain. Self-care dalam konteks Hindu bisa berupa melukat untuk penyucian diri, yoga dan meditasi, mengatur pola makan yang sehat, tidur cukup, menjaga penampilan dengan niat yang baik, serta mengurangi konsumsi hal-hal negatif di media sosial. Karena pikiran yang tenang adalah ladang subur bagi kebijaksanaan. Lalu yang keenam adalah merawat diri berarti menghargai diri. Harga diri bukan kesombongan. Harga diri adalah kesadaran bahwa dalam diri kita ada percikan Atman. Menghargai diri berarti menyadari bahwa saya berharga, saya pantas sehat, saya pantas bahagia. Dan dari situ kita bisa menjadi ibu yang sabar, istri yang penuh cinta, pemimpin yang bijaksana, dan anggota masyarakat yang bermanfaat. Merawat diri adalah bentuk bakti. Harga diri adalah buah dari kesadaran spiritual. Ketika kita merawat diri dengan tulus, kita tidak hanya mempercantik bagian luar diri kita, tetapi memuliakan jiwa kita. Pendengar setia RRI Denpasar, yang terakhir adalah kita refleksi untuk diri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali saya benar-benar memberi waktu untuk diri saya? Kapan terakhir kali saya memuji diri saya atas usaha yang telah saya lakukan? Dan kapan terakhir kali saya beristirahat tanpa rasa bersalah? Nah, merawat diri tidak harus mahal, tidak harus mewah. Kadang cukup dengan duduk tenang 10 menit setelah bersembahyang, minum air putih yang cukup, mengucapkan terima kasih pada diri sendiri, dan menghindari percakapan yang merendahkan diri. Itu pun sudah bentuk penghargaan. Pendengar setia RRI Denpasar yang berbahagia, dimanapun berada, kita tidak bisa terus menuangkan air ke gelas orang lain jika gelas kita sendiri kosong. Kita tidak bisa menjadi cahaya bagi keluarga jika cahaya dalam diri kita padam. Merawat diri adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Karena dengan menjaga diri, kita menjaga titipannya. Mari, mulai hari ini, kita tidak lagi merasa bersalah ketika merawat diri. Karena merawat diri bukan kesombongan. Merawat diri adalah kesadaran. Merawat diri adalah penghargaan. Merawat diri adalah salah satu bentuk dharma. Pendengar setia RRI Denpasar, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya tadi, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga tubuh, menenangkan pikiran, dan memuliakan jiwa. Saya akhiri dengan mengaturkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Ingira kelantra kantong sarang titiang gonggeng sintiaring perompat terari iden pasar suara budaya Bali sarang mangke metaki-taki jagi nyalanang pemuspan puji trisan yomajangri umat Hindu Sudharma sanementaring sejibak Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kesujatiannya ni, angge serire kebersihin antuk toyo. Di kayun kesucian

miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajeng, Ajeng
1: Bali, Bali, Bali.
2: Inge, selamat pagi Rakelan Rai Rahajeng Margiam Puja Trisan ya Ringgala jam 6 semeng di Wau waktu Indonesia Tengah Majeri Umat Indus Sudarma Sana Mentari Sejibak Bali Inge Tala Rakelan Rai Sana Mangkin Kantun Nyaringin Gongnya Sintia Ring Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Acara Rahajeng Bali Niki selanturnya nih Wenten siaran Galang Kangin Sana Memurda Niki Ngemosang Indik Melestarikan Bahasa Bali Inge Sapun api dagingnya nih Sarang-sarang Mangkin Durusang Pirangan.

0: Mujumuy ragobuin nutugan pepelajahane jadi astun dugas pidan taen man mamuruk ni aksara o no cerok. Oh, nekene
1: go. Dato swallow.
0: Ampun, ngado-ngado anduen putun.
1: Nek ngudang melajen anu bekuno-kuno kene aksara Bali. Aduh, aji yang panak dan jak bahasa Inggris. Kitu ajendang panggil bisa ngomong lancar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Niko pelajen kan rago ku darah pariwisata aja. Darah pariwisata niko rago artinya lebih banyak kegiatan niko yang menghasilkan uang gitu. Dengan pariwisata, turis-turis yang saya bisa bahasa Inggris. Ngengke ngomongnya.
0: Anu cerako dan
1: What
0: gitu Indonesia. Jek nyak-nyakan tekan tuwe jajara nyampatan bok entanan.
1: Nyampat bok maksud dia enggak tuh?
0: Jek mesepogoh tantu.
1: Karena kan ngomong ke berdasarkan fakta dan kenyataan, Ji.
0: Nah, luwung
1: tuh luwung. Bali kan daerah pariwisata memang.
0: Pariwisata.
1: Turis-turis dari luar negeri ahli jauh tuh. Saat ke Bali ke dunia atau di Bali, seluruh dunia di Bali. Men, yang tuh pelajaran nih ke bahasa aneh, ingin cara berkomunikasi, men anu cara.
0: Sajan tuh yang terletakkan tamu tuh bendewara tuh panak nih cenik sajan tuh memang yap 5 tahun tuh kan 10 tahun cenderung sajan bahasa Inggris tuh.
1: Nak mulu bahasa Inggris ya tuh.
0: Oh gitu.
1: Ijo udah tamu anu dato,
0: wih, dok itu ngoros, ngaduk kena nyen, najan,
1: napi iwang, najin nak mulai kedo.
0: Nah, sing jauh pelit, tenado nak iwangang segitu tu. Sake walo, ada yang kan malu. Saya tu pelajain malu, segitu. Ia ni raga mau baso,
1: mau bahasa apa mau baso? Baso itu kan nanya-nanyan anu jen lawar, jen
0: besi misi baso gede. Baso kenop itu. Weh, dan gitu kan. Yang tekan bahasa itu patuh tekening baso itu.
1: Maksud dia?
0: Yening baso bumbu, segitu. Bukul baso di pon. Tujuannya sih ngai enak tuh bahasa itu di pohon tuh. Yen duwak tu berbahasa masih tu bisa kel ngai jalan ngai enak.
1: Napi enak.
0: Enak didengar.
1: Oh, enak. Oh, artinya ngenya sih.
0: Mauin ado tasan budayo mobobasan.
1: Mobobasan.
0: Itu kan mobaso-baso kan itu.
1: Mau bahasa aja tuh.
0: Ama bener.
1: Ini lah baso. Baso
0: raja. Yen irage urukin pianak-pianake mau bahasa Indonesia itu wajib.
1: Wajib.
0: Sawire irage.
1: Persatuan
0: rago ya. Bahasa persatuan. Yen irage mau bahasa Bali. Itu bahasa ibu. Harus irage nawang.
1: Harus lagi nawang.
0: Maro lekade meme neng empu, meme neng ngeraos si malu tekan neng rago mau neng keraosang bahasa ibu tu.
1: Men meme neng sih bisa bahasa Bali. Meme neng sih bisa bahasa Bali.
0: Sambil irago hidup di Bali, sen harus bisa bahasa Bali. Sa apapun. Ada aksara Bali ne, ada bahasa Bali ne. Oh,
1: melen ke aksara Bali jak bahasa Bali?
0: Yen aksara tu patuh tekening urup ne.
1: Oh, anu cerako.
0: Ne urup ne darane ne urup. Yen bahasa ne tu bener raos sosai rago ne.
1: Munyin ne.
0: Munyin ne.
1: Duduk.
0: Wih, tiang anu masih bengong mirangang segitu. Rawas putu busan tu. Bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Pelajar ane nekang-nekang pipis.
1: Yes, ini kamu makin zaman nekang pipis dolar.
0: Mau bahasa Bali kadang tu saya nekang pipis tu.
1: Engkan ni nekang pipis. Anu.
0: Tu ado lantasan guru bahasa Bali itu di SMA, di SMP guru itu. Saya ngulian dua ke bahasa Bali, yo kati bisa di guru, uliana di guru itu nekang pipes.
1: Oke, bisa jangan. Oh, jajak di penyiar bahasa Bali.
0: Penyiar bahasa Bali harus bisa bahasa Bali itu.
1: Penyanyi Bali.
0: Penyanyi Bali. Oh, nekang pipes. Nekang
1: pipes jadi ya. Iya, kan urgensi ini bahasa Bali ini ke pelajaran, tapi menak bon zaman kan berzaman berjauh.
0: Nah,
1: oh yang mana bahasa Bali?
0: Pemekas nih, yen irago di Bali, apang miso ma bahasa Bali, apang nama ngasaro Bali, irago ngelahang. Itu adalah sebuah identitas.
1: Identitas.
0: Buena. Mau bahasa Bali ini sing ada anggah unguh tu. Ada sorsinge.
1: Sorsinge di Jawa patut agak ngesor.
0: Benar. Alus ni tu. Mau kejang bahasa Bali alus tu ah nyingeh hangraan nganapang rago tu.
1: Nganapang rago ngesor rago.
0: Oh nyingeh kan anak len.
1: Arti menjunjung nak len. Menegah nak len.
0: Benar.
1: Ngejakti ya, asalnya perando asalnya nak agung boleh dan nak menak kita nak kita nak titiang ni kita dan okan dia nak
0: tetap irago ngesorang dewe
1: ni kita nak titiang ni kita okan ragani ye kita ni degang nak ni
0: sih tadi orang yang mau kita nun Sugro ratu niki tiang medowe lingser tiangnya cuma nak tan mampu singnya jejok orang gitu saya gitu atau nak tuan titiang bapan titiang farak nak tu
1: mana bahasa Bali kan dan liu saja contohnya buat cara nak yang bahasa Inggris nasi itu kan rice anak nasi goreng rice padi rice bas rice nasi woi anak Bali nasi nene mau anu buboh
0: kan
1: nasi ne anu sengau
0: ngajang nggak buin
1: ngajang oh
0: ya bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggris makan
1: it
0: menyak ya di nene seng bang ngajang baru it oke aja nggak buat das di ben it gitu ah sudah di itu gitu
1: bedar ngajeng merayunan tapi malih tuh
0: merayunan mau sodo
1: mangan
0: nah
1: ngamah kuluk ngotol siap
0: mawinan ada sor kelawaning singe ada nemidor
1: midar dijauh dari angin.
0: Dijauh dari angin. Ada masih diperuntukkan untuk binatang.
1: Oh, bahasa anap nih kok. Cicing medom.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: aja nale arti sumekan ada ajang-ajangan atau ada makanan gitu kan malu tuh makanan kan untuk dimakan jangan tegarnya di bahasa Bali ini ada makanan jadi ibu ada piring nasi di abtu tuh ajang mungkin ajang tekatan yang di depan
1: ajang di depan
0: di depan artinya orangnya ngajang kan mesti di depan kan tonen man macam lop
1: iya dia jadi
0: sama kita masih nang orang rayonan mawet uleng krono ayu itu masih artinya depan mau rayonan mau ayuan mau gitu maro di depan kan makanannya tonen masuk ke mulut itu kan kita masih nak ngerawasang apa ben ngerayonan ungahang durus ratu ungahang jegar penen
1: durus angar kan
0: sake walo bo sepakat naen kasal bo ngerayon artinya bo ngajang atau tadi makan artinya itu
1: pantas ya ji niki bulan-bulan niki bulan Februari itu nih Wang. Wenten pameran bahasa Bali di Art Center. Engkennya modelnya denger tidang tuh.
0: Bukan pameran tuh. Nah dia itu kan sebagai bulan bahasa segitu.
1: Bulan bahasa Bali.
0: Ya aneh. Kan di nih ada di Art Center tuh dipusatkan.
1: Wenten pameran itu pameran bahasa niko.
0: Anu. Misalnya pameran itu kan misi ada buku-buku bahasa Bali.
1: Oh, niko. Gitu. Padahal nak munyi pameran.
0: kan pameran munyi.
1: Aduh, nge, niko,
0: buku yo. Bahasa, misalnya ada dalam bentuk lontar, tuh dipamerkan. Oh, nih misi aksara Bali nih di nih. Kita masih ada apa kenadaan tuh tuh di lontar. Kalau misi gambar-gambar kan.
1: Atau tadi yang dana pada ingat yang buat takon
0: aneh gitu tuh pasti itu dipamerkan depan tawangan itu alat
1: oh iya dia
0: operasi ada aneh itu tuh
1: oh iya operasi dan ingat
0: tuh
1: yang kan budaya nih kok kan bahasaan kan masuk budaya nih kok juga budaya Bali nih kok Bali kan pariwisata budaya
0: ya.
1: Yang turis ke Bali ngalih
0: budaya nih
1: budaya nih kok salah satu nih budaya nih kok kan sastra nih kok
0: nih jadi yang bahasa Inggris ya ya kan kita berpikiran nwe tamu cang biasa bahasa Inggris ben bahasa Inggris besok pele gitu
1: aduh
0: iya bahasa Bali sih pele
1: ini kan saya ngerti ngejak dia yang sing rago melestarikan budaya salah satu bahasa niki sebagai penopang budaya niko sing ya hilang ya budaya
0: hilang
1: boleh tamu ke Bali
0: sourcing eh sing ada
1: oh nge yang ngomong kayak duo cicaci
0: gitu kak gak nih banci udah jauh
1: mau plus mau
0: gitu kengkeng ya kuping ada dinding ngahang
1: senglat dengan ya jadi yang ten niko dilestarikan jadi budaya akan hilang kamu sing pada kembali napa nak lehman kembali nak
0: di
1: memen di luar Bali kone dan kemodo lebih indah kone daerah-daerah lain di luar Bali kan lebih indah cuma Bali ini kok keunikannya
0: dan ramah tamahnya
1: ini kok ini perlu pertahan jadi
0: ramah tamah tercipta masih ulian mau bahasa Bali ini
1: tiang jeru ya anak tertawa mau tiang jeru jeru saking nabi
0: asal misi kata jeru artinya bahasa pekan tuh orang yang belum kita kenal melihat ya jeru mangku
1: jeru ketuk
0: len
1: ya jeru balian
0: yen rago di pekan ada ane bahasa pekan matiang jeru istilahnya
1: jeru saking napi jeru saking punapi di sambat lem kotot
0: aduh geng-geng ketat ji main-main aja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama batun bedel alias batu bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inge, selamat pagi. Rakelan Rai mewali nyaringin gongga Sintia Ring Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sane wau sambal metilar. Acara druene siaran gelangkangin melestarikan bahasa Bali kantan nge. Talar sane mangkin nyaringin gongga Sintia Duman. Acara Rahajang Bali informasi lan temang-temang Bali. Ringgala setengah pitu lintang 6 menit kantan nge Rakelan Rai. Kantos jam pitu sama mali jebos. Ini informasi perakiraan cuaca nge. Sana mangken gua nge Sintia informasi yang dumun diprediksikan ring rahino soma kali likur Juni war sekali tali 6 likur niki ring Kabupaten Jembrana, kantan nge Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng cerah berawan. Talar diprediksikan ring Kabupaten Tabanan kesarengin Kota Denpasar niki berawan. Wenten nalar ring kangin-kangin Denpasar, wenten Kabupaten Gianyar niki diprediksikan cerah kemantan nge. Sana mangkin ring studio perompat RRI Denpasar sapun napi gongge. Nah niki terpantau dumun kantun rem-rem Rakelan Rai santukan wow niki nyalo semeng kantan nge. Sana mangken gongge sini informasi yang dumun ini arus lalu lintas ring seputaran margi Hayam Wuruk Pitung Dasa Denpasar. Rakelan Rai sana jagi ngintas ring margi Hayam Wuruk. Nah nike jalur yang sangat pas kantan nge karena mangken terpantau lancar lan kondusif nge. Rakelan Rai semantan titian serang sami mangde jangkep surat mengemudi druenis, kadisim, STNK, lan KTP, talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Nge, informasi ini perakiraan cuaca, sane gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi rekalan Rai Rahajang Bali nyarengin gongga Cynthia ring acara Rahajang Bali nge sira puniki sane durung metangi talar puniki sane sampun metangi pasti ke gongga niki nge sampun menghibur sematan sami samang kadi mangkir talar rekalan Rai sane sampun metangi subuh-subuh di wau sane bepergian ke pasar utawi sampun kegenah mekaryes kadi gongga nge. Dan seperti biasa, sesudah bangun tidur wajib Niki mencuci muka. Nah, jadi mencuci muka saat bangun tidur di pagi hari sangat penting Niki nge, ampun nang terlewatkan rekalain Rai nge, karena membersihkan sisa keringat, minyak alami, lan sel kulit mati sane menumpuk semalaman. Jadi Niki mencegah pori-pori tersumbat, menyegarkan kulit, mempersiapkan wajah agar produk perawatan kulit pagi bekerja lebih maksimal nge. Dan juga Niki membersihkan akumulasi kotoran nge rekalain Rai, karena kan selama rekalain Rai sirap gantan nge beristirahat, hal kulit Niki akan beregenerasi dan memproduksi minyak nge rekalan Rai. Jadi selain Niki, wajah pun dapat menempel pada residu dari sarung bantal ataupun rambut dan bisa mencegah jerawat nge. Sirap pun Niki minap sane berdua kulit sensitif, nah dianjurkan untuk mencuci muka setelah bangun tidur di pagi hari mangde nentan muncul jerawat utawi mencegah jerawat. Informasi pun Niki rekalan Rai gongnya sinaku tips saking klik dokter.com.

Selamat pagi Rakyat Rai. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan kenaikan BBM turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat karena meningkatnya biaya transportasi dan juga distribusi. Dijelaskan kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan, terlihat dari berkurangan jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan nilai uang yang sama seperti sebelumnya. Murjanayasa mengingatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya belinya. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Inge, selamat pagi, rakalan rai mauli nyaringin sematan suami ring semangka dimangkin sarang titian gongge Sintia acara Rahajang Bali perompat RRI Denpasar suara budaya Bali. Topiknya nih rakalan rai utawi bantang sane jagi gongge Sintia napi wastane ke beli bagang sarang sematan suami kali palatan kantos jam sia semang mali jebos wenten nganinin indek jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawi yatnya nge. Karena kan mendekati niki hari suci kuningan jagi pacang nyanggrek enten nge rakalan rai. Nah pasti ke wenten sane dados serati Banten utawi rakalan rai sane nenten numas Banten nge ngarianin sendiri atau ngarianin di rumah enten nge pasti ke napi wastane memperoleh bahan-bahan napi wastane puniki dari alam enten nge dari alam kita ambil berupa daunnya yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawi yatnya. Minap niki wenten bebantenan atau napi wastane sesajen kentenge yang digunakan dari jenis daun untuk perlengkapan yatnya semeton nama lejebos sapa sang regongnya Sintia durus melengkapi informasi puniki kantos jam sia semang ring pesawat telepon 0361 223361 nge ring whatsapp 0478789882420 kesarangin ring Facebook program budaya RRI Denpasar.

Tanggap Bencana, kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin Rahajeng Rakalan Raya mengalinya ringin gonge Sintia ring acara Rahajeng Bali perempat adar Iden Pasar Suara Budaya Bali. Ingin topik sekali gonge Sintia informasi yang diwawu nganinin indik jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara yatnya. Jadi masyarakat Bali niki memanfaatkan daun dalam upacara keagamaan karena syarat akan makna filosofis. Nge, berfungsi sebagai pelengkap yatnya pasti kenyane nge, sarana pemujaan utawi yatnya dan dianggap sebagai simbol alam yang suci. Rekalan rai angin dedaunan api kemanten minap wentan sanenan during rimpo kubon ke angin untuk perlengkapan upacara nyaringin nge ring 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge cantik.
0: Selamat pagi mewali Tubiang Yoga Widangan Gunung Karang.
1: Bunga di atas aja pas.
0: Pas sekadi napi pas nih.
1: Jadi Gongge cantiknya.
0: Aduh luar biasa jegeknya Tubiang Naler. Pasti ke sampun wangi-wangian niki nge.
1: Sampun mangkin pemacaan agung Gongge.
0: Ingge mewali pemacaan agung mangkin. Wentan upacara agama mangkin Tubiang.
1: Atur canang kemanten Gongge.
0: Oh sekadi biasa.
1: Sampun rumit pisan Riki Gongge. Pasti ke sampun uning ibu saking keranan.
0: Ingge.
1: Pasar luar biasa rumit nih Gongge.
0: Nah niko pun.
1: Ini pasti gatur ya Niki.
0: Astung kata.
1: Ingge. Yang boleh ngejak kaper.
0: Ingge. Ngejat ulam kaper.
1: Patut nih. Pasar Gongge sampun pasti ke uning. Ini rin gangi donangku.
0: Nge donangke.
1: Tahan lalur ngelantur ngangen don timul.
0: Nge.
1: Sampun kenten ngangen don intaran. Pelasnya nih ngangen daun pisang. Sampun kenten ring merajan-rajan don bingin. Cemaru. Ratno takler. Kenten ring kadi den-den pasar Gongge. Calon-calon niko rumit mendaging gedang, madaging niko walu, nyuh niko selangi Gongge.
0: Nge, berarti akeh niki kaanggen jenis-jenis dedaunan untuk perlengkapan upacara. Nge, nika samian kererah ring pisage minap niki sane wentan nandurin atau memang medue niki tanamannya Bu Tubiang.
1: Nenten Gongge, daun lindaran kan agang niko sarang timbul numa sing pasar Gongge. Dan angko pisage ngicen ipun ngereh siang angin selangi ngarenin peraga. Angin sebab mahal selangi daun angko niko 10.000 25 ne Gongge.
0: 25 ne oh lumayan
1: langka,
0: berarti.
1: Langka daun angko niko.
0: Iya iya Gongge patah nalar numbas angin kelangi ring rahina kuningan kenten.
1: Iya kuningan betul-betul memang akedean bebantanan ne Gongge sekewantan dagingnya ne rumit pisan.
0: Rumit pisan kenten.
1: Pun jahitan nih Gongge, tapi triki yang nendongan Gongge.
0: Nge.
1: Tapi kenapa ngenam bulan pisan yang penting margiang dengan tulus ikhlas pasti memagiang kar Gongge.
0: Bener nih sanecan niki di antara jenis dedaunan saneka angin Tubiang sanecan paling rumit ke jahit nih ke Tubiang biasanya kan donangke niki enggalan uwe kan tentu Tubiangnya.
1: Niko donangke dan dados genang suwe Gongge. Kali kali lain kuningan emang metanding mau titiang areanin menikti busung busung sampun.
0: Oh, yen canange numbas napi ngarianin peraraga nih kan
1: seneng numbas Gongge.
0: Oh, ngarianin. Oh, kenten. Be sudah berpengalaman numbas dan mendaging napi kenten.
1: Karena sih yang seneng maturan nih kesane becik Gongge. Yang lunas saler seneng sane becik. Indo betaro mangnu aturan titi yang mendaging lengkap. Canang titi yang Gongge.
0: Betul.
1: Mendaging beras. Niki kadi diki numas tiang mendaging porosan kini dan mendaging napi-napi tirang tiang waktu ke kampung numas duang kali tengah siki Gongge
0: nggih yeah.
1: Pisan ataupun ngariane tiang makarya dua sata telas tirang tiang galungan
0: kenten
1: okay, mendaging goreng mie tebu biu niko tiang lengkap Gongge
0: nggih nampun jangkep sekali niko ngariane peraragan jek liang mana pasti kenge adem
1: nge. Nah, ini tiang makario sibuk tanuning raina numbas tiang mungkin na tiosan madol itu bukan anak Bali nge.
0: Nge.
1: Aduh gongge, titiang sedih niko. Jegek debet duwarna betene. Aduh, betaran titiang katuran peniki. Titiang kajang kliol mantan ngarianin gongge. Tentanya titiang numbas janang gongge.
0: Oke, dan sisanya pun api?
1: Kan medaging api niko betene niko.
0: Nenten yen, misalkan purnama niko berarti numbas. Kan wawo nikang kajang kliol mantan ngarianin.
1: Nanen titiang numas, sambil madolan titiang gongge.
0: Oh, kenten sambil madolan niki pan.
1: Mainan ngarianin sarari canang daun titiang enten titiang nanen numas gongge.
0: Oh, kenten ingge.
1: Titiang senang ngambil karyo, senang lunas ring ido bedur. Mando becik aturang titiang walaupun titiang hidup sederhana gongge.
0: Ingge.
1: Indik moyatnya niko titiang penatik gongge.
0: Ingge, samian pasti ke gitu, kenten semetona.
1: Ingge semeton polis canang jeje dan ingat-ingat dumun matalang matene niko tiap pengalaman.
0: Ingge seng semua tu biang informasinya nih akeh saja niki.
1: Tapi mungkin
0: pemacaan agung.
1: Pemacaan agung kuningan mampu nampak niki.
0: Malik kali.
1: Manglo rahayu pemargin di tiang sarang nalit di tiang apa peputun tiang gongge
0: gongge nalar inggi
1: salam niki jero mangku sedani nyarengin sarang bulka bebe
0: inggi
1: terus salam ya kak maaf kurang banget niki ini jero nalar satu kocak di tiang gongge
0: inggi
1: mandira nalar nge inggi gongge madut nangake nyelanggala mana ake sewitro ngeranjing mali jebos budal losa doreng margi. Salam sarang ngaji biang, titiang mepamit untuk pendekku sama santi om, santi om.
0: Inge, suk semua tuh biang, akeh saja niki keanggen jenis daunan untuk perlengkapan upacara menuju hari suci kuningan. Nge, penton don nangke, wau gak pirang don intaran, don timbul. Kentengnya memang berbagai manfaat yang ngemausang don intaran. Kentengnya rakelan rai, nge, kan wenton tembangnya nge, rakelan rai, selain niko wenton don base, pastikan niki angin porosan, nge. Angin ring canang, raka-raka canang, kantan nge, wenten janur dari daun kelapa muda, dadosna busung, daun biung, nge, rakelan raya angin, banten saiban, minap niki nge, atau tatakan, yenten medui ron, kantan nge, angin tatakan canang, dados nge, talar puniki, wenten daun endong nge, talar wenten daun bingin nge. Sane lianan rakelan rai durus berbagi informasi kidik kemantan mangda uning dedaunan api kemantan agen menuju hari suci kuningan perlengkapan bebantenannya neng ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Om Swastiastu, panjang umur niki. Wow, sambatang sarang tu biang Bu Eka.
2: Panjang umurnya serta mulia.
0: Nge, sira ulang tahun tan wentan Bu Eka bulan api.
2: Panjang umur ugang biang yoga, rahajeng gong biang yoga.
0: Nge, sampun niki metaki-taki Bu Eka nge. Sampun.
2: Mali jebos wuseng maturan mantan canang kajagi numas busung dumun ke pasar kuda niki.
0: Oh, kuda mangken busung Bu Eka.
2: Kuning niki numas klepan muda kenten. Ampun medue niki aman ampun atuh.
0: Nggih aman. Banten amin. Banten ceni napi Banten dana niki wastane.
2: Banten danan ngarian mangkin seket. Ceni mau pekidah niki sodan mangkin karian dawag niki ngae 48 mangkin kurangi bin 6 gitu.
0: Oh, 42 ada dosne.
2: Nggih, mangkin ngurangi ngarian.
0: Niki untuk kuningan berarti.
2: Siang.
0: Niki untuk kuningan berarti Bu.
2: Nggih, untuk kuningan niki. Siap-siap dumun nggih. Metaki-taki dumun. Mengagi yang rereren jagat mungkin mengemar yang rereren jagat kemacuan agung mungkin nih benyang sabo mas ini mau duwe-duwe mas benyang
0: akeh-akehin ngarianin Banten pang akeh wenten mas niki mas napi niki Bu
2: mas Jawa
0: ada mas Bali nih dumun mas lokal dumun
2: aneh paling agang mas dagang sakah itu.
0: Oh, Mas Ubud. Okay. Nika genah wisata, Nika Bu Eka. Tapi Nika emasnya Bali, Nika penghasil ekonomi
2: Bali,
0: kan Nika membantu.
2: Mas Majo, sarang Pak Ketut Darmo. Topik kan apa nih ki nenem daging yang kuningan kenten.
0: Inge, jenis daun digunakan untuk perlengkapan upacara kan ake wenten bu don nangke pasti ke angin ngek nangi don intaran nge.
2: Nangi ibu Riki nak tanana nami nih kenten itu.
0: Eh dados angin api.
2: Cuman mekarya selangi, kolam tamyang, niko kan cenigo, niko kan ya.
0: Oh, okay.
2: Yang ring dianyar kan patah sekali ring batung.
0: Nge, kentar ring dan pasar, nge, memang berbeda. Ring
2: pasar jadi ngarianan sate, calon, panggih ibu, nge. Don intaran, don timbul, kentan perang, nge. Uling di Sugian, sampun di Badung, wantan ngararo buku, cet, bebek, ayam, taluh, niko, nge.
0: Nge, niko.
2: Niko panggih ring Denpasar dan ibu kan suwe mesti di Denpasar dumun. Ampun panggil yang ring den, ring dan Denpasar di Kajang Kleon niko di Tunggun Karang aturan taluh meguling atuh nggih.
0: Oh taluh meguling gongnya tipat dampulan mantan daging taluh bebek nih Bu Eka. Biasa.
2: Taluh bebek meguling wenten ring Denpasar panggil ibu di Tunggun Karang nak atur setiap Kajang Kleon.
0: Oke.
2: Nggih. Nanging ibu pun api tamyang ring Gianyar, ibu sampun jauh nikah ke Kerangasem ye. Tapi nak pernah tinggal di Kerangasem. Dan uning tandas ni kan dan nak tamyang di Gianyar, ibu margiang kan dan.
0: Nah mungkin angin yang gerak kuningan di daunan api mantan berarti nikah mantan berarti boleh kange sanichen sampun pragat niki dumun.
2: Karyanan selangi tebok ring di pias ni kan kan mau daging angin penyemang ni ke sodan belek ni ke penyemang osan suka di Gianyar yang raga awusun titiang mau. Saudara ngat rencana ngatur pesucian dumun gitu aturan ide meraup, mekeramas, meias, kenten yang suka diberi. Aku mah rencana milah. Wus nika katuran ide penyemang yang ring jabo katuran ide merayunan
0: gitu. Nggih.
2: Nika ngemargiang dumun. Wus kita aku daring di Bali ken leluhur kenten. Ikan di siang Riki nika margiang tetep padu sanepios enten wenten itu.
0: Memang tradisinya di Pokobondo Eka ini.
2: Sarang kolam tamyang.
0: Kolam tamyang
2: ikan mantan. Kan mendaging sampian gantung malih.
0: Oh.
2: Yang ring Badung mendaging.
0: Wenten ini mendaging, wenten sana ninten.
2: Sampian gantung, kolam tamyang, kukuh.
0: Kukuh.
2: Enongan lebih asana niko.
0: Nge, patah ring Pokobondo, talar sekali nika niki Bu Eka. Nge,
2: mendaging niko panggih di siang ring lebuh-lebuh di penyor-penyor.
0: Penyor-penyor, nge niko pun.
2: Yang di siang aduh niko mantan.
0: Nge, Bu Eka.
2: Nah. Yang ring penyor banyak ramen bendik dagingnya yang sampian gantung kolam tamyang pang rame malik gede kenten. Yeah,
0: tapi tetap maknanya aja pun patah kenten Bu Eka nge. Sana Chen sampun pragat niki beberapa
2: durung
0: perlengkapan upacara.
2: Niki tapi itu mangno wenten kocap bedanya kalau kuning galung kan ngen sampian gantung ceniga.
0: Ceniga nge.
2: Kemangkin kuningnya ngen kolam tamyang.
0: Tamyang.
2: Ceniga ane ron aja klepan aja busung.
0: Busung oh.
2: Niko perbedaannya pang wenten beda niko pangten patah
0: gitu.
2: Nah niko tujuannya pang no rame mantan aduh sampai gantung
0: niko nge pang cantik kentan nge dapat arang nge
2: siang pang wenten bedanya kuning dan galungan itu
0: inge Bu Eka
2: nge susama tuh
0: susama
2: nge Cynthia Bu Jerman ini boleh arang nge Mbak Lira ini Ita Kak Mangku Sedani Rajang niki tata nyarang biasanya yuk mani wangi sarang juru Made Sutirta juru Chandra niki nge HP tiang joh aja ngecas niki Sinampura sana sampun setato ngonek-ngonek bucut genri taler baler rajang rurung niki mangdo selamat kena sarang sani suk semua dong ge
0: inge suk semua wali
2: pamit Om Santi.
0: Inge, suksoma niki Bu Eka, sama jangkep nalar melengkapi nge jenis dedaunan yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawiatnya. Kantun mali limang dina kenter nge jagri. Jagi nyangre rahina suci kuningan. Wenten sane sampun minap niki satu jenis banten sudah selesai kenter nge karena kan memang wenten fokus utama minap pekerjaan mang depole kaambil. Gagianan ring pekubuan Mang Depule, ngempupi anak Mang Depule, kantor nge raklan renge, semua serba astungkara pulih kenternya untuk istri-istri samian, untuk wanita Bali memang wanita super duper luar biasa kenternya multitasking nge bisa niki dalam satu waktu nyemak gaya tiga jenis pekerjaan kenternya. Asungkara Niki Margi Antara Kelantra Metaki Taki Nyanggera Rahina Suci Kuningan. Nge, sana mungkin informasi yang dumun dan daunan apa saja yang digunakan selama Niki ingin mempersiapkan sarana upacara otawiatnya angin Rahina Suci Kuningan. Nge, mali jebos gongnya ring sesi kedua mewali nyaring rakelan rai ring lain telpon. Sana mungkin gongnya sapa sanggera dumun ring WhatsApp perompat Niki Wentan Ibu Janura Widangan Bangli. Nge, rajing semang gongnya Cynthia cantik simpatik ramah indik daun angin upacara wenten kayu tulak ngeh kayu sise kayu sudemale ambengan kayu putih nika angin ngaturang dur mengala wentering pondok titiang inggih suk sama wali Ibu Janura nggih sane sampun pragat niki bantennya napi kemanten ibu tolong ini jerma widangan payangan niki nggih merespon kenikang oleh tubiang yoga wau memang pinter rajin kumbiang yoga cocok pisan bawasnya nih setuju berarti nggih nini Jerman nggih. Sana mungkin ini Jerman durus na nyarengin gonges kini ring sesi kedua malah jebos gonget nyantok sang sematan suami sana mungkin mesanakan domon ya tetap pun ikiring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Ah buang aja di situ nanti juga hanyut.
4: Ya saya nggak bawa tas belanja mbak, pastikan aja lah.
5: Oh udahlah tebang aja, ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh udah hitam gini asapnya, nggak apa-apa lah yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Saya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi Rakelan Rai, Mamalinya Ringin, Ring Acara Rahajang Bali, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintiang, Yesudurong, Gongge Sopesangre Rakelan Rai, Ring Pesawat Telepon, Sani Mangkin, Sira, Sani Kelewatan, Inik Jadwal Pertandingan Piala Dunia Ring Rahino Dibi, Nah Tenangke Mantan, Nge Santukan Mangkin Ring Rahino Soma, Kali Likur Junior, Sekali Tali Nem Likur, Mali Jibos, Ring Mali Siki Pertandingan, Ringgala Jam Kutus, Waktu Indonesia Bagian Barat, Utawi Ringgala Jam Sio, Waktu Indonesia Tengah, Niki Wenten, negara peserta pertandingan Piala Dunia 2026 saking Selandia Baru versus Mesir kanten nggih di fase grup G Rakelan Rai nggih. Dadosnya nih, ini Rakelan Rai jagi mirengang kanten nggih secara audio niki disiarkan secara langsung Ring RRI melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz nggih. Ampun yang kelewatan malih nggih Rakelan Rai sampun di hari ke-11 niki nggih untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Hingga sana makin mewali gongnya sapa sanggra Rakelan Rai ring pesawat telepon 0361-223361 ngeninin indik napi waslannya jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara utawiatnya nge. Om Swastiastu, selamat pagi nge. Alon-alon kemantan Rakelan Rai ring ungkur Ibu Eka Bibi serapun iki sana nagingin melengkapi topik kita hari ini sampai pukul 8 sampai pukul 9 pagi nanti nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi kembali. Sareng si Rering Gongge.
1: Kekeran Gongge.
0: Kekeran wonten tun yang Sri napi mbahegi niki.
1: Yang Sri.
0: Oh, tun yang Sri. Ampun wasan ngarianin tapi tun yang.
1: Durung malinyanan wau ya benjang wau itu ge.
0: Oh, benjang kenten mengantar orderannya nih kenten.
1: Nggih.
0: Oh. Ngawit jam kuda malih nyanan niki ngaryanin.
1: Nyanan mau kibe malih benyang sore malam niko mau akeh tu je.
0: Oke.
1: Bo mau bungkus.
0: Oh, berapa hari niki proses pembuatan?
1: Nih 3 hari sebelumnya.
0: Tiga hari sebelumnya. Yeah, lumayan niki memakan waktu ternyata.
1: Yeah, 2 hari paling wenten asak senten.
0: Oke.
1: Ya 3 hari lah senten dong.
0: Oh, iya. Paling lama 3 hari itu nih yang seringnya. Oh, nggih.
1: Tapi gak terlalu nih bingung deh.
0: Astengkara kepirang tuh nih yang astengkara gue nggak kena. Tuh nih yang sapu napi sehat?
1: Enak dong deh.
0: Sehat.
1: Enak jatuh siang lantai. Nih karena
0: nggih. Nggih jatuh sibuk saja tuh nih yang titiang ngarianin orderan. Angin bekal nih kinge kuningan tuh nih yang nggih.
1: Mungkin nih titiang ngarianin kelongkong. Gak jauh nih kok nggak. Nur nih kan api.
0: Nika memang anggen maturan tuh niang, tapi mantan orderan lah.
1: Orderan.
0: Oh, orderan. Pi akeh niki.
1: Mantan paling mungkin karyanan ko, apa yang karyan Hongkong ko 700-an.
0: Wih 700. Sarang sirang karyanin tuh niang.
1: Sarang cucu-cucu.
0: Oh, agaknya nulungin tuh niang ye.
1: Ya ampun, kuliahan kau kalian nyarangin
0: dong. Oh, oke, okay. Ntar hitung-hitung pulih niki gaji tuh niang. Saking niang nih niki.
1: Ngenten nyarangin aturin tentang jenjang upah
0: niki pun astengkara niki tuh niang ye melengkapi. Nah, ini topik hari ini dumun jenis dedaunan yang digunakan perlengkapan upacara napi kemantan.
1: Niko daun-daunan ngonggeknya.
0: Daun-daunan nge.
1: Neper damon itu kan daun intaran.
0: Daun intaran.
1: Angin mayasan. Tapi kan ajangan kuning itu ngonggek. Selanggi itu ngonggek.
0: Selanggi nge.
1: Nge. Daun kepido. Mm-hmm. Daun. Tapi kan itu. Bengkel.
0: Mm-hmm.
1: Nge. Daun kacang-kacangan itu angin jikut-jikut itu ngonggek. Daun-daun itu ngonggek.
0: Hmm. Ya ini angin perlengkapan upacara samian nih berarti.
1: Ini niko pun angin
0: perlengkapan. Oh.
1: Angin dikut-dikut nih niko dagingnya nyodur nih niko kayak semua kacang-kacang ada daging kangkung kios-kios niko gongke.
0: Oh berarti akhir niki jenis bebantenan ya tuniange untuk hari suci kuningan ge. Di antara nika sanece nampun peraga tuniang durung wentan.
1: Durung.
0: Oh, durung.
1: Persiapan mantan mantan.
0: Oh, yen don nangke ton mantan ke angin Rika.
1: Nangke angin benten Selanggi.
0: Selanggi opata.
1: Selanggi ring uncak nih kan ya. Kan mantan kan ke tapi wastan ke

0: Nanti dia gulung, dia gantung dia incaran, alis dan incaran ke
1: Ring di jaman, tani ke ngerarah dedaunan nikah tuh niang?
0: Ring iki, jok ilah-ilahan risi, gen wenten yong
1: Oh, tan kantinumas berarti?

0: Juga-juga.
1: Dah dah sudah kan dah dah semacam ni tu nak apa
0: kan kan. Yang gonggak tan pun gonggak uning sapu napi karena tan tayen tenanin soalnya ngangge nikah tu niang memang beda beda nge tu niangnya setiap daerah tu niangnya.
1: Kan kan nak beda beda.
0: Nikah pun di skala patra.
1: Skala patra ni tapi ya
0: masih tidak tidak. Nikah pun ingge yang kantan durus kekawetan dumun mata kita kita. Yun gonggak sampun wau kang yang niki tahu isi. Tunian api penyemang makin tunian.
1: Tahu kang kenten gonggak. Wau niki yang sambil nyabu sambil kenten niki di dapur.
0: Kenten.
1: Cair. Ini gonggak.
0: Inge.
1: Yang ngelabak gondok pun.
0: Bada, ingge tunian, suksama wali. Ingge suksama tunian Sri Widangan kekeren, kanti pun, toto, memang ge, memang yang sampun on air lupa dengan segala hal. Niki tunian setate, niki ring perantenan bersibuk-sibuk, yang ingin menonton orderan, pastikan niki ingge seharian penuh ring perantenan. Eling yang pun niki mesanekan tunian ge jaga imunitas tubuh, mangde tetap sehat, luar biasa menjemput rejeki nge. Talar puniki Raklan Re Sanelianan pasti ke semangat menjemput rejeki di hari Senin mangkin ten wenten prai male kecuali mendekati hari suci Kuningan kantan nge. Talar na alit durene pasti ke sampun sibuk niki mendaftar sekolah kantan nge, sekolah dasar minap SD niki wenten nge, apakah wenten yang sama sekadi gongge niki nge mendaftar SD rai gongge niki. Talar jak mau kupok niki nge wenten pesta kesenian Bali luar biasa event atau festival pesta tahunan yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali wenten Piala Dunia talar wenten Hari Suci Kuningan kantan nge. Ingin reklan raya Jiputu Widya sampun nyarengin nih Ayuna sampun nyarengin mawali Rahajeng mawali nini dibagi sarang samista takena ngembargian Sudirma cuaca drikir ram-ram gongge. Waduh ram-ram dike ternyata Widangan Tabanan niki nge. Niki santukan mungkin hayam buruk sampun cerah luar biasa minap cerah niki kedeng ngangin-ngangin ke Denpasar nih Ayuna. Wenton talar ke Anggar Rahajeng mawali ke Anggar Rahajeng margian Sudirma gongge mogi statakena lan rahayu Rahajeng rahina suci pemacekan agung suksema ke Anggar nge sana makin sanakan malah jebas mau alinya rengin.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pelaksana tugas sementara PGS, General Manager Bandara Igusti Ngurah Rai Bambang Cahjono pada pertemuan Airport Security Committee menegaskan faktor keamanan merupakan fondasi utama dalam operasional penerbangan dan kebendara udaraan yang tidak dapat ditawar. Ditegaskan dinamika situasi global yang kompleks menunjukkan keamanan penerbangan menjadi faktor utama dalam ekosistem penerbangan dan kebandara udaraan sehingga seluruh pihak perlu untuk mempererat sinergi lintas instansi, memperkuat sistem deteksi dini, serta meningkatkan profesionalisme personil. Bambang Cahjono menambahkan sinergi lintas instansi tersebut penting untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan, termasuk membangun budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan tanpa mengurangi aspek pengawasan keamanan serta operasional bandara. Rekan dan Rai.